0: pemadaman listrik di berbagai daerah di Surabaya, beberapa waktu terakhir, sejumlah sektor usaha mengalami kerugian mengingat energi listrik menjadi faktor utama penggerak operasional usaha dan kebutuhan utama masyarakat. Di antara unit usaha yang terdampak akibat pemadaman bergilir yang dilakukan PLN, salah satunya yakni sektor usaha food and beverage, terlebih sektor F&B, terutama kafe, saat ini sangat bergantung pada energi listrik untuk layanan kepada pelanggan. Melalui tim manajemen salah satu kafe di kawasan Ngagel Timur, Pucang Sewu, Surabaya, bernama Tubagus Tridaratio, saat diwawancara RRI kemarin mengatakan sempat kehilangan beberapa pelanggan karena mengetahui listrik sedang padam. Ia menjelaskan karakteristik pelanggan pada unit usahanya, yakni didominasi oleh anak muda dan mahasiswa, yang memanfaatkan kafe sebagai tempat nongkrong dan mengerjakan tugas, sehingga pemanfaatan listrik sangat dibutuhkan.
1: Dampaknya jelas ada pengunjung yang nggak jadi masuk karena listriknya mati semua, AC juga nggak nyala, jadi dia nggak jadi nongkrong. Jadi kita ada beberapa bahan yang akhirnya kita tidak bisa pakai, seperti nasi karena bau, karena kan kalau ditutup selama itu pasti jadi basi dan jelas itu tidak bisa di serve, disajikan ke customer.
0: Selain itu, salah satu pelanggan kafe, Grace, mengeluhkan pemadaman yang mendadak membuat aktivitasnya saat berada di kafe sempat terhambat dan berharap kepada PLN agar lebih dikencarkan sosialisasinya sebelum melakukan pemadaman.
2: Mungkin perasaannya ngeselin ya, maksudnya kayak kita lagi pengen nongkrong, kita lagi pengen ngobrol-ngobrol, ketemu seru-seruan bareng teman-teman, ngobrol-ngobrol atau bahkan main game kayak Uno dan segala macamnya, jadi kehambat. Iya, kita gelap, kita nggak bisa lihat apa-apa, mati lampu itu ngehambat, apalagi jangka waktu pemadamannya itu lama banget.
0: Pihak kafe juga menyebut pemadaman listrik secara mendadak tersebut terjadi pada hari Sabtu 20 Juni 2026 lalu, selama kurang lebih 3 jam sejak pukul 9 waktu Indonesia Barat. Harapannya, pihak PLN dapat melakukan sosialisasi terlebih dahulu kepada sektor usaha agar dapat mengantisipasi kerugian yang disebabkan oleh pemadaman tersebut. Faiz Putra melaporkan.
3: Dan berikut kami hadirkan informasi haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter kami dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air berikut ini.
4: Saatnya kita ikuti info haji.
3: Hari ini jemaah haji SUB 116 akan didorong dari Mekah ke Madinah. Sementara itu operasional bus salawat pada pukul 12 waktu Arab Saudi akan berhenti beroperasi. Syariful Alam dari Tanah Suci melaporkan. Alam.
5: Ya, saat ini saya berada di Masjidil Haram di Tanah Suci Arab Saudi. Dapat kami informasikan hari ini pendorongan jemaah haji Indonesia dari Mekah ke Madinah diantara adalah SUB 116 di sektor 4 dan di sektor 8 daerah kerja. Maka sebanyak 3 kloter jemaah haji tersebut pada pukul 8 waktu Arab Saudi akan menuju Madinah. Sementara kloter jemaah di haji SUB 116 langsung diangkut petugas PPH Arab Saudi dan pihak syarikat ke bus. Dengan sejumlah kloter jemaah haji dari Mekah ke Madinah telah dilakukan penerangan sejak pekan lalu. Di antaranya adalah BTJ 11, SOC 73, YAI 21, BTH 22, dan JKB 18. Kementerian Haji dan Umroh atau Kemensat memastikan proses pemulangan jemaah haji Indonesia dari Arab Saudi terus berjalan lancar, aman, dan terkendali. Selain itu, pendengar, dapat kami informasikan juga operasional bus selawat yang selalu ada saat penyelenggaraan haji di daerah kerja Makkah akan berakhir pada hari ini pukul 12 siang waktu Arab Saudi. Bus selawat yang selama ini selalu mengantarkan jemaah haji dari hotel menuju Masjidil Haram maupun dari Masjidil Haram menuju hotel selama penyelenggaraan haji tahun 2026 ini. Pantauan RRI, bus selawat di sektor 4 pada pukul 3 dini hari waktu Arab Saudi terpantau terlihat terparkir di halte-nya di sektor 4. Selain itu, jemaah haji juga diingatkan untuk menjaga kondisi kesehatan menjelang keberangkatan dengan cukup beristirahat, mengkonsumsi makanan bergizi, memperbanyak minum air putih, dan menghindari aktivitas yang dapat menyebabkan kelelahan berlebihan. Dan dapat kami informasikan pendengar bahwasanya pada saat ini di Masjidil Haram banyak jemaah haji yang melakukan tawaf, dan ada yang melakukan tawaf ada karena ada beberapa di daerah kerja Dakar Mekah. Saat ini ada yang melakukan pemberangkatan pulang ke tanah air, yaitu di daerah dari tanggal 22, 23 hingga tanggal 24 Juni tahun 2026 ini. Dan ada beberapa terpantau sejumlah petugas haji dan juga jemaah haji yang akan berangkat pada hari ini melakukan tawaf pada atau tawaf perwujudan kepada Ka'bah sebagai penghormatan terhadap Ka'bah. Demikian langsung dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Panitia Penyelenggara Ibadah Haji atau PPIH Debarkasi Balikpapan memastikan seluruh persiapan penerimaan jemaah haji kloter 11 telah rampung. Sebanyak 366 jemaah dijadwalkan tiba di Asrama Haji Balikpapan pada Senin siang. Informasi selengkapnya bersama dengan Niswar Kuloh dari RRI Samarinda. Niswar.
6: Ya, pendengar, Panitia Penyelenggara Ibadah Haji atau PPIH Debarkasi Balikpapan memastikan seluruh layanan kedatangan bagi jemaah haji kloter 11 telah siap dilaksanakan. Sebanyak 366 jemaah yang mayoritas berasal dari Provinsi Sulawesi Tenggara dijadwalkan tiba di Asrama Haji Balikpapan pada hari ini sekitar pukul 11 siang waktu Indonesia Tengah. Selain jemaah asal Sulawesi Tenggara, kloter ini juga membawa 6 jemaah asal Kalimantan Timur yang berasal dari Kabupaten Kota Kartanegara, Kota Timur, dan Penajam Pasir Utara. Sekretaris PPIH Debarkasi Balikpapan, Soeharto Bejuri, mengatakan berbagai koordinasi lintas instansi telah dilakukan untuk memastikan proses penerimaan pelayanan hingga pemulangan jemaah ke daerah asal berjalan lancar. Berikut penegasan PPIH Debarkasi Balikpapan, Sekretaris Soeharto Bejuri.
7: Akan kedatangan jemaah haji dari kloter 11 dari Arab Saudi, kita alhamdulillah sudah kita siap semua, sudah kita lakukan koordinasi terkait kedatangan jemaah haji asal Sulteng itu, insya Allah Pak Kanwil dari Sulteng pun juga ada bersiap di Debarkasi Balikpapan untuk menyambut kedatangan tamu-tamu Allah dari Tanah Suci. Sampai sekarang kita belum dapat berita dari Tanah Suci bahwa ada jemaah haji yang tidak sehat. Alhamdulillah beritanya sampai detik ini masih dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan sampai proses penerbangan ke tanah air mereka semua dalam keadaan sehat walafiat.
6: Ya, selain itu pendengar, PPIH Debarkasi Balikpapan juga memastikan layanan kesehatan, akomodasi, konsumsi, transportasi, hingga pengelolaan bagasi telah disiapkan sesuai standar pelayanan haji. Menurut Soeharto, koordinasi antar Debarkasi, pemerintah daerah, kantor wilayah Kementerian Haji dan Umroh, serta petugas daerah berjalan baik selama fase pemulangan jemaah tahun ini. Sementara itu, PPIH juga melakukan evaluasi pelayanan terhadap kloter-kloter yang telah tiba sebelumnya, dan hasil evaluasi sementara menunjukkan tingkat kepuasan jemaah terhadap pelayanan di Debarkasi Balikpapan cukup tinggi, baik dari aspek akomodasi, konsumsi, layanan kesehatan, maupun proses penjemputan menuju daerah asal. Kami juga informasikan pendengar, selain memastikan pelayanan kepulangan berjalan baik, PPIH mengingatkan bahwa ahli waris ya, yang jemaah yang wafat di Arab Saudi tetap memperoleh hak santunan asuransi sesuai biaya perjalanan ibadah haji atau BPIH yang telah dibayarkan saat keberangkatan. PPIH berharap kedatangan kloter 11 dapat berlangsung lancar seperti kloter sebelumnya, hingga seluruh jemaah dapat kembali berkumpul bersama keluarga dalam keadaan sehat dan selamat. Dari Debarkasi Balikpapan, Nesor Pula, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Sebanyak 442 jemaah haji kloter 14 Debarkasi Palembang asal Kabupaten Ogan Ilir dan Kota Prabu Muli Provinsi Sumatera Selatan tiba di tanah air. Dari RRI Palembang, Hairul Rizki melaporkan. Ya, Rizki.
8: Ya, benar. Kloter 14 Debarkasi Palembang tiba di tanah air sejak Minggu 21 Juni 2026 sore ataupun malam kemarin. Dari jumlah 445 orang yang berangkat, sebanyak 442 jemaah yang kembali. Dan kloter ini dinilai paling banyak membawa jemaah risiko tinggi atau RISTI yang mencapai ratusan orang. Di mana dikatakan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Sumatera Selatan, MRK Nur Wahidin, menyampaikan rasa syukur atas kelancaran seluruh rangkaian pemulangan jemaah haji kloter 14 yang berasal dari Ogan Ilir dan juga Prabu Muli, Provinsi Sumatera Selatan. Arkan menyebut terdapat tantangan tersendiri pada kloter ini. Pasalnya dari total jemaah yang berangkat terdapat lebih dari 200 jemaah yang masuk dalam kategori RISTI. Dan secara khusus dia memberi apresiasi tinggi atas dedikasi dari tim medis dalam bertugas di kloter ini, baik sejak awal pemberangkatan hingga kembali ke tanah air.
9: Kondisi jemaah kita dari Sumsel semuanya masih dalam keadaan sehat, dan kita juga terus berdoa agar jemaah haji Sumatera Selatan pulang ke tanah air dalam keadaan sehat walafiat. Sisanya itu dari kloter dari Sumatera Selatan.
8: Secara khusus dia memberi apresiasi tinggi atas dedikasi dari tim medis dalam bertugas di kloter ini, bagi juga dalam awal pemberangkatan hingga kembali ke tanah air. Dan Arka menyebut selisih jumlah jemaah pada kloter 14 karena ada yang melakukan tanazul atau kembali lebih awal. Mereka adalah atas nama Awan Haryono dan juga Veronica Cinung asal Kota Palembang, Sumatera Selatan, yang pulang bersama kloter 11, serta Herman Taufik asal Kota Lubuk Linggau, Sumatera Selatan, yang kembali bersama kloter 9. Dan mendengar dengan kedatangan kloter 14 ini, maka jemaah haji debarkasi Palembang yang telah kembali ke tanah air kini sebanyak 6.186 jemaah, terdiri dari 5.061 jemaah asal Sumatera Selatan, 1.069 jemaah asal Bangka Belitung atau Babel, dan juga 56 orang petugas kloter. Demikian, dari Palembang, Sumatera Selatan, Heru Rizky melaporkan Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Demikian.

0: Pemerintah akan terus mengawal upaya mewujudkan kemandirian pangan nasional melalui koordinasi antar kementerian. Pemerintah berkomitmen meningkatkan kesejahteraan petani dan nelayan serta mencarikan solusi atas berbagai tantangan yang mereka hadapi. Rian Suryadi menyampaikan informasi dalam sesi laporan khusus Pro 3.
1: Laporan khusus.
2: Garda terdepan dalam menjamin
3: kemandirian. Pemerintah akan terus mengawal upaya mewujudkan kemandirian pangan nasional melalui koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Kementerian Pertanian, dan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Pemerintah berkomitmen meningkatkan kesejahteraan petani dan nelayan serta mencarikan solusi atas berbagai tantangan yang mereka hadapi. Hal tersebut dikatakan langsung Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka saat berada di pembukaan Pekan Nasional Petani dan Nelayan atau PENAS tahun 2026 di Gorontalo. Gibran meminta jajaran kementerian terkait untuk segera menindaklanjuti berbagai persoalan yang disampaikan petani dalam agenda dialog bersama pemerintah. Ia meminta tindak lanjut dilakukan sesegera mungkin setelah kegiatan berlangsung.
2: Namun di sisi lain, tantangan kita juga besar. Pertama, soal tata kelola. Mulai dari menjaga alih fungsi lahan pertanian, kemudahan petani mendapatkan bibit unggul, dan akses permodalan.
3: Di sisi lain, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyebut peningkatan produksi pangan Indonesia pada 2025 menjadi salah satu yang tertinggi di dunia. Menurutnya, Indonesia mencatat kenaikan produksi pangan tertinggi nomor 2 dunia setelah Brazil. Selain produksi, Amran juga melaporkan stok pangan nasional mencapai 5,2 juta ton atau tertinggi sejak Indonesia merdeka. Di tingkat petani, Amran menyebut harga gabah turut mengalami kenaikan. Ia mengatakan harga gabah yang sebelumnya berada di kisaran Rp5.000 per kilogram kini mencapai Rp6.500 per kilogram.
2: Jadi ini tertinggi stok kita. Petani sekarang berbahagia, harga gabah naik dari Rp5.500 menjadi Rp6.500 terendah. Ini adalah sejarah baru Republik Indonesia yang biasanya pupuk subsidi naik tiap tahun. Hari ini, tahun ini turun 20%.
3: Sementara Panitia Kerja atau Panja Rancangan Undang-Undang RUU Pangan Komisi 4 DPR RI terus menyusun substansi regulasi dengan menyerap aspirasi dari berbagai pihak. Langkah ini dilakukan untuk memperkuat sekaligus memperkaya materi muatan RUU agar mampu menjawab kebutuhan dan tantangan sektor pangan di masa mendatang. Ketua Komisi 4 DPR RI Siti Haidiyati Soeharto mengatakan tantangan di sektor pangan saat ini semakin kompleks. Ketersediaan pangan yang memadai harus dihadapkan pada persoalan konversi lahan pertanian, keterbatasan sumber daya, hingga perubahan berbagai kondisi strategis yang dapat mempengaruhi ketahanan pangan nasional.
4: Mendapatkan masukan-masukan karena kami sedang menggodok rancangan undang-undang pangan. Jadi kita perlu banyak masukan-masukan dari berbagai pihak, diantaranya dari akademisi-akademisi. Dan hari ini ada beberapa profesor yang memberikan masukan-masukan.
3: Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan program swasembada pangan tidak hanya bergantung pada peningkatan produksi, tetapi juga pada kemampuan pemerintah merespon cepat berbagai kendala yang dihadapi pelaku utama sektor pangan di lapangan. Dari Jakarta, Rian Suryadi Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Membeli pupuk. Jadi pupuk kita alhamdulillah baik. Dan juga ada
0: masyarakat berharap pemerintah perlu memastikan distribusi pangan berjalan merata karena masyarakat di daerah terpencil juga berhak mendapatkan bahan pangan dengan harga yang terjangkau. Dan berikut kami himpun beberapa tanggapan masyarakat.
5: Ya bang, nama saya Leo dari Jakarta Timur. Kalau menurut saya sih, kalau memang stok beras sedang melimpah, masyarakat berharap harga kebutuhan pokok itu ikut turun juga ya. Jangan sampai yang kayak surplus, terus kelihatannya di atas kertas doang, sementara di pasar harganya juga masih sulit dijangkau gitu. Nah terus kalau saya juga ngeliat sih, pemerintah kayak perlu memastikan supaya distribusi pangannya itu merata gitu bang ya. Soalnya masyarakat di daerah terpencil kan juga dengan distribusi yang merata ini mereka harusnya berhak dapat pangan yang harganya juga sama terjangkaunya seperti di daerah lain. Terus ya emang sih benar sih kalau harga pangan yang tinggi memang diharapkan bisa meningkatkan pendapatan petani. Tapi kalau menurut saya sih jangan sampai petaninya justru nggak menikmati hasilnya, karena memang kan keuntungan ini kalau kita lihat ya.
6: Ya kalau emang produksi beras sedang surplus, seharusnya masyarakat juga bisa merasakan harga pangan yang lebih murah ya, tentunya yang lebih terjangkau. Dimana pemerintah di sini juga untuk juga memastikan distribusi berjalan baik-baik aja atau lancar sampai ke daerah-daerah agar tidak terjadi kesenjangan pasokan yang membuat harga tetap mahal. Kesenjangan pangan antar wilayah juga nggak boleh dianggap hal yang lumrah. Perlu ada pemerataan akses, penguatan logistik, dan juga pengawasan distribusi.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik anomali pangan di tengah panen yang melimpah. Naskah disusun Tomo Hakim dan Juliana Martadoki, dibacakan oleh Rani Indira.
7: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Ada ironi yang sedang terjadi dalam tata niaga pangan nasional kita. Di tengah gelombang optimisme saat produksi beras melimpah, namun masih ditemukan di beberapa daerah harga tidak stabil. Indonesia baru saja mencatat prestasi membanggakan. Merujuk data Food and Agriculture Organization atau FAO, Indonesia kini duduk sebagai produsen beras terbesar di ASEAN. Secara global, kita menempati peringkat keempat setelah India, Tiongkok, dan Bangladesh dengan produksi mencapai 4 juta ton pada periode 2025-2026. Angka ini adalah validasi bahwa potensi swasembada kita bukanlah isapan jempol. Namun, angka statistik di atas kertas seringkali bertolak belakang dengan kenyataan di lapangan. Data Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Nasional, PIHPS Bank Indonesia, mencatat kenaikan harga yang cukup mengkhawatirkan. Beras kualitas bawah merangkak naik ke angka Rp15.050 per kilogram. Bawang putih melonjak ke kisaran Rp44.150 dan harga cabai rawit merah telah menembus angka psikologis di Rp77.100 per kilogram. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, inilah yang kita sebut sebagai anomali pangan. Produksi yang melimpah terbukti belum menjadi jaminan bagi stabilitas harga. Masalah utamanya bukan sekadar pada apa yang kita tanam, melainkan bagaimana kita mendistribusikannya. Sebagai negara kepulauan, hambatan logistik, panjangnya rantai pasok yang membelenggu, serta disparitas wilayah menjadi musuh senyap yang membuat harga pangan di daerah konsumsi melambung tinggi. Sementara di sisi lain, petani di sentra produksi justru seringkali tidak menikmati margin keuntungan yang layak. Kita tidak bisa membiarkan kondisi ini terus berlanjut. Untuk mengurai benang kusut ini, diperlukan langkah strategis. Pemerintah melalui Bulog harus segera melakukan akselerasi distribusi berbasis klaster guna memotong rantai pasok yang tidak efisien. Selain itu, penguatan peran badan usaha milik desa atau BUMDes sebagai penyangga pangan lokal harus dioptimalkan untuk memangkas jarak antara petani dan konsumen. Serta pemerintah daerah wajib proaktif melakukan operasi pasar yang terukur berbasis data. Swasembada sejati tidak cukup diukur dari seberapa banyak tonase yang kita hasilkan. Swasembada yang sesungguhnya adalah ketika pangan tersedia dalam jumlah yang cukup, terdistribusi dengan adil dan terjangkau bagi setiap rakyat Indonesia. Saatnya kita mengubah narasi keberhasilan dari sekedar angka produksi menjadi kesejahteraan petani yang nyata dan keterjangkauan harga yang merata bagi masyarakat. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Beralih ke informasi mancanegara, Gubernur Osaka Hirofumi Yoshimura berharap Indonesia dapat berpartisipasi pada World Health Expo 2026. Hal itu disampaikannya kepada Duta Besar RI untuk Jepang, Nurmala Kartini Syahrir di Tokyo, Jepang beberapa waktu yang lalu. Pameran produk kesehatan tingkat dunia ini akan berlangsung pada 2 hingga 4 Juli 2026 di Osaka, Jepang. Menurut Yoshimura, partisipasi Indonesia pada Expo 2026 Osaka tahun lalu berhasil menarik perhatian masyarakat negeri matahari terbit tersebut. Kita beralih ke informasi dari dunia olahraga. Timnas Spanyol sukses meraih kemenangan atas Arab Saudi dengan skor 4-0 pada lanjutan penyisihan grup H Piala Dunia 2026 yang berlangsung di Stadion Mercedes-Benz Atlanta, Amerika Serikat pada Minggu waktu setempat. Joko Saputra melaporkan selengkapnya.
8: Kilas Laga Pesta Bola Dunia 2026.
9: Membuka skor kini menjadi 1-0 bagi Spanyol.
10: Kemenangan pertama akhirnya diraih timnas Spanyol pada babak penyisihan grup H Piala Dunia 2026 usai mengalahkan wakil Asia Arab Saudi. Berlangsung di Stadion Mercedes-Benz Atlanta Amerika Serikat pada Minggu waktu setempat, anak asuh Luis de la Fuente sukses meraih kemenangan atas Arab Saudi dengan skor meyakinkan 4-0. Menurunkan Lamine Yamal sejak kick-off babak pertama, Spanyol tampil dominan dan terbukti di menit ke-10 pemain asal Barcelona tersebut sukses membobol gawang Arab Saudi yang dijaga oleh Mohamed Al-Waiz usai meneruskan umpan crossing Mikel Oyarzabal di sisi kiri gawang Arab Saudi.
11: Berhasil dikuasai kembali oleh Spanyol di sektor sebelah kanan lagi. Pertahanan dari Spanyol bagaimana juga Pedri langsung
10: menit ke-21, giliran Oyarzabal menggandakan keunggulan Spanyol menjadi 2-0 usai memanfaatkan umpan Amerik Laporte di sisi kanan gawang lawan. 3 menit berselang, Oyarzabal kembali mencatatkan brace di laga tersebut usai kembali membobol gawang Arab Saudi setelah meneruskan asis dari Dani Olmo.
9: Sudah melakukan ada Cucurella dan umpan kembali Oyarzabal membawa Spanyol unggul 3-0.
10: Memasuki babak kedua, Spanyol masih menguasai tempo permainan. Menit ke-49, pemain belakang Arab Saudi Hasan Al-Tambakti melakukan gol ke gawang sendiri usai salah mengantisipasi sepakan keras pemain Spanyol Cucurella. Hingga wasit Rafael Claus asal Brazil meniup peluit panjang, tim berjuluk La Furia Roja sukses mempertahankan kemenangan dengan skor 4-0. Usai laga, pelatih timnas Spanyol Luis de la Fuente mengatakan hasilnya cukup baik bagi timnya dan secara keseluruhan para pemain mampu bermain sesuai instruksi yang diinginkan sejak awal laga. Tentu hasil hari ini sangat baik bagi kami untuk menatap laga berikutnya. Semoga hasil ini bisa terus berlanjut di babak selanjutnya. Sementara pelatih Arab Saudi Giorgio Sodonis mengatakan laga yang sulit menghadapi tim yang memiliki skema permainan sangat baik serta defense yang cukup rapi. Kami sudah berusaha meladeni permainan Spanyol, tapi mereka bisa menguasai permainan hingga ke area kotak penalti kami. Tentu kami akan lakukan perubahan taktik di laga selanjutnya. Karena itu sangat penting bagi kami. Dengan kemenangan ini membawa Spanyol memimpin klasemen sementara grup H dengan raihan 4 poin. Sedangkan bagi Arab Saudi masih mengumpulkan 1 poin berkat hasil 1 kali kalah dan 1 kali imbang. Dari Jakarta, Joko Saputra, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
8: Demikian kilas laga Pesta Bola Dunia 2026.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram dan juga X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: 96,7 MHz Pro 1 Kendal.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI,

RRI Pro 3 Jakarta dalam sajian Warta Berita. Kita telah bersama kembali untuk di Pro 1 Kendari di Sultra pagi ini, pendengar. Selamat pagi, pastinya kembali kami ucapkan untuk Anda yang mungkin untuk saat ini masih dengan gelutan aktivitas, apalagi masih di hari Senin pastinya ya, untuk di pagi hari ini. Mudah-mudahan aktivitasnya bisa berjalan dengan lancar, selancar seperti apa yang tentunya Anda harapkan bersama pendengar. Kita kembali update informasi yang dimana sistem penerimaan murid baru atau SPMB untuk tahun ajaran 2026-2027 di Kota Kendari telah dibuka, yang dimana berdasarkan surat keputusan Wali Kota Kendari nomor 270 tahun 2026, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan menetapkan total daya tampung itu sebanyak 15.777 peserta didik yang terbagi menjadi 8.851 kursi untuk jenjang sekolah dasar serta 6.926 kursi bagi calon siswa sekolah menengah pertama, pendengar. Rangkaian kegiatan pendaftaran itu telah dimulai sejak 15 Juni 2026 lalu dan berjalan sepenuhnya melalui jalur daring demi kemudahan serta keterbukaan proses. Seperti yang disampaikan juga Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kendari, Saimina, yang dimana beliau juga menegaskan bahwa seluruh ketentuan dan juga alur yang diterapkan ini merupakan kelanjutan dari standar pelayanan yang telah disempurnakan. Keempat jalur yang tersedia itu dirancang untuk menjawab berbagai kondisi calon peserta didik sekaligus juga menjamin setiap orang memperoleh kesempatan yang sama. Dan penerimaan murid baru tahun ini tetap menggunakan 4 jalur yang telah ditetapkan, yaitu seperti biasa jalur domisili, kemudian jalur afirmasi, kemudian jalur mutasi, dan jalur prestasi. Seluruh proses diatur dengan jadwal yang jelas, itu sudah mulai dari tanggal 15 hingga nanti di tanggal 25 Juni mendatang, pendengar. Hingga akhirnya ditutup pada pengumuman hasil seleksi pada tanggal 29 Juni 2026. Dijelaskan juga untuk mekanismenya, seleksi tahun ini tuh tetap mempertahankan 4 jalur utama penerimaan guna menjamin pemerataan dan keadilan akses pendidikan, yaitu seperti yang disampaikan tadi di awal, jalur domisili, afirmasi, mutasi, dan prestasi. Kemudian alur pelaksanaan juga dibagi secara bertahap. Itu yang pertama adalah pendaftaran awal beserta verifikasi dan validasi data itu berlangsung dari tanggal 15 hingga 22 Juni. Kemudian nanti akan dilanjutkan dengan pendaftaran tahap kedua itu pada tanggal 24 hingga 25 Juni. Sedangkan untuk pengumuman resmi hasil seleksi itu dijadwalkan jatuh pada tanggal 29 Juni mendatang, pendengar. Pemerintah Kota Kendari melalui Dinas Pendidikan akan terus melakukan pengawasan pelaksanaan di lapangan agar berjalan tertib, aman, dan diharapkan untuk seluruh calon murid baru itu dapat tertampung di sekolah terdekat sesuai dengan ketentuan sehingga tercipta akses pendidikan yang transparan, merata, dan berkualitas bagi seluruh warga Kota Kendari, pendengar.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: 96,7 MHz. Pro 1 Kendari, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Dan pendengar, kembali kita akan update cek fakta bersama RRI Pro 1 Kendari.
2: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI.
1: Untuk di Cek Fakta pagi hari ini, pendengar, kita kembali update yang dimana beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook dengan narasi yang mengklaim bahwa Gunung Lawu di Kabupaten Karanganyar, Provinsi Jawa Tengah akan mengalami erupsi besar beredar yang terjadi akibat adanya tekanan lempeng dari jalur Bojonegoro yang dipicu gempa di Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah pada Selasa 16 Juni 2026. Ternyata pendengar, faktanya klaim tersebut adalah berita yang tidak valid alias berita tidak benar. Dilansir dari kompas.com, Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral atau SDM telah menyampaikan bahwa informasi yang menyatakan Gunung Lawu akan mengalami erupsi besar adalah berita hoax. Menurut Badan Geologi, aktivitas lava di Gunung Lawu dan analisis gas serta air panas di sekitarnya itu tidak menunjukkan adanya pergerakan magma ke permukaan, pendengar. Jadi bisa dipastikan untuk yang beredar belakangan hari yang juga banyak dibagikan kembali dan juga diturut komentari oleh berbagai netizen, itu yang beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook yang isi narasinya itu mengklaim Gunung Lawu di Kabupaten Karanganyar, Provinsi Jawa Tengah akan mengalami erupsi besar beredar yang terjadi akibat karena adanya tekanan lempeng dari jalur Bojonegoro yang dipicu gempa di Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah pada Selasa 16 Juni 2026 lalu. Itu bisa dipastikan adalah berita hoax alias berita tidak benar.
2: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.
1: Bersama dengan Cek Fakta ke ruang dengar Anda, kembali kami akan hadirkan untuk segmen Sultra pagi ini. Kita bersama di segmen Halo RRI.

0: Halo, dengan RRI ini? Kenapa kesian ini air pam di lorongku lama sekali baru mengalir?
1: Halo, kenapa kayaknya aspal jalannya kita banyak sekali yang berlubang?
2: Halo, RRI? Astaga, kenapa nih sapi-sapi di kampungku di Bomana mati mendadak? Bantu jawab dulu RRI, takut kesian kita ini.
3: Ingin menyampaikan keluhan, masalah, atau aspirasi langsung kepada pihak terkait, mulai dari layanan publik, kesehatan, lingkungan, hingga permasalahan sosial, temukan solusinya melalui dialog yang terbuka dan transparan di Halo RRI.
4: 96,7 MHz Pro 1 Kendari. Kanal informasi dan inspirasi.
0: Halo, dengan RRI ini? Kenapa kesian ini air pam di lorongku lama sekali baru mengalir?
1: Halo, kenapa kayaknya aspal jalannya kita banyak sekali yang berlubang?
2: Halo, RRI? Astaga, kenapa nih sapi-sapi di kampungku di Bomana mati mendadak? Bantu jawab dulu RRI, takut kesian kita ini.
3: Ingin menyampaikan keluhan, masalah, atau aspirasi langsung kepada pihak terkait, mulai dari layanan publik, kesehatan, lingkungan, hingga permasalahan sosial, temukan solusinya melalui dialog yang terbuka dan transparan di Halo RRI.
5: Selamat pagi pendengar setia RRI Pro 1 Kendari dimanapun Anda berada. Senang sekali kita kembali bersama, berjumpa, menemui Anda untuk di program Halo RRI edisi hari ini Senin 22 Juni 2026 bersama saya Ulanda Sari yang masih menemani ruang dengar Anda untuk di pagi hari ini. Halo RRI, ruang dialog yang menghadirkan informasi juga edukasi sekaligus menjadi wadah penyampaian aspirasi masyarakat terhadap berbagai layanan publik. Jadi kalau kita sebut-sebut pelayanan publik, pendengar ya, pelayanan publik yang berkualitas tentunya ini merupakan hak setiap warga negara dan melalui dari layanan administrasi kependudukan, pendidikan, juga mungkin kesehatan, sampai kayak perizinan, hingga berbagai layanan pemerintahan lainnya lah. Masyarakat tentu berharap dapat memperoleh pelayanan yang cepat, adil, kemudian juga transparan, bebas dari praktek-praktek yang merugikan lah pastinya. Namun mungkin kalau dalam prakteknya ya masih kita jumpai juga nih berbagai persoalan seperti prosedur yang berbelit-belit, keterlambatan pelayanan, kemudian juga mungkin ada kayak kurangnya kepastian, hingga mungkin ada dugaan maladministrasi juga yang dapat mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggara layanan publik. Oleh karena itu dibutuhkan pastinya lembaga yang tentunya berperan aktif sekaligus mendorong mungkin perbaikan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Nah, untuk lebih jauh lagi kita membahas hal tersebut, pagi ini kita sudah bersama, telah hadir bersama kita di studio ada Bung Fadila Samalia, yang dimana beliau adalah asisten pencegahan maladministrasi Ombudsman Republik Indonesia perwakilan Sulawesi Tenggara. Kita sapa terlebih dahulu beliau. Assalamualaikum Bung Fadila.
6: Ya, waalaikumsalam.
5: Kabar sehat?
6: Alhamdulillah, sehat.
5: Alhamdulillah. Jadi kita berjumpa kembali untuk di segmen Halo RRI pagi hari ini bersama dengan Ombudsman, pastinya Ombudsman Republik Indonesia perwakilan Sulawesi Tenggara. Nah, kita mungkin kalau sebut-sebut maladministrasi berarti tempatnya Bung Fadila nih ya, dimakan habis dia nih kalau maladministrasi. Mungkin sebagai pembuka juga di awal sebelum kita membahas berbagai aduan juga yang masuk bersama di segmen Halo RRI di pagi hari ini, ada baiknya mungkin kita memahami terlebih dahulu kali ya peran Ombudsman, khususnya mungkin dalam pelayanan publik di Indonesia. Masih banyak mungkin masyarakat yang menganggap Ombudsman ini hanya menerima pengaduan ini. Padahal sebenarnya Ombudsman ini adalah lembaga juga yang memiliki fungsi penting dalam pencegahan maladministrasi. Betul. Pastinya, dan mendorong perbaikan kualitas pelayanan publik. Nah, mungkin sedikit deh bisa dijelaskan kepada kami mungkin ya pendengar RRI mengenai tugas dan juga fungsi Ombudsman sini, khususnya peran dari asisten pencegahan maladministrasi, serta mengapa sih mungkin upaya pencegahan menjadi sangat penting untuk menciptakan pelayanan publik yang kita harapkan sih profesional, kemudian berintegritas. Seperti apa, Bung Fadila?
6: Ya, baik, terima kasih. Alhamdulillah syukurillah la quwata illa billah. Pada hari ini kita masih diberikan kesehatan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya mungkin Pak, sebelum kita membahas lebih jauh terkait dengan pembahasan kita hari ini, mungkin saya perlu mengulangi kembali terkait dengan tugas fungsi maupun wewenang daripada Ombudsman itu sendiri. Sebagaimana amanat daripada Undang-Undang 37/2008 tentang Ombudsman itu, bagaimana kemudian kami diberikan wewenang oleh negara untuk kemudian menjadi pengawas pelayanan publik, pengawasan penyelenggaraan pelayanan publik yang diselenggarakan oleh pemerintah, baik itu pemerintah daerah maupun pusat maupun kementerian, lembaga vertikal, termasuk juga badan usaha milik negara, BUMN, badan usaha milik daerah, badan hukum milik negara, badan hukum perorangan atau swasta yang kemudian itu sumber penganggarannya itu baik sebagian maupun seluruhnya itu bersumber dari anggaran pendapatan belanja negara maupun APBD. Jadi lumayan luas sebenarnya lokus pengawasan Ombudsman ini, termasuk BUMN sama BUMD.
5: Jadi itu semua ya.
6: Iya. Kemudian kami di perwakilan ya, khususnya di Provinsi Tenggara itu memang hanya satu kantor perwakilan kami di Provinsi Tenggara. Jadi memang mencakup begitu sangat luas kerja-kerja kami di Provinsi Tenggara itu, 18 kabupaten kota termasuk provinsi, kemudian belum lagi instansi vertikal ya, kementerian lembaga menjadi lokus pengawasan kami. Tentunya secara terus struktural kelembagaan kami dipimpin oleh satu orang kepala perwakilan, kemudian dibantu oleh 13 asisten.
5: Ya,
6: lumayan berat ya.
5: Lumayan.
6: Untuk seluruh wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara itu hanya 13 asisten yang menangani. Apalagi 13 asisten ini sudah dibagi menjadi 3 bagian, menjadi 3 bidang.
5: Oh, dibagi 3 bagian lagi ya, bidang-bidang lagi per bidang.
6: Oke. Okay. Ada keasistenan PVL yang melakukan penerimaan verifikasi laporan. Situ ada 3 asisten. Kemudian di kebetulan saya di pencegahan ya, ke asisten pencegahan maladministrasi itu juga kita ada 3 asisten juga. Kemudian sisanya di asisten pemeriksa laporan. Itu kemudian yang menindak lanjut daripada laporan yang masuk yang terhadap verifikasi material maupun formil di asisten PPL, kemudian ditindak lanjut pemeriksaan substansi di pemeriksaan laporan gitu, Mbak. Kemudian juga kita dibantu oleh kesekjenan yang di bidang membantu administrasi kami dan supporting staff. Jadi gitu, Mbak. Ya, untuk kemudian di keasistenan pencegahan maladministrasi yang kebetulan saya di bidang itu, alhamdulillah kerja-kerja kami di tahun ini kita sudah melaksanakan beberapa kegiatan. Salah satunya itu di beberapa bulan yang lalu kami telah melaksanakan penyerahan penilaian maladministrasi. Penilaian maladministrasi itu yang kami lakukan pada tahun 2025. Tapi karena tapi lokusnya tidak semua Pemda. Hanya 8 kabupaten kota provinsi itu karena dampak dari efisiensi anggaran ya. Dan hasilnya kami sudah serahkan beberapa bulan yang lalu. Nah, itu kemudian yang kami telah lakukan. Kemudian juga kerja-kerja kami pencegahan ya, untuk mencegah terjadinya potensi maladministrasi itu kami di tahun lalu 2025 kami telah melaksanakan namanya kajian. Kajian cepat ya, rapid assessment. Itu terkait dengan potensi maladministrasi, terkait dengan tata kelola terminal penumpang tipe B di lingkup Provinsi Sulawesi Tenggara. Itu juga kami sudah di tahap pelaksanaan perlakuan saran sebenarnya, Mbak. Alhamdulillah beberapa pekan yang lalu kami sudah bertemu dengan pemerintah provinsi ya, diterima langsung oleh Pak Wagub, Pak Insinyur Hugua, kemudian beberapa pihak terkait termasuk Bapeda, Dinas Perhubungan khususnya, Inspektorat, dan beberapa pihak terkait untuk kemudian bagaimana menindaklanjuti daripada saran dan perbaikan yang kami berikan dalam laporan hasil analisis yang kami susun, yang kami sampaikan kepada pemerintah. Dan kemudian itu sudah ditindaklanjut dengan positif. Artinya saran perbaikan yang kami berikan itu sudah hampir semuanya sudah dijalankan.
5: Keren. Jadi memang walaupun tugasnya agak berat ya, dengan SDM yang juga maksudnya harus dicukup-cukupkan gitu loh. Tapi alhamdulillah semuanya berjalan sesuai relnya. Alhamdulillah sudah sampai, kalau dipersenkan ya sudah banyak juga persennya ya, sudah hampir tuntas juga semuanya ya.
6: Betul.
5: Luar biasa Ombudsman memang ya. Dan ini Halo RRI dan kerjasama Ombudsman ini menjadi wadah loh untuk Anda pendengar. Jadi kalau ada keluhan ataupun mungkin ada masukan atau mungkin ada apa ya, perasaan kok saya ini mengurus kok kayak di pimpong-pimpong. Biasanya kan orang ngetari kan begitu ya Bang ya.
6: Betul.
5: Jadi bisa langsung adukan kepada kami ya di RRI dan juga di Ombudsman pastinya ya.
6: Betul.
5: Terus juga tentunya ini WhatsApp yang masuk juga sudah banyak. Nah itu jadi sebagai pengantar juga nih dari Ombudsman. Jadi sudah dijelaskan kepada Anda juga pendengar mengenai tugas dan juga fungsi dari Ombudsman Republik Indonesia khususnya perwakilan Sulawesi Tenggara. Dalam hal ini kalau dari Bung Fadila sendiri ini pencegahan maladministrasi ya.
6: Betul.
5: Jadi sudah ada wadah-wadahnya semua, ada yang nantinya akan ikut di apa ya, kayak misalnya sudah diperiksa terus ada lagi yang di wewenangkan untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut lagi, terus kemudian tahap-tahapannya itu mereka sudah ada semua, sudah dibagi semua.
6: Betul.
5: Ya teman-teman dari Ombudsman keren. Nah kami mengundang Anda pendengar ya untuk bergabung bersama kami di segmen ini. Silakan yang ingin interaktif bersama kami boleh 0401 3124008, bisa Anda gunakan. Kemudian juga boleh Anda yang ingin bergabung di WhatsApp di 0813545 0967, di sana juga bisa Anda gunakan untuk jalur WhatsApp. Namun ada beberapa ini Bang yang sudah masuk WhatsApp-nya, yang sudah kami pilih-pilih juga ada beberapa ya. Jadi ada beberapa juga yang masuk mengenai pengelolaan sampah yang katanya belum maksimal. Nah ini masalah sampah masih menjadi pekerjaan rumah pemerintah kota, mulai dari kebiasaan membuang sampah sembarangan hingga keterbatasan pengelolaan sampah terpadu. Pemerintah bahkan menyiapkan regulasi dan sanksi yang lebih tegas untuk mengatasi persoalan ini. Nah kalau dari kita punya penelpon ya. Oke, sebelum menjawab ini mungkin kita angkat telepon dulu ya yang ada di jalur 008. Halo, selamat pagi.
7: Halo, selamat pagi.
5: Halo RRI, silakan dengan siapa di mana ini?
7: Dengan Joko di Sawo-Sawo.
5: Pak Joko di Sawo-Sawo, silakan langsung. Pertanyaan apa keluhan nih, Pak Joko? Langsung deh.
7: Ini mau menyampaikan keluhan sih.
5: Keluhannya tentang apa tuh?
7: Mengenai ini Mbak, ketepan sampah ini yang ada di Kadia ini, waduh. Ini
5: Bang sampah?
7: Iya.
5: Di Kadia?
7: Dan iya, di Kadia.
5: Oke.
7: Okay. Ini kan sampah ini katanya sudah ditertibkan, tapi kok untuk kayak pengangkutan itu kenapa enggak bukan setiap hari ya, padahal kan sampah ini menumpuk dalam, bukan hanya setiap hari, malah setiap ini sampah numpuk.
5: Oke.
7: Dari pemerintah daerah saya perhatikan, bukan saya perhatikan mungkin atau bagaimana, tapi dari keluhan-keluhan juga teman yang sering saya dengar, katanya pengangkutannya memang nggak setiap hari kan. Dua hari, dua tiga hari kok ya, anunya apa, harusnya kan penertibannya itu kalau bisa tiap hari lah, biar sampah itu nggak menumpuk. Soalnya kan kalau nggak diambil tiap hari itu sampah di situ itu berserakan di situ nggak.
5: Oke, ini kali Kadia tempatnya Pak Joko, tempatnya di mana ini, di area mana?
7: Di bagian kali Kadia ya.
5: Di bagian kali Kadia ya.
7: Iya.
5: Oke, siap.
7: Ya dengan satu lagi Mbak, masalah bisa ya dua.
5: Boleh.
7: Iya.
5: Silakan.
7: Sebetulnya masalah ini gas ya. Ya.
5: Kenapa itu gasnya? Gas apa nih? Gas LPG melon ya?
7: Iya, LPG yang 3 kg itu.
5: Oke, kenapa itu?
7: Itu kan sekarang gasnya banyak tapi kok harganya malah naik ya.
5: Oke.
7: Aduh. Ini kita mau masak ini kayaknya harus kembali masak jadi kayu bakar aja nih, nggak usah.
5: Siap.
7: Bisa sampai naik ke gini harganya. Padahal gas itu di tempat-tempat distributor, kok bisa harganya sampai tinggi kayak gini? Permasalahannya gimana ya? Tolong.
5: Baik.
7: Oke.
5: Iya, siap.
7: Nah, itu kok bisa gas ini? Padahal kan banyak stok itu banyak.
5: Iya betul.
7: Saya iya. Ya, terima kasih Mbak.
5: Iya, yes, siap Pak Joko, ya. Makasih banyak.
7: Terima kasih.
5: Iya, selamat pagi. Baik, itu tadi ada penelpon Pak Joko. Khususnya tadi dia itu lebih fokusnya di Kadia karena dia posisinya lagi di Kadia, jadi Kali Kadia sampah, penanganan sampah, Bung. Kemudian juga tadi gas LPG 3 kg kembali lagi yang juga menjadi sorotan. Sebenarnya berapa minggu terakhir juga sempat menjadi sorotan juga, yang kemarin aja langka jadi sorotan, apalagi ini juga kan jadi muncul lagi persepsi lain, gasnya tidak langka namun harganya yang naik. Jadi itu agak susah juga kayaknya ya. Masa kita mau kembali kayak di zaman pakai kayu, cari kayu bakar lagi di hutan atau seperti apa. Nah, kalau dari Ombudsman sendiri, khususnya mungkin dari Bung Fadila sendiri, ini menanggapinya seperti apa nih Bang, kalau keluhan seperti ini? Yang pertama tadi sampah, kemudian yang kedua tadi tentang gas nih, gas LPG, khususnya 3 kilo, gas 3 kilo, gas melon. Nah, seperti apa?
6: Ya, baik. Terkait persoalan sampah ini memang persoalan yang sudah sangat sering terjadi, dan ibarat kalau penyakit ini sudah sangat sangat menahun, sangat kronis ya.
5: Iya betul. Nah,
6: terkait dengan itu memang penting untuk dilakukan bagaimana terkait dengan tata kelola sampah. Tata kelola sampah yang baik, baik dari hulu sampai ke hilir, baik dari perilaku masyarakat, produksi kemasan ini, sampai dengan ke hilir, sampai ke dengan mobilitas membawa sampah ke titik akhir tempat TPA. Nah, terkait dengan ini perlu memang kita evaluasi terkait dengan bagaimana sebenarnya perilaku masyarakat, kesadaran masyarakat terhadap sampah ini. Kesadaran masyarakat kita lihat memang masih kurang untuk membuang sampah pada tempatnya.
5: Ini juga menjadi faktor ya.
6: Kalau kita jalan-jalan di area pelabuhan Kendari itu memang masih sampah berserakan
5: di pinggir jalan, di laut, di area
6: pelabuhan itu, termasuk di area-area sungai itu. Itu kemudian kesadaran masyarakat menjadi budaya, culture itu yang perlu kita perbaiki. Tentunya pemerintah dalam hari ini, stakeholder terkait, dinas lingkungan hidup maupun dinas-dinas yang lain yang membidangi itu. Itu memberikan bagaimana sosialisasi ataupun pendidikan-pendidikan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya membuang sampah pada pada tempatnya. Terkait dengan pengolah sampah terpadu di kecamatan, memang itu sangat penting bagaimana pemerintah hadir untuk memberikan fasilitas atau mendampingi masyarakat untuk kemudian memberikan edukasi.
5: Betul.
6: Bagaimana sebenarnya memfilter sampah ini, yang mana sebenarnya sampah yang bisa dimanfaatkan, didaur ulang, membedakan, memisahkan sampah yang plastik, sampah kertas, yang logam, non-logam, yang organik maupun yang non-organik. Itu kemudian bisa dimanfaatkan di bank sampah, sehingga pemerintah hadir juga bisa memberikan imbalan, bisa bernilai ekonomis lah untuk pengolahan sampah ini. Itu kemudian yang menjadi perhatian khusus pemerintah terkait dengan pengolahan sampah di tingkat kecamatan maupun kelurahan RT RW.
5: Dan kembali lagi mungkin kepada masyarakatnya ya.
6: Kembali lagi kepada masyarakat.
5: Walaupun pemerintah sudah jor-joran, ini sudah dikasih tempat sampah yang sudah dilabeli, ini harus dibuang di sini, ini harus dibuang sini, tapi kan seperti yang dikeluhkan juga influencer Kota Kendari juga kan kemarin di bukan bank sampah atau apa ya namanya itu, yang love-love itu di MPG kan. Mereka kan di situ harusnya dimasukkan itu kayak sampah plastik yang nanti ketika ada pemulung atau memang ini bisa langsung dibuang sekalian, langsung diambil. Tapi ini kan ironinya, kita lihat lagi kembali masyarakat kita nih. Yang diisi di situ kulit gogos. Yang diisi di situ bekas makanan, bekas somai. Jadi agak susah juga ya kalau kesadaran masyarakat di sini masih sulit dikendalikan gitu loh. Jadi kembali mungkin ke masyarakatnya dulu kembali ya pastinya. Kalau memang ingin bahwa pemerintah memang kerjanya hampir 100%, ya kita bantu pemerintah pastinya ya. Dalam hal ini ya sesuai dengan apalah yang harus kita lakukan. Jangan mungkin ibarat kata dalam tanda kutip masa bodoh, dilihat di situ sudah ada pamflet yang bertuliskan dilarang buang sampah sini, masih tetap aja naik motor langsung lempar.
6: Terutama pengguna-pengguna jalan ya.
5: Iya,
6: pengendara motor mobil itu memang Terkadang kita melihat masih ada ya.
5: Masih ada
6: pengendara iya. mobil motor itu yang membuang sampah dari buka jendela.
5: Betul, ironinya kan seperti begitu. Kita lihat pandangan mata gitu loh. Masyarakat ada beberapa mungkin yang masih dengan santainya ketika lagi berkendara langsung buang dari kendaraan. Iya. Masuk tidak masuk ya masa bodoh urusan betul. Belakang kan. Betul, jadi betul. Hal itu juga menjadi apa ya perhatian khusus juga betul. Mungkin lah kepada masyarakat ya Bang ya.
6: Iya betul. Mm-hmm. Tentunya memang pemerintah secara nasional itu sebenarnya sudah mendukung program ini mm-hmm. untuk kemudian bisa mengurangi sampah dari sumbernya yeah. dari produksi kita kan semua ini produksi sampah ini produsen yeah, sampah sebenarnya
5: hari-hari ya
6: sehingga berdasarkan apa namanya regulasi yang ditetapkan oleh pemerintah berdasarkan Permen LHK ya yeah. kalau tidak salah nomor 75 tahun 2019 mm. Itu bertujuan atau politik hukum yang ingin dicapai dari Permen LHK ini itu bertujuan untuk bagaimana kemudian mengurangi produksi sampah hmm. terutama untuk usaha-usaha retail ya
5: okay.
6: usaha retail usaha-usaha makanan minuman
5: UMKM ya,
6: restoran
5: gitu ya.
6: UMKM oh, itu yeah. kemudian mewajibkan untuk menarik ulang kemasan plastik itu untuk kemudian bisa didaur ulang atau okay. digunakan kembali mm-hmm. atau minimal kemasan bermanfaat plastik itu ya, ya bisa atau minimal kemasan plastik itu bisa didesain supaya dia cepat terurai atau minimal dia bisa digunakan kembali lah
5: atau bisa bahkan kalau bagusnya bernilai ekonomi kembali
6: bernilai ya. Ekonomi ya betul okay, okay. Tujuannya apa? Tujuannya adalah supaya bagaimana produksi sampah di negara kita ini itu bisa menurun. Target daripada Permen LHK ini adalah memproyeksikan di tahun 2029 itu bisa menurun sampai 30%. Oh. Itu kemudian program yang perlu kita dukung dari pemerintah oh, untuk memproyeksikan ya? Ya, okay. tahun 2029 itu bisa menurun produksi sampah dari sumber utama itu menjadi 30%. Kemudian kita perlu juga seperti yang tadi pertanyaan tadi dari penanya itu kita optimalisasi bank sampah itu supaya bisa kita kelola menjadi sumber-sumber ekonomi
5: iya.
6: yang baru.
5: Kenapa gitu. Tidak kan ya? Iya. Kalau bisa jadi cuan.
6: Betul.
5: Kenapa tidak? Nah, kedua tadi mengenai masalah sampah kayak nanti ini dinas dari lingkungan hidup kayaknya ya
6: iya.
5: yang lebih betul. Ada tupoksi mungkin bisa menjelaskan kepada kami dan pendengar juga bahwa pertanyaan ini nanti akan terjawab pastinya ya.
6: Betul.
5: Kayaknya dari dinas DLHK ini yang punya iya. Peran ini ya
6: peran penting
5: hmm. juga dalam hal ini nanti mudah-mudahan bisa terjawab dari betul. Dinas terkait. Nah itu tadi cuma tanggapan dari Ombudsman juga betul. Pastinya ya itu tanggapan umum. Iya. Kemudian tadi mengenai gas LPG, baru kita sebut di belakang Bang tadi ya.
6: Betul.
5: Gas LPG sudah banyak, namun harganya yang masih di atas harga eceran tertinggi. Seperti apa tuh kalau yeah. Ombudsman sendiri menanggapinya seperti apa?
6: Iya, yeah. kami Ombudsman ya apa menanggapi terkait dengan gas LPG tersebut memang masih terdapat kekurangan dalam hal tata kelola distribusi maupun penyaluran gas LPG. Mm. Sehingga memang terjadi kenaikan harga yeah. Di atas harga eceran tertinggi. Mm. Padahal secara regulasi itu sudah jelas Pergub 74 tidak salah ya. Kemudian itu menegaskan harga eceran tertinggi itu ya 20-25 ribu untuk gas 3 kilo ini tergantung titik jarak angkut dari SPBE ya
5: iya.
6: ke agen atau pangkalan-pangkalan. ini kan sebenarnya oknum ya. Iya. Ini kan sebenarnya oknum dari mungkin ini distribusi dari pangkalan ke pengecer. Saya kira sebenarnya masyarakat tidak akan protes ketika sebenarnya nilai atau harga yang dijual oleh pengecer ini tidak terlalu jauh dengan gitu harga eceran tertinggi. Tapi kalau melihat situasi seperti ini kita pun juga resah sebenarnya. Kita resah dengan harga yang terlalu tinggi itu.
5: Iya, betul.
6: Karena begitu jauh perbedaan harga eceran iya, tertinggi.
5: Apalagi sudah mendekati harga 40 ribuan iya, ke atas iya, itu kayaknya agak betul, sudah agak berat. Betul. Ya. Ya.
6: Saya kira Ombudsman mendukung program untuk menyelesaikan persoalan ini ya. Saya kira dinas terkait, stakeholder terkait yang memiliki kewenangan untuk menindak tegas persoalan ini ya. Kami dukung mungkin dari dinas perdagangan mungkin untuk ya, segera betul. Membuat melakukan penelusuran ya membuat satgas ya tentunya didukung oleh pemerintah daerah ya sebagai leading sektor untuk iya. untuk melakukan kerja-kerja pengawasan maupun kerja-kerja penelusuran ketika terjadi praktek-praktek demikian. Ya, saya kira begitu, Mbak.
5: Jadi seperti itu sih. Iya. Dan kalau masih ada juga oknum yang memang masih nakal nih dalam tanda kutip, ayolah segera sadar gitu loh ya kan. Gas kan sekarang sudah banyak nih, jadi kenapa harganya sampai dikasih naik seperti itu? Betul. Kan otomatis ya masyarakat pun juga pastinya akan berteriak. Sedangkan kita yang lihat saja, yang hari-hari menggunakan gas, kan namanya gas hari-hari kita gunakan kan Bang ya.
6: Betul.
5: Jadi tidak ada jedanya, hari-hari digunakan. Jadi memang ketika harga itu melambung tinggi, otomatis selain dompet yang berteriak, ya masyarakat juga pastinya akan berteriak.
6: Pastinya.
5: Pastinya. Mudah-mudahan bisa terjawab juga ya, keluhan itu sudah beberapa pekan juga masuk di kami untuk di Halo RR ini mengenai gas ini. Mudah-mudahan kita bisa lihat regulasinya sejauh mana nanti sudah ditetapkan ataupun mungkin sudah ada langsung turun langsung juga mungkin ya, kita mungkin sudah ini, tapi nanti kita perlu tahu langsung jawabannya dari pihak terkait pastinya yang bisa menjawab hal tersebut. Mungkin kita jeda dulu ya sebelum kita buka WhatsApp lagi ya Bang ya.
6: Siap.
5: Oke deh, kita jeda dulu pendengar, jadi pastikan terus bersama di kami di Halo RRI.

0: 107,7 MHz Pro 1 Kendari. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Halo, dengan RRI ini? Kenapa kesian ini air pam di lorongku lama sekali baru mengalir?
2: Halo, kenapa kayak ini aspal jalannya kita banyak sekali yang berlubang?
3: Halo, RRI, astaga, kenapa nih sapi-sapi di kampungku di Bumana mati mendadak? Bantu jawab dulu RRI, takut kesian kita ini.
4: Ingin menyampaikan keluhan, masalah, atau aspirasi langsung kepada pihak terkait, mulai dari layanan publik, kesehatan, lingkungan, hingga permasalahan sosial, temukan solusinya melalui dialog yang terbuka dan transparan di Halo RRI.

0: Halo, dengan RRI ini? Kenapa kesian ini air pam di lorongku lama sekali baru mengalir?
1: Halo, kenapa kayaknya aspal jalannya kita banyak sekali yang berlubang?
2: Halo, RRI? Astaga, kenapa ini sapi-sapi di kampungku di Bumana mati mendadak? Bantu jawab dulu RRI, takut kesian kita ini.
3: Ingin menyampaikan keluhan, masalah, atau aspirasi langsung kepada pihak terkait, mulai dari layanan publik, kesehatan, lingkungan, hingga permasalahan sosial. Temukan solusinya melalui dialog yang terbuka dan transparan di Halo RRI.
4: Kembali kita bersama untuk di segmen Halo RRI Pendengar edisi hari ini di hari Senin 22 Juni 2026. Masih bersama kita dengan Ombudsman Republik Indonesia perwakilan Sulawesi Tenggara bersama Bung Fadila di studio, yang dimana tadi juga kita sempat bahas mengenai sampah, kemudian juga mungkin gas LPG yang juga menjadi perhatian masyarakat yang masuk keluhannya di kami di Halo RRI. Nah, mungkin ngomong-ngomong pelayanan publik yang baik ini merupakan memang setiap warga negara ini punya hak ya, Bung ya. Namun dalam praktiknya masih ada mungkin masyarakat yang bingung membedakan antara pelayanan yang kurang memuaskan dengan mungkin tindakan yang termaksud maladministrasi. Mereka itu masih kayak bingung. Pemahaman ini sebenarnya penting agar masyarakat mengetahui kapan sebuah persoalan ini layak dilaporkan kepada Ombudsman. Mungkin dari Bung Fadila sendiri, apa sih sebenarnya ini maladministrasi, bentuk-bentuknya mungkin yang paling sering ditemukan di khususnya di Sulawesi Tenggara deh, dan bagaimana masyarakat bisa mengenali tanda-tanda bahwa mereka ini sedang mengalami praktik maladministrasi. Jangan sampai mereka sudah di depan mata ini maladministrasi tapi masih belum tahu maladministrasi itu seperti apa. Bung Fadila, mungkin bisa dijabarkan deh kepada kami.
5: Ya, baik, terima kasih. Jadi gini Mbak, memang masih banyak memang masyarakat yang belum bisa membedakan mana tindakan maladministrasi mana bukan. Tapi pada prinsipnya memang sudah banyak yang kita temui di lapangan ya. Khususnya laporan-laporan yang masuk di kantor kami itu terkait dengan tindakan maladministrasi. Memang kalau kita melihat sejauh ini itu banyak laporan yang masuk terkait dengan penundaan berlarut misalnya, terkait dengan mengakses layanan di misalnya di kantor pertanahan, mengakses layanan misalnya penerbitan SHM misalnya. Di situ kan ada standar baku mutu waktu. Tapi misalnya dalam standar baku tunggu waktu itu ada penundaan yang berlarut di situ. Bahkan sebenarnya juga dalam memberikan pelayanan dalam hal ini penyelenggara layanan, penyelenggara publik. Itu juga ketika memberikan layanan yang tidak berkompeten atau tidak memberikan layanan, itu juga masuk dalam kategori tindakan maladministrasi.
4: Juga masuk ternyata ya.
5: Tidak berkompeten, tidak memberikan layanan,
4: tidak menjawab secara baik dan bijak juga.
5: Iya, betul. Itu termasuk tindakan maladministrasi. Kemudian juga termasuk permintaan imbalan, permintaan sejumlah uang.
4: Wanipiro.
5: Itu banyak yang masuk laporan kami di Ombudsman Sultra itu terkait itu. Tidak kelalaian atau pengabaian kewajiban hukum dari instansi pemerintah maupun vertikal maupun kementerian lembaga ya. Termasuk juga penyimpangan prosedur ya, penyalahgunaan wewenang dan penyimpangan prosedur itu masuk dalam kategori tindakan maladministrasi.
4: Jadi banyak juga ya.
5: Iya, ada 12 tindakan maladministrasi yang termuat dalam undang-undang Ombudsman.
4: Jadi ya jangan takut begitulah untuk keluhkan ya, ketika di lapangan mungkin sudah disuruh datang hari ini, datang lagi besok ya, datang besok, oh belum jadi, nanti besoknya ya datang. Padahal sebenarnya di situ 1x24 jam sudah jadi harusnya ya. Tapi di berlarut-larut, nah ini juga ternyata termasuk pelanggaran maladministrasi ya.
5: Betul.
4: Yang bisa dilaporkan kepada Ombudsman.
5: Betul.
4: Oke deh ya, jadi itu masyarakat. Iya, kita buka lagi untuk Anda interaktif, silakan Anda yang ingin bergabung bersama kami boleh 0401-3124-008 atau juga boleh Anda gunakan di 0813-545-0967. Nah, ini juga di WhatsApp ada yang masuk juga nih di WhatsApp kami. yang katanya masih tinggi angka pengangguran. Pemerintah Kota Kendari masih menghadapi tantangan dalam menciptakan lapangan kerja baru, terutama bagi lulusan SMA dan perguruan tinggi. Hambatan investasi juga berpengaruh terhadap pertumbuhan kesempatan kerja. Nah, ini ya angka pengangguran yang ada di Kota Kendari. Kalau dari Ombudsman sendiri menanggapinya ini, dari keluhan masyarakat ini seperti apa nih? Kalau dari Ombudsman, sisi Ombudsman kita lihat seperti apa?
5: Ya baik, terkait dengan angka pengangguran, memang kita tidak bisa pungkiri ya, pengangguran di Kota Kendari ini sudah walaupun naik, tapi naiknya tidak begitu signifikan ya. Kalau berdasarkan data statistik ya di BPS itu memang masih sekitar kalau tidak salah 5% lah, atau dikonversi menjadi 10.500 jiwa itu kemudian menjadi PR besar, tentang besar dari pemerintah kota ya. Tapi beberapa waktu di periode 2025-2026 ini, pemerintah Kota Kendari kalau tidak salah mendapat prestasi ya, mendapat reward ya, terkait dengan penurunan jumlah pengangguran.
4: Angka pengangguran, iya betul.
5: Itu memang perlu kita apresiasi. Artinya pemerintah kota memberikan perhatian khusus terkait dengan angka pengangguran di Kota Kendari. Tentunya dengan angka pengangguran ini kami mendorong ya. Kami mendorong, Ombudsman itu mendorong supaya bagaimana angka pengangguran ini bisa turun. Tentunya dari pintu satuan pendidikan di SMK misalnya, itu bagaimana kemudian mengkonversikan program itu sesuai dengan kebutuhan industri SMK termasuk SMA, termasuk juga di dunia pendidikan perguruan tinggi. Di perguruan tinggi kan ini setiap tahun mencetak wisudawan-wisudawan. Tentunya wisudawan-wisudawan ini setelah lulus, setelah wisuda ya, kan mereka mencari pekerjaan ya, mencari pekerjaan. Itu kalau tidak dipersiapkan dengan matang, itu akan menjadi mencetak pengangguran.
4: Iya betul. Ya,
5: itu kan mencetak pengangguran.
4: Pengangguran baru lagi.
5: Sehingga kami mendorong sebenarnya di satuan pendidikan khususnya di perguruan tinggi itu bagaimana kemudian memasukkan mata kuliah entrepreneur di dalam itu. Sehingga anak-anak muda ini yang setelah lulus itu setidaknya selain pengetahuan di program studinya, mereka dibekali dengan pengetahuan entrepreneurship, sehingga mereka jiwa usaha bisnis itu bisa mereka kembangkan setelah selesai dari perguruan tinggi. Saya kira pemerintah wajib hadir untuk memberikan fasilitas dukungan termasuk dukungan UMKM
4: ya,
5: mempermudah investasi
4: ya,
5: bagaimana kemudian izin-izin usaha itu dipermudah ya, IB itu dipermudah untuk tujuannya untuk menekan angka pengangguran ini. Saya kira itu, Mbak.
4: Iya sih, dan kembali lagi pastinya yang bisa menjawab permasalahan ini ya, kembali lagi mungkin dari Dinas Tenaga Kerja kayaknya ya.
5: Betul.
4: Yang lebih berwenang nanti bisa memberikan kami informasi yang lebih valid lagi, lebih jauh lagi kalau kita mau bertanya mengenai hal ini yang dimana mungkin mudah-mudahan nantinya bisa menjawab pertanyaan Anda nih masyarakat. Jadi mungkin kalau tidak terjawab hari ini, karena kan memang kalau untuk kalau RRI itu jadwalnya cuma sekitar 1 jam.
5: Betul.
4: Kurang lebih.
5: Betul.
4: Jadi kalau tidak bisa dijawab hari ini, mungkin hari Rabu atau hari Jumat ya bisa dijawab pastinya. Yang penting akan dijawab.
5: Betul.
4: Nah, itu seperti itu.
5: Iya, Dinas Tenaga Kerja memang sangat harus memang andil dalam persoalan ini.
4: Harus
5: memberikan program vokasi magang ya.
4: Iya.
5: Pelatihan-pelatihan ya, pelatihan berbasis digital, pelatihan ya di bidang kuliner misalnya atau tata boga misalnya.
4: Pokoknya yang bisa diberdaya lagi gitu loh, bisa berdaya jadi uang lagi nantinya lagi, mereka. Jadi jangan sampai setelah selesai sekolah jadinya nganggur.
5: Betul.
4: Begitu ya. Jadi tambah.
5: Jadi kemarin memang ada program dari Kementerian Tenaga Kerja sampai di kantor kami juga. Itu program dari lulusan-lulusan yang fresh graduate kemarin. Ada sekitar 4 orang yang itu memang diprogramkan untuk magang di kantor kami selama kurang lebih 6 bulan ya. Kami mendapat dampak dari itu dan alhamdulillah mereka bekerja untuk bagaimana kemudian mereka merasakan dunia kerja yang sebenarnya. Mereka dibekali di situ selama kurang lebih 6 bulan dan mereka mendapatkan penghasilan dari Kementerian Tenaga Kerja langsung, gaji.
4: Gaji
5: UMR juga.
4: Jadi gaji juga.
5: Enak ya, itu sangat itu memang program yang sangat membantu.
4: Iya betul. Artinya, program-program
5: ketika mereka mendaftar di perusahaan misalnya atau di tempat kerja, mereka sudah dibekali, sudah memiliki pengalaman kerja, work experience, mereka sudah punya pengalaman kerja.
4: Betul,
5: sehingga
4: gambaran ya, gitu
5: sehingga,
4: loh
5: ya. Kan begini, perusahaan-perusahaan itu kadang mereka meminta merekrut tenaga kerja itu harus berpengalaman
4: ya, berapa tahun saja, gitu ya.
5: Dengan program ini setidaknya sudah bisa memenuhi kriteria itu, Mbak.
4: Iya, jadi sudah ada abu-abu lah, ya, abu-abu lagi itu sudah ada hitam putih ya, gitu loh yang mereka sudah tahu. Itu
5: program yang sangat bagus sebenarnya.
4: Iya sih, dan mudah-mudahan itu berkelanjutan dan terus berjalan ya, mudah-mudahan. Dan mungkin bukan cuma di Ombudsman tapi di beberapa
5: instansi
4: juga mungkin bisa ditempatkan fresh grad itu. Jadi itu sih. Nah, kita punya penelpon lagi, penelpon. Kita punya ini, punya WhatsApp lagi nih. WhatsApp dari mana nih? Ini. Halo RRI, saya dengan Ibu Fatimah di Kendari. Ini mau tanya, apakah MBG masih berjalan? Ini kan sudah masuk masa libur sekolah, dan bagaimana mekanismenya kalau di masa libur sekolah? Wah. Ada gambaran tidak kalau dari Ombudsman nih, kalau MBG ini?
5: Ya, terkait MBG
4: libur ini. Libur sekolah kan.

0: Nggak mungkin kan MDG-nya dibawakan ke sekolah, ke rumah masing-masing.
1: Iya, ke rumah masing-masing, iya. Aduh.
0: Saya kira itu perlu menjadi perhatian khusus dari pemerintah pusat untuk kemudian menindaklanjuti persoalan itu, supaya bagaimana kemudian persoalan MBG ini di waktu libur sekolah itu memang untuk dihentikan sementara.
1: Iya, betul.
0: Iya, gitu mungkin, Mbak.
1: Jadi seperti itu ya. Dan memang ini kemarin juga yang sempat keputusan juga yang tertuang di... Ini surat edaran Kepala BGN nomor 12 tahun 2026 ini yang diterbitkan barusan.
0: Betul.
1: 17 Juni 2026 Rabu itu memang disampaikan juga untuk penghentian distribusi yang dijadwalkan itu berlangsung selama 18 hari.
0: Betul.
1: Terhitung mulai dari tanggal 22 hingga 13 Juni 2026. Dan bahkan ketika dikonversi pers juga di kantor BGN Jakarta Pusat. Betul. Juga menjelaskan bahwa memang penghentian sementara ini itu bertepatan dengan masa liburan formal yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan juga Menengah. Tapi mungkin untuk menjawab lebih rinci juga kali ya. Betul. Ini persoalan ini, kita sudah terhubung ini dengan Ibu Maharani. Nah, Ibu Maharani ini adalah Koordinator Badan Gizi Nasional. Kita sudah terhubung di jalur telepon. Kita coba sapa dulu beliau. Halo, Assalamualaikum Ibu Maharani.
2: Waalaikumsalam. Selamat pagi, Bu.
1: Iya, ini Ulan ini, Bu. Kita bersama di Halo RRI, bersama juga dengan Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Sulawesi Tenggara pagi ini di studio.
2: Baik.
1: Baik, ini ada yang masuk nih di Halo RRI dari masyarakat. Pertanyaan dari masyarakat yang katanya bertanya, ini mau tanya apakah MBG ini masih berjalan? Ini kan sudah masa libur sekolah, dan bagaimana mekanismenya kalau masa libur sekolah? Mungkin bisa dijelaskan kepada kami dan pendengar juga mungkin, Bu, lebih rincinya seperti apa dari Ibu Maharani. Silakan.
2: Oke, baik. Terima kasih kesempatannya. Jadi terkait dengan banyak yang diberikan oleh mungkin pendengar RRI sekalian, bahwa memang seperti Ibu Wulan tadi, bahwa libur sekolah ini pendidikan makan bergizi gratis diberikan sementara untuk peserta didik maupun non-peserta didik.
1: Oke. Jadi memang diberhentikan sementara ya, Bu, selama masa libur sekolah ini.
2: Benar, selama libur sekolah. Jadi untuk di kita untuk itu dari 22 Juni sampai tanggal 11 Juli, insya Allah ketika sudah ada kegiatan belajar kembali baru akan dilayani.
1: Oh, jadi seperti itu. Memang jadi semua sekolah ya, Bu, ya, SD, Pantaran SD, SMP semua ya.
2: Benar sekali.
1: Luar biasa. Jadi memang sih. Ada yang mau ditambahkan mungkin?
2: Ya, sejauh ini banyak-banyak terima kasih kepada seluruh penerima manfaat. Di utamanya Ombudsman yang terus mendukung program MBG. Dan bahwa program ini masih terus melakukan evaluasi. Dan bagi pelajar yang lebih paripurna lagi ke depan.
1: Oh, baik. Mungkin Ibu, ini MBG ini kalau untuk anak sekolah kan memang dihentikan sementara nih karena masa libur sekolah. Kemudian kalau penerima manfaat yang lain seperti ibu hamil, menyusui dan lain-lain itu bagaimana mekanismenya? Apakah diberhentikan juga atau seperti apa?
2: Iya, benar, Bu. Jadi selama libur sekolah ini untuk non peserta didik juga yang 3B, balita juga diberhentikan.
1: Oh, diberhentikan juga ya?
2: Iya.
1: Oh, jadi tidak dialihkan kepada yang penerima manfaat lain gitu MBG-nya ya?
2: Iya, betul. Jadi memang untuk semua kategori tidak diberikan libur sekolah ini.
1: Jadi seperti itu ya. Jadi anak didik maupun non anak didik juga memang diberhentikan sementara untuk MBG-nya ya, sampai selesai masa libur sekolah.
2: Betul. Jadi pas kegiatan belajar mengajar berarti itu menandai bahwa akan mendapatkan MBG kembali.
1: Oke. Nah, kita dengar-dengar juga nih, Bu, mumpung ada Ibu Maharani di sini sebagai Koordinator Badan Gizi Nasional Sulawesi Tenggara, kita dengar ada SPPG di Kendari yang diberhentikan sementara ya, Bu. Apakah benar itu, Bu, informasi-informasi seperti itu? Dan mungkin apakah nanti akan berlaku kembali, Bu?
2: Iya, benar. Jadi ada SPPG ya, karena mungkin seharusnya SPPN atau diberhentikan sementara, tapi bukan kategori. Ada beberapa kejadian menonjol, ada

0: makanan atau benda-benda aktif. Dan itu kan berarti butuhkan evaluasi.
1: Oke.
0: Karena itu ada wujud untuk evaluasi SPTG tersebut. Karena kita berharap bahwa dengan adanya evaluasi, sebenarnya ada perbaikan di manajemennya dan jadi nanti ketika baik kembali maka bisa memberikan pelayanan lagi.
1: Oh, jadi ketika kan sudah ditegur, sudah ini, jadi ketika sudah diperbaikan mungkin bisa kembali lagi ya. Oke deh. Mungkin sedikit terakhir deh Ibu Maharani, apa pesannya Ibu Maharani kepada masyarakat, mungkin khususnya kepada para orang tua, kemudian juga pihak sekolah dan seluruh pemangku kepentingan, agar dapat bersama-sama mendukung keberhasilan program makan bergizi gratis ini, sehingga tujuan untuk meningkatkan kesehatan dan juga kualitas generasi muda mendatang itu bisa tercapai. Seperti apa Ibu Maharani?
0: Oke. Satu program yang mulia. Benar-benar menyentuh sampai ke akar rumput, bukan hanya bagi penerima manfaat, kita memutarkan roda perekonomian hingga ke akar rumput. Dan sampai setiap 6 Januari 2025, MBG di Sulawesi selalu kita upayakan berikan pelayanan yang terbaik kepada penerima. Jikapun ada sedikit kekurangan, berarti itu merupakan bahan evaluasi bagi kami. Tapi pada ya, komprehensif kepada penerima manfaat itu adalah hasil jerih payah yang telah dihasilkan dari masing-masing. Ada orang-orang yang berjuang dengan sangat baik, dengan maksimal menghasilkan makanan yang tujuannya untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia depannya. Target itu 1-2 hari ke depan, tetapi kita melihatnya adalah di tahun 2045 nanti, ketika generasi sudah menunjukkan bahwa ada dampak positif ada pemberian MBG di masa-masa muda mereka, di masa emas mereka, seperti itu. Jadi kami berkali kepada seluruh RRI, kepada seluruh stakeholder, pemerintah daerah, Ombudsman dalam hal ini sebagai bentuk lembaga kuat, kami berharap sekali bahwa program MBG ini bisa sama-sama kita laksanakan, bisa sama-sama kita kawal. Jadi tujuan mutu bisa tercapai seperti itu. Dan sekali lagi bahwa MBG di Sulawesi Tengah, kita tidak anti kritik, kita membuka ruang siapa saja evaluasi, itu justru memberikan input kepada semua. Adanya evaluasi berarti menunjukkan bahwa banyak orang yang memperhatikan program
1: ini. Ya, betul.
0: Dan berharap berjalan dengan baik.
1: Amin. Ya Rabbal Alamin, kita harapkan berjalan dengan baik dan sesuai apa yang menjadi kehendak kita bersama ya Ibu Maharani ya. Baik, demikianlah perbincangan dengan Ibu Maharani, Koordinator Badan Gizi Nasional Sulawesi Tenggara. Terima kasih Ibu Maharani atas waktunya untuk pagi hari ini sudah berbincang. Baik, salam sehat Ibu. Assalamualaikum, selamat melanjutkan kembali aktivitasnya.
0: Assalamualaikum.
1: Baik pendengar, itu tadi kita sudah berbincang bersama dengan Ibu Maharani, yang dimana beliau adalah Koordinator Badan Gizi Nasional Sulawesi Tenggara, yang sudah diberikan penjelasan juga kepada kita bahwa memang ya program makan bergizi gratis serta berbagai upaya juga untuk meningkatkan kualitas gizi anak-anak di daerah ini mudah-mudahan bisa berjalan optimal sampai mendapatkan hasil yang memang apa yang kita inginkan, generasi emas di tahun 2045 mendatang. Tentunya juga kita berharap bersama semoga program ini dapat berjalan dengan baik dan juga ya memberikan manfaat yang nyata lah bagi tumbuh kembang generasi penerus bangsa. Nah, mungkin sedikit deh tanggapan dari Ombudsman nih, Bung Padilla, seperti apa kalau sudah dengar tadi dari Ibu Maharani? Kalau dari Ombudsman sendiri seperti apa nih tanggapannya?
2: Iya, baik. Ya, memang apa yang telah dijelaskan tadi oleh koordinator tadi, Bu Maharani, memang kami sepakat ya, kami sepakat untuk dilakukan penghentian sementara terhadap kegiatan MBG ini. Ya, tentunya memang program MBG ini kami selalu mendukung ya, selalu mendukung. Tentunya juga kami mendukung untuk dilakukan evaluasi, dilakukan evaluasi terkait dengan bagaimana standar keamanan pangan, terkait dengan bagaimana standar keamanan pangan termasuk juga dapur ya, termasuk juga juru masak yang bersertifikasi, karena ini berkaitan langsung dengan kesehatan manusia.
1: Iya, betul.
2: Kan banyak kasus juga kita melihat begitu banyak kasus yang apa namanya keracunan-keracunan massal. Itu kan terkait dengan keamanan pangan ya. Sterilisasi higienitas daripada makanan itu. Sehingga kami juga mendorong supaya itu bisa dilakukan evaluasi terhadap itu. Kemudian di sisi lain juga memang sebenarnya MBG ini adalah untuk mencegah bagaimana anak-anak kita tidak stunting ya, tidak kekurangan gizi. Terutama wilayah-wilayah prioritas, Mbak. Mbak Ulan, terutama wilayah prioritas itu seperti yang wilayah-wilayah yang tertinggal, wilayah-wilayah yang
1: 3T
2: ya, tertinggal, terdepan, terbelakang. Iya, itu memang supaya menjadi prioritas utama, fokus utama, menjadi tepat sasaran dan tepat manfaat yang diterima oleh masyarakat di situ.
1: Itu dia.
2: Seperti itu, Mbak.
1: Mudah-mudahan keluhan masyarakat yang ini sudah terjawab ya. Jadi tidak ada tuh sekarang MBG yang masuk di sekolah karena sekolahnya libur.
2: Betul.
1: Baiklah, itu sudah terjawab dengan Ibu Maharani tadi. Terima kasih ada yang sudah bergabung bersama kami. Terima kasih juga kita ucapkan kepada Bung Fadila Samalia yang dimana beliau ini adalah asisten pencegahan maladministrasi Ombudsman Republik Indonesia perwakilan Sulawesi Tenggara. Terima kasih kebersamaannya hari ini di Halo RRI. Baik. Kesempatannya ya, mudah-mudahan nanti kita bakal berbincang lagi bersama di Halo RRI ya, lebih jauh lagi. Dan terima kasih atensinya pendengar yang sudah bergabung bersama kami di Halo RRI. Sampai ketemu di segmen Halo RRI selanjutnya. Kami pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.
2: Waalaikumsalam.
3: 96,7 MHz Pro 1 Kendari.

0: Pancasila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
2: Kau bisa patahkan kakiku, tapi

0: rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id. rri.co.id.

RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Masih terus bersama dengan kami di Sultra pagi ini, pendengar. Lepas di menit ke-23 untuk saat ini dari pukul 10 pagi waktu Indonesia Tengah. Pagi menjelang siang berarti ya. Kita bersama untuk di Sultra pagi tentunya rangkuman dan juga updatean informasi bersama di RRI Pro 1 Kendari Sultra pagi ini, pendengar, masih kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Kemudian juga Lintas Nada Pilihan hadir menemani ruang dengar Anda, mudah-mudahan menjadi mood booster juga untuk Anda yang tengah beraktivitas, apapun itu kegiatan dan aktivitas Anda di pagi hari ini, pendengar. Mudah-mudahan aktivitasnya bisa berjalan dengan lancar dan juga aktivitasnya bisa berjalan sebaik mungkin, sebaik seperti apa yang tentunya Anda harapkan bersama. Bersama untuk di Sultra pagi ini, pendengar, masih dengan updatean informasi akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Kemudian juga kita selingi dengan musik-musik pilihan yang mudah-mudahan jadi mood booster juga untuk Anda yang tengah berkegiatan pagi hari ini. Aktivitasnya di pagi hari ini mungkin yang tengah menyetir, berkendara, atau mungkin teman-teman transportasi online yang mungkin sedang monitor siaran kami. Tetap semangat pastinya untuk semua yang mendengarkan siaran kami. Mudah-mudahan lagu-lagu pilihan yang kami hadirkan, kemudian juga updatean informasi yang kami hadirkan ke ruang dengar Anda bisa menjadi mood booster untuk Anda yang tengah beraktivitas di pagi hari ini. Cuaca untuk Kota Kendari dan beberapa lingkar Kota Kendari hari ini terpantau dengan cuaca yang mendung ya, dan beberapa titik wilayah Kota Kendari juga pendengar terpantau masih dengan cuaca yang hujan namun dengan intensitas yang rendah. Nah, jadi memang pendengar Anda yang mungkin beraktivitas di luar atau mungkin ada kegiatan-kegiatan di luar selama beberapa belakangan hari sampai beberapa waktu ke depan, mungkin ada baiknya membawa jas hujan atau perlengkapan misal seperti kayak payung, biar aktivitasnya ketika hujan dilanda tiba datang di wilayah Anda masih bisa aktivitasnya jalan karena sudah bawa perlengkapan-perlengkapan yang sudah disediakan. BMKG pun juga menghimbau untuk warga Sulawesi Tenggara untuk waspadai potensi hujan ringan, pendengar. Jadi teman-teman dari Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika juga telah menghimbau masyarakat untuk tetap waspada terhadap potensi hujan walaupun dengan intensitas yang ringan yang memang diperkirakan masih melanda sejumlah wilayah di Provinsi Sulawesi Tenggara, pendengar. Seperti yang disampaikan juga, kalau dilihat gambaran umum dari Koordinator Bidang Observasi dan Informasi Stasiun Meteorologi Maritim Kendari Faisal Habibi, itu memang menyampaikan bahwa status peringatan dini cuaca ekstrim di wilayah bumi anoa kita itu secara umum dinyatakan nihil. Namun untuk potensi lokal, hujan lokal dan sporadis itu masih berpeluang terjadi secara bergantian dari pagi hingga dini hari. Bahkan disebutkan kalau kita lihat berdasarkan data analisis dinamika atmosfer terkini, itu terdapat sebaran potensi hujan ringan untuk di wilayah Sulawesi Tenggara. Juga disampaikan juga dari rekan BMKG tadi yang kita sudah sempat terhubung via telepon bersama RRI Pro 1 Kendari. Jadi memang disebutkan berdasarkan data dari analis dinamika atmosfer terkini, itu terdapat sebaran potensi hujan ringan untuk di wilayah kita Sulawesi Tenggara. Pada Senin pagi, potensi hujan dengan intensitas ringan juga masih diperkirakan membasahi wilayah Kabupaten Buton Utara, kemudian bergeser di Konawe, Konawe Kepulauan, Kota Kendari dan Kabupaten Buton Selatan. Kemudian untuk siang dan sore hari nanti, hujan ringan juga masih berpeluang meluas ke wilayah Kabupaten Kolaka, Bombana, kemudian bergeser ke Konawe Selatan, Kolaka Timur, Muna, Pulau Buton, Konawe, Muna Barat dan juga Buton Tengah, pendengar. Kemudian kalau kita pantau menjelang malam, potensi hujan ringan juga diproyeksikan masih terjadi di beberapa wilayah. Itu antara lain di Konawe, kemudian Kolaka Timur, Kolaka. Sedangkan kalau untuk dini hari menjelang pagi, itu potensi hujan dengan intensitas ringan masih berpeluang terjadi di wilayah Kabupaten Buton, Konawe Utara dan juga Konawe, pendengar. BMKG pun juga mencatat, kalau kita lihat, kita kutip dari Antara, BMKG mencatat parameter suhu udara di seluruh wilayah Sulawesi Tenggara itu pada kisaran 23 hingga 33 derajat Celcius. Tingkat kelembapan udara
berkisar 65-95% kalau dipersenkan. Kemudian untuk pergerakan angin umumnya bertiup dari arah timur menuju selatan dengan kecepatan normal antara 2 hingga 20 km per jamnya pendengar. Nah, meskipun mungkin kondisi cuaca diperkirakan cukup kondusif ya untuk kita aktivitas di luar ruangan pendengar, tentunya kami tetap menyarankan masyarakat senantiasa mengantisipasi perubahan cuaca lokal serta memperbarui perkembangan informasi cuaca secara berkala melalui laman resmi di cuaca di bmkg.go.id pendengar. Jadi tetap jaga kesehatan juga karena potensi perubahan cuaca itu ya penyakit penyertanya kalau bukan flu, batuk, influenza, tetap jaga kesehatan biar mungkin ketahanan tubuh Anda dalam perubahan-perubahan cuaca itu bisa teratasi. Malah kalau perlu konsumsi multivitamin pendengar ya. Nah, masih dengan updatean informasi untuk di Sultra pagi ini, pendengar selamat pagi. Kembali kita ucapkan juga untuk Anda yang masih terus bersama dengan kami di Sultra pagi ini. Masih dengan updatean informasi lintas nada juga tentunya tidak ketinggalan. Kami masih akan terus hadirkan ke ruang dengar Anda di pagi hari ini. Jadi pastikan terus bersama dengan kami di Pro 1 Kendari, kanal informasi dan inspirasi. Yeah.

0: Eh, Pace, kok lihat itu? Ada mobil yang parkir sembarangan di trotoar. Padahal, jelas-jelas ada rambu larangan parkir di sini, Bari.
1: Iyo, Mace. Kayaknya banyak pengemudi yang tidak peduli sama aturan parkir ini.
0: Iyo, padahal kalau mereka parkir sembarangan begitu, kan bisa ganggu pejalan kaki dan bikin jalan jadi lebih sempit, toh, Pace?
1: Betul sekali. Makanya, jangan heran, toh, kalau petugas mereka menderek kendaraan yang parkir sembarangan.
0: Iyo, Pace. Tapi, Pace, petugas tidak ada, toh. Stop di sini dulu, Kak. Cepat saja. Saya mau cecap teman-teman arisan dulu.
1: Iyo, sudah, Mace. Cepat, eh.
0: Iyo, Pace. Aku tidak bisa sabar, Kak. Jangan goyang-goyang mobil begitu, Kak. Ku marah, Kak.
1: Ah, siapa yang goyang-goyang mobil? Saya tidak goyang.
0: Pace, kok stop sudah? Saya masih mau cecap teman-teman arisan ini.
1: Mace, Mace.
0: Hei.
1: Mobil ini kayak melayang.
0: Ah, masa? Coba buka kaca mobil saya lihat dulu, Pace. Ji, Pace. Tuh sudah dapat cerah dari petugas ini.
1: Mace, sapu mobil bagaimana nih?
2: Itu kan, kalau parkir jangan sembarangan.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Elsa, ikut aku yuk.
1: Kemana?
0: Ke pasar, mau cari yang gak ada.
1: Hah? Emang apa yang gak ada?
0: Udah, ayo ikut aja. Tapi kamu yang bonceng ya.
1: Duh, iya. Bentar, ambil helm dulu.
0: Ngapain pakai helm sih? Cuman ke pasar ini.
1: Ya elah, mau ke pasar kek, ke rumah mantan kek. Kalau naik motor ya harus tetap pakai helm lah. Ingat, itu tuh juga termasuk aturan berkendara yang baik. Gak mau kan kepala kamu benjol?
0: Udah deh, buruan dipakai helmnya.
1: Iya.

Masih terus bersama dengan kami di Pro 1 Kendari, kanal informasi dan inspirasi. Sultra, pagi ini pendengar kembali kita update informasi. Provinsi Sulawesi Tenggara yang mendapatkan tambahan kuota program perbaikan rumah tidak layak huni atau RTLH melalui bantuan stimulan perumahan swadaya atau BSPS sebanyak 650 unit dari Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman atau PKP pada tahun anggaran 2026. Seperti yang disampaikan Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Sulawesi Tenggara Martin Effendi Patulak saat ditemui di Kendari, menyampaikan bahwa dengan adanya tambahan tersebut, maka total bantuan program BSPS yang diterima Sulawesi Tenggara pada tahun ini itu menggenapi angka 10.000 unit, pendengar. Jadi, sebagai tambahan informasi, sebelumnya Sulawesi Tenggara telah memperoleh alokasi sebanyak 9.350 unit. Dan penambahan kuota ini diperoleh setelah Gubernur Sulawesi Tenggara Andi Sumangeruka bertemu Menteri PKP Marwarar Sirait untuk mengusulkan tambahan bantuan bagi masyarakat. Disebutkan pula dalam pertemuan tersebut, Gubernur Sulawesi Tenggara Andi Sumangeruka menyampaikan bahwa kebutuhan rumah layak huni di Bumi Anoa masih cukup besar sehingga memerlukan dukungan stimulan dari pemerintah pusat. Dan atas usulan dan permohonan dari Gubernur Sulawesi Tenggara, Menteri PKP menambahkan sebanyak 650 unit lagi perumahan swadaya atau BSPS di Sulawesi Tenggara hingga total menjadi 10.000 unit pada tahun 2026 ini, pendengar. Martin F.

Ini juga menjelaskan bahwa seluruh bantuan 10.000 unit BSPS tersebut ini nantinya akan disalurkan secara merata di 17 kabupaten dan kota se-Sulawesi Tenggara. Dan setiap unit rumah penerima manfaat program BSPS dari Kementerian PKP ini akan memperoleh alokasi anggaran sebesar 20 juta rupiah. Selain intervensi dari APBN, pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara juga turut mengalokasikan anggaran pendapatan pada belanja daerah atau APBD sebesar 30,1 miliar pada tahun ini untuk program serupa. Dan anggaran dari wilayah tersebut dialokasikan untuk memperbaiki 602 unit rumah tidak layak huni yang tersebar di 15 kabupaten dan kota di Sulawesi Tenggara. Jadi lewat skema ini, setiap daerah rata-rata memperoleh kuota itu sekitar 40 unit rumah dengan nilai bantuan mencapai 50 juta per unitnya, pendengar. Menurut Martin Effendi, saat ini seluruh dokumen perencanaan dan rencana anggaran biaya atau RAB untuk program yang bersumber dari APBD Sulawesi Tenggara itu telah rampung disusun, yang dimana saat ini tinggal menunggu proses review dari inspektorat. Setelah itu akan segera dilakukan proses lelang agar pelaksanaan pembangunan bisa secepatnya dimulai, pendengar. Kalau kita lihat berdasarkan data dinas terkait, saat ini masih terdapat sekitar 119 ribu warga di Sulawesi Tenggara yang belum memiliki rumah layak huni. Oleh karena itu, kolaborasi program BSPS dari pemerintah pusat dan juga perbaikan RTLH melalui APBD provinsi ini sangat diharapkan dapat memangkas angka kekurangan kebutuhan hunian sekaligus ini menjadi instrumen pengentasan kemiskinan ekstrim di daerah tersebut, pendengar. Kita doakan bersama, mudah-mudahan program ini bisa berjalan dengan lancar sesuai dengan peruntukannya dan rumah yang tidak layak huni bisa menjadi rumah layak huni yang sudah diperbarui dengan anggaran yang sudah ditetapkan oleh pemerintah kita. Luar biasa. Kita doakan bersama mudah-mudahan lancar program tersebut. Dan ini menjadi akhir untuk updatean informasi yang kami hadirkan untuk di Sultra pagi. Sesaat lagi jelang tanda waktu di pukul 11 siang, Sultra siang akan menyapa ruang dengar Anda, dan itu menjadi tanda bahwa Wulan harus tuntaskan Sultra pagi ini. Kita berpisah untuk berjumpa kembali, pendengar, edisi siar selanjutnya besok. Jadi pastikan terus bersama dengan kami di RRI Pro 1 Kendari, yang bisa Anda dengarkan informasi kami melalui frekuensi FM 96,7 MHz maupun Anda yang mendengarkan kami melalui streaming. Dan untuk informasi-informasi updatean bisa Anda kembali baca di portal kami di rri.co.id, pendengar. Jangan lupa juga untuk follow akun sosial media kami ya, di Facebook, TikTok, dan YouTube kami di @rri_kendari. Jadi updatean informasi, updatean mata acara pilihan, acara yang selalu Anda nantikan, itu selalu kami update di kanal sosial media kami. Jadi pastikan terus bersama di RRI Kendari pastinya. Ulan harus pamit, sampai ketemu di edisi siar selanjutnya besok. Salam sehat untuk Anda semua dan selamat melanjutkan kembali aktivitas Anda di pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang.

0: Herianto, 17 tahun, pelajar SMA.
1: Seandainya dulu aku dengar nasihat Bapak, pasti aku gak akan tersandung masalah narkoba kayak gini. Direhabilitasi lagi.
0: Emma, 53 tahun, pengemis jalanan.
2: Seandainya dulu aku mau menabung dan berusaha, tentu nasibku tidak akan seperti ini.
0: Irfan, 31 tahun, pengangguran.
3: Seandainya dulu saya sekolah dengan benar dan tidak malas-malasan, tentu saya tidak akan menganggur seperti ini.
0: Selvi, 44 tahun, karyawan swasta.
4: Seandainya dulu aku rajin berolahraga dan makan makanan yang sehat, tentu aku tidak akan menderita sakit seperti ini.
0: Hargai waktu. Lakukan hal yang terbaik di masa lalu agar tidak menyesal di hari ini.
5: Seandainya dulu tewek terima lamaran si Ridwan itu, ha? Tentulah etek dan jadi istri perwira dari dulu. Nggak percaya kalian kan?

Masih dari Studio Terintegrasi Jalan Lautnya nomor 44 Mandonga Kendari. Kamu ucapkan selamat siang. Selamat beraktivitas. Pendengar, untuk Anda yang saat ini juga masih sibuk dengan berbagai rutinitasnya. Awal pekan Senin, tepatnya 22 Juni 2026. Saya sih menemani kebersamaan ruang dengar Anda untuk rangkaian Sultra Siang hingga nanti pukul 14.30 waktu Indonesia Tengah.

0: es krim.
1: Wah, enak-enak banget sih. Mereka seperti memanggil-manggil aku.
2: Hey, es krim.
1: Enak banget.
2: Hai, cantik. Aku janggut. Rasaku sangat enak dan gurih.
1: Kalian enak-enak banget. Aku mau kalian semua.
3: Hey, apa?
1: Aku teriak-teriak. Aku pengen makan itu, itu, dan itu.
4: Pemerintah bahkan udah berupaya memberikan makanan sehat bergizi.
3: Eh, kamu malah jajan sembarangan.
1: Mumpung masih muda.
4: Oke, aku kenalin sama kamu. Obesitas, penyakit jantung, diabetes, gangguan fungsi otak, dan kanker. Itu semua resiko penyakit yang bisa timbul dari jajanan kamu itu.
1: Meskipun masih muda.
4: Makanya kamu jangan tergoda sama mereka ya.
1: Harusnya aku cuma tergoda sama Jungkook aja. Kalau itu manisnya gak bikin diabetes kan.

Ya, pendengar pekerja migran perempuan di tahun 2026 nampaknya masih banyak yang mendominasi ya, ini terkait dengan porsi perempuan yang di tahun 2026 untuk para pekerja migran kita di Indonesia begitu ya, di berbagai negara itu juga masih mencapai 67% dari total penempatan. Mayoritas bekerja di sektor domestik dan juga care ekonomi, dan tahun ini pemerintah bahkan juga memprioritaskan revisi undang-undang pelindungan pekerja migran ini demi memperkuat hak-hak perempuan di seluruh siklus migrasi dari hulu ke hilir. Namun masih banyak tantangan juga ya pendengar di tahun 2026, di mana beberapa fakta juga untuk dominasi penempatannya. Data Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia dari BP2MI juga menunjukkan bahwa perempuan itu mendominasi dengan catatan mencapai 38.517 orang dibandingkan laki-laki yang berada di angka 27.296 itu pada kurun tertentu. Kemudian juga dari kerentanan sektor domestik sendiri, bekerja di sektor formal dan rumah tangga di negara tujuan itu membuat pekerja perempuan lebih rentan ya terhadap kekerasan berbasis gender dan eksploitasi, mengingat pengawasan di ruang privat itu juga masih sangat terbatas. Lalu dari sisi hukum juga pendengar, ini Kementerian Perlindungan Pekerja Migran, Kementerian P2MI bersama dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak memperkuat sinergi layanan termasuk mendorong layanan terpadu yang responsif gender di berbagai daerah. Isu-isu utama yang dibahas itu meliputi perlindungan hak-hak perempuan seluruh tahapan migrasi hingga jaminan sosial lintas negara ya, ini juga yang masih memang juga menjadi prioritas bagi mereka. Karena dalam proses pembahasan revisi Undang-Undang Nomor 18 tahun 2017 lalu itu tentang perlindungan pekerja migran Indonesia, Komnas Perempuan juga menyoroti sejumlah isu krusial yang berdampak langsung pada perempuan pekerja migran. Jadi isu tersebut meliputi kekerasan berbasis gender, lalu ada lemahnya pengawasan rantai migrasi, minimnya jaminan sosial lintas negara, serta belum diakuinya secara memadai posisi dan kerentanan pekerja rumah tangga migran. Nah, ini juga menjadi sangat rentan begitu ya. Salah satu yang dinilai bahwa terkait dengan intervensi masalah tersebut ya, tanggapan Komnas Perempuan terhadap perancangan undang-undang ini terkait dengan pelindungan pekerja migran di Indonesia ini juga terus dibahas di DPR begitu ya, dimana Komnas Perempuan juga mencatat adanya keterbatasan akses terhadap bantuan hukum, sehingga pemenuhan, kemudian juga selain itu juga ada pemenuhan hak dan layanan bagi korban kekerasan, termasuk lemahnya pengaturan mengenai mekanisme pemulihannya. Jadi berbagai persoalan inilah yang menunjukkan bahwa kerangka hukum yang ada belum secara konsisten juga menjawab kebutuhan perempuan pekerja migran di seluruh tahapan migrasi. Nah, kita juga kalau di Indonesia ya pendengar, ini memang banyak para pekerja perempuan yang ke luar negeri, itu biasanya para perempuan ini menjadi para pekerja rumah tangga. Namun memang harus ada kejelasan juga terkait dengan seperti apa regulasi, kemudian juga bagaimana pengaturan-pengaturan yang lainnya, termasuk ini dari sisi hukum yang mungkin juga ketika ada perempuan yang juga mengalami tindakan-tindakan kekerasan.

0: Hujan tak hanya membawa genangan, tapi juga kenangan. Tahukah Anda, hujan memiliki kemampuan menghipnotis manusia untuk meresonansikan ingatan masa lalu. Tak hanya itu, faktanya air hujan yang jatuh ke bumi memiliki aroma khas yang disebut dengan petrichor. Aroma petrichor terbentuk karena gabungan antara air hujan dengan spora. Proses ini terjadi karena adanya bakteri Actinomycetes di tanah. Selain itu, ternyata rintik air hujan juga dapat membentuk nada-nada indah yang dinamakan dengan pitter. Pitter merupakan suara derai air hujan di permukaan bumi yang dapat digunakan sebagai terapi dan relaksasi. Itulah sebabnya setiap kita mendengarkan bunyi tetesan air hujan, hati kita terasa tenang dan terasa menyatu dengan alam.
1: Pendengar, pernahkah Anda membayangkan kalau Anda ingin bekerja sampai ke luar negeri ya, pendengar? Karena memang banyak peluang yang mungkin salah satunya dari gaji ya, gaji yang mungkin juga cukup tinggi begitu kalau di luar negeri. Namun selain hal yang mungkin menjadi keuntungan, namun ada resiko-resiko yang menjadi hal yang perlu untuk dilakukan, mungkin menjadi perhatian bersama begitu ya, karena ternyata memang peluang bekerja di luar negeri memang juga masih cukup tinggi, khususnya bagi para pekerja di Indonesia. Banyak peluang kerja formal dan bahkan informal yang tersedia. Kendati masyarakat mungkin perlu juga memastikan bahwa jalur keberangkatan ini melalui lembaga resmi ataukah tidak begitu ya. Nah, ini menjadi salah satu hal yang prioritas untuk diketahui. Dan untuk itu, pendengar, ketika Anda juga ingin bekerja di luar negeri, karena memang kesempatan karir ataupun juga kerja di sana, khususnya bagi ibu-ibu rumah tangga ya, ini juga cukup banyak. Namun masih perlu untuk menjadi perhatian bersama. Salah satunya adalah dari jalur yang resmi begitu ya. Kemudian juga bekerja di sana juga harus memang benar-benar sesuai dengan apa yang mungkin dijanjikan, karena ternyata masih banyak pekerja kita di Indonesia yang tidak mendapatkan sesuai dari ketentuan gitu ya. Ini mungkin karena sudah banyak ada calo dan lain sebagainya. Nah, bagi Anda nih pendengar yang memang berkeinginan bekerja di luar negeri ya, meskipun memang juga peluangnya juga cukup tinggi di sana, namun ada beberapa hal yang perlu juga kita ketahui begitu ya. Nah, salah satunya kita pun harus tahu bahasa asing juga ya, pendengar. Kalau Anda menganggap yang terpenting bahasa asing yang sering dipakai ya, Anda mungkin juga salah juga ya, pendengar. Dimana penguasaan keterampilan bahasa asing ini menjadi penting juga bagi kita untuk bisa berkomunikasi dan bersosialisasi dengan baik dengan para pekerja kantor ataupun juga lingkungan sekitar. Nah, mulailah pendengar dengan bahasa-bahasa internasional ya, mungkin seperti bahasa Inggris, selalu sesuaikan juga dengan negara tujuan kita, misalnya Mandarin kah atau Taiwan gitu ya, atau Jepang untuk Jepang dan Korea untuk Korea Selatan misalkan seperti itu. Jadi kita bisa belajar secara bertahap melalui kursus online ataupun juga offline gitu ya. Ini agar memudahkan kita dalam berbahasa. Lalu juga yang paling penting juga ya, pendengar, ini skill menjadi juga sangat penting. Di mana perusahaan internasional itu membutuhkan sertifikasi internasional untuk bisa melihat skill Anda. Ketika Anda juga bisa atau Anda punya skill ya, Anda tentunya menjadi salah satu prioritas juga dibanding yang lain yang tidak punya keahlian. Jadi harus ada, biasanya ada sertifikat gitu ya yang didapatkan untuk bisa dipercaya bahwa Anda memang benar-benar punya skill yang memadai. Kemudian juga pendengar yang beberapa hal yang perlu kita ketahui juga ya, agar kita ketika kita ingin bekerja di luar negeri ya, kita harus bisa mungkin membangun profil personal branding kita ya, pendengar. Jadi sama seperti perusahaan nasional misalnya, kalau kita perlu membuat kurikulum diri kita ya, dan tentunya dalam ini untuk mendukung salah satunya profesionalitas kita dalam bekerja. Coba juga pendengar untuk fokus pada pencapaiannya ya, bukan sekedar daftar tugas juga, misalnya tulisannya hasil konkret seperti peningkatan penjualan, keberhasilan proyek misalnya, atau efisiensi kerja yang pernah kita capai. Nah, ini menjadi salah satu yang mungkin nanti akan dilirik ya oleh perusahaan seperti itu. Nah, jadi memang bukan hanya keterampilan-keterampilan yang seadanya, tapi memang kalau kita ke luar negeri ya paling tidak memang punya skill dan profesional, kita bisa bangun profil personal kita ya yang profesional agar kita bisa diterima dengan baik dan mungkin juga bekerja di sana diterima di perusahaan-perusahaan yang terbaik tentunya.

sedia payung sebelum hujan. Tapi sejak kapan sih orang-orang mulai memakai payung? Ternyata payung telah ada selama hampir 4.000 tahun lamanya. Benda ini pertama kali ditemukan di wilayah Mesopotamia yang bersejarah di Asia Barat. Pada masa itu, matahari adalah musuh utama manusia dibandingkan dengan hujan. Itulah sebabnya payung besar atau parasol muncul untuk melindungi diri dari ancaman matahari. Payung yang muncul ini pertama kali dibuat dari daun palem, papirus, dan bulu merak. Secara eksklusif, payung disediakan untuk kelas atas di Mesir kuno dan wilayah Mesopotamia. Meski begitu, produk ini sangat berat sehingga seringkali harus dibawa oleh beberapa orang. Payung juga ditemukan di Cina pada abad pertengahan, yang terbuat dari batang bambu serta ditutupi dengan daun dan bulu. Pada abad ke-16, payung seperti yang kita kenal sekarang ini. Pada abad ini, pelapis minyak dan wax mulai marak dipakai untuk menggantikan pelindung parasol yang sebelumnya. Sejak saat itulah, payung dan parasol punya tujuan yang berbeda. Payung menjadi barang untuk melindungi diri dari cuaca buruk dan hujan.

Ya, pendengar, kalau berbicara soal perempuan pekerja migran gitu ya, di mana memang kesempatannya cukup tinggi di luar sana. Namun juga kita perlu ketahui nih pendengar, ada hak-hak para pekerja migran kita yang tentunya juga memang ini dijamin dan dilindungi oleh undang-undang tentang perlindungan pekerja migran Indonesia khususnya. Nah, hak-hak tersebut ini berlaku secara menyeluruh sebelum bekerja, selama bekerja, bahkan hingga setelah kembali ke tanah air. Nah, kira-kira apa saja nih pendengar? Nah, untuk hak-hak dasar pekerja migran sendiri ya, di mana salah satunya adalah dengan adanya perjanjian kerja yang legal. Ini berhak mendapatkan perjanjian kerja yang sah, tertulis dan jelas, serta memahami hak dan kewajiban di dalamnya. Kemudian gaji dan jaminan sosial ini juga menjadi hak dari pekerja migran ya, dan berhak menerima upah yang layak sesuai dengan standar negara tujuan, mendapatkan jaminan sosial serta menguasai dokumen perjalanan ya, termasuk paspor milik pribadi. Kemudian juga mendapatkan atau berhak mendapatkan bantuan dan perlindungan hukum ya pendengar, di mana mendapatkan akses perlindungan, kemudian pendampingan hingga advokasi hukum dari pemerintah ataupun perwakilan RI di luar negeri, di luar negara tujuan. Ini jika terjadi permasalahan di suatu waktu. Kemudian juga mendapatkan kebebasan yang beragama dan berkomunikasi ya, di mana hak tersebut ini menjalankan ibadah sesuai dengan keyakinan, berkomunikasi dengan keluarga, serta terbebas dari tindakan diskriminasi, kekerasan ataupun kerja paksa. Lalu hak lainnya pendengar seperti informasi dan pelatihan ini juga menjadi hak bagi para pekerja ya. Jadi berhak memperoleh informasi yang akurat mengenai proses penempatan serta pelatihan kerja yang memadai sebelum keberangkatan. Jadi untuk memastikan semua hak tersebut terjamin, pastikan pendengar Anda juga selalu berangkat melalui prosedur yang sah ya. Pelajari hak dan layanan pengaduan lebih lanjut ya, ini dengan situs-situs yang resmi, misalnya di Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia atau BP2MI.

Iran tampil kokoh sementara Tanjung Verde kembali kejutkan dunia. Marc Marquez kembali raih kemenangan. Fathir Devin runner-up Macau Open 2026. Salam olahraga. Senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3 Senin 22 Juni 2026 bersama saya Hana Pratiwi.

Mendengar dinamika olahraga siang, kita awali kabar pertama dari Pesta Bola Piala Dunia 2026. Tiga laga Piala Dunia 2026 pekan kedua telah selesai pagi tadi. Negara-negara yang sempat dipandang sebelah mata justru tampil apik selama jalannya turnamen di fase grup ini. Iran

0: Bruyne. Excellent control. Must be, surely.
1: Tiga laga Piala Dunia 2026 pekan kedua telah selesai pagi tadi. Negara-negara yang sempat dipandang sebelah mata justru tampil apik selama jalannya turnamen di fase grup ini. Iran sekali lagi menunjukkan ketahanan yang mengesankan untuk mengamankan hasil imbang kacamata menghadapi Belgia yang bermain dengan 10 pemain pada laga kedua grup G di SoFi Stadium Los Angeles dini hari tadi waktu Indonesia Barat. Hasil tersebut membuat tim Persia itu tak terkalahkan dalam dua pertandingan pembuka turnamen untuk pertama kalinya. Mehdi Tarek Remy, striker Iran, sempat membawa Iran unggul pada babak pertama, namun golnya dianulir akibat offside. Belgia nyaris kebobolan pada

tampak kebobolan. Selesai pertandingan, kepala pelatih Iran, Amir Galenoi, menyampaikan bahwa para pemainnya harus bangga dapat menampilkan permainan yang baik di lapangan meski berada di bawah tekanan akibat perang Iran-Amerika. Secara keseluruhan, meskipun kami memiliki kesempatan untuk menang, ini merupakan pencapaian yang baik untuk dapat bermain di dua pertandingan Piala Dunia dalam kondisi seperti ini. Ini akan menjadi pencapaian besar dalam sejarah sepak bola Iran. Masa depan sepak bola negara ini akan menjadi pencapaian yang luar biasa. Mereka akan bangga dengan negaranya sendiri. Sementara itu, Tanjung Verde sukses menahan imbang Uruguay 2-2 pada laga Grup H Piala Dunia 2026 di Miami Stadium pagi tadi. Kevin Pina membuka skor untuk Tanjung Verde melalui tendangan bebas pada menit ke-21. Namun Uruguay dapat membalikkan keadaan dan unggul 2-1 menjelang akhir babak pertama. Sundulan Maxi Araujo

Tanjung Verde berhasil menyamakan kedudukan pada menit ke-61 lewat upaya Helio Varela. Selesai pertandingan, kepala pelatih Uruguay, Marcelo Bielsa, mengatakan bahwa timnya menjadi tidak terorganisir setelah gol penyeimbang Tanjung Verde tercipta. Setelah gol kedua, sulit bagi kami untuk menerimanya. Tetapi pada babak pertama, kami menutupnya dengan dua gol dan hasilnya menurut saya pantas. Saat babak kedua dimulai, kami menguasai bola. Tetapi kami tidak menyerang dengan baik dan kemudian gol lawan tercipta. Ketika kami dipaksa untuk membuat perbedaan lagi, kami menciptakan beberapa peluang untuk kembali meraih kemenangan. Meskipun ada beberapa kesempatan yang memungkinkan kami untuk menciptakan peluang gol, tim sangat tidak terorganisir. Dalam artian, kami menyerang dengan mengorbankan peluang untuk kebobolan di akhir pertandingan. Hasil pertandingan lainnya, Mesir mengalahkan Selandia Baru 3-1 dalam lanjutan laga Grup G Piala Dunia 2026. Finn Sarman dari Selandia Baru membuka pertandingan dengan gol cepat pada menit ke-15 sebelum Mesir memimpin berkat gol Mustafa Ziko, Mohamed Salah, dan gol David Trezeguet, menjadikan Mesir pemimpin klasemen Grup G dengan satu laga tersisa. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Jepang tampil dominan saat membungkam Tunisia dengan skor telak 4-0 pada grup F Piala Dunia FIFA 2026 kemarin. Kemenangan ini membuat Samurai Biru semakin dekat mengamankan tiket ke babak 32 besar. Pengamat sepak bola Bali Mario Kundus Bano kepada RRI menilai hasil tersebut semakin memperkuat peluang Jepang menjadi salah satu tim kejutan pada Piala Dunia 2026. Menurutnya, meski negara-negara kuat dari Eropa serta Amerika Latin masih menjadi favorit, peluang munculnya kekuatan baru tetap terbuka. Ia berharap Jepang mampu menghadirkan kejutan yang dapat mengangkat nama sepak bola Asia di panggung dunia.
1: Kalau dari Asia saya berharap Jepang. Mudah-mudahan Jepang bisa memberikan kejutan-kejutan sehingga mengangkat nama Asia itu sendiri. Mumpung kuotanya sudah ditambah gitu, jadi tolong tunjukkan gitu kan. Kita berharap begitu.
0: Mario menambahkan dinamika sepak bola terus berkembang sehingga tidak menutup kemungkinan akan lahir kuda hitam baru pada turnamen kali ini. Selain Jepang, ia menilai negara-negara Asia maupun Afrika memiliki peluang memanfaatkan kesempatan untuk bersaing lebih jauh.
1: Dinamika sepak bola terus berjalan dan saya malah yakin mungkin akan ada kejutan baru. Bisa saja negara-negara Asia ini bisa-bisa muncul atau negara Afrika yang selama ini ya tidak muncul dengan kesempatan ini bisa aja muncul.
0: Kemenangan atas Tunisia menjadi modal berharga bagi skuad asuhan Hajime Moriyasu untuk menatap laga terakhir grup F menghadapi Swedia pada Kamis 25 Juni 2026. Hasil positif pada pertandingan tersebut akan semakin memperbesar peluang Samurai Biru melaju ke babak gugur sekaligus mempertegas status mereka sebagai salah satu wakil Asia yang patut diperhitungkan pada Piala Dunia 2026. Reporter RRI Denpasar Oscar Obet melaporkan.
2: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: Dari sepak bola kita ke arena balap motor. Marc Marquez meraih kemenangan pada MotoGP Ceko 2026 di sirkuit Brno tadi malam. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Through that final corner he goes. It's back to back wins in 2026 for Marc Marquez. It's back to back wins in Brno.
2: Marc Marquez meraih kemenangan keduanya secara beruntun musim ini pada MotoGP Ceko di sirkuit Brno tadi malam. Pembalap Ducati Lenovo itu mengalahkan Ai Ogura setelah duel ketat hingga lap terakhir. Marquez membayangi Francesco Bagnaia yang memimpin sejak awal balapan 21 putaran tersebut. Juara dunia bertahan itu kemudian mengambil alih pimpinan lomba saat balapan menyisakan 5 putaran. Usai memimpin, Marquez langsung membuka jarak dari para rivalnya. Ia akhirnya finish terdepan dengan keunggulan 0,4 detik atas Ogura di tempat kedua dan Bagnaia di urutan ketiga. Kemenangan ini sekaligus menjadi bukti kebangkitan Marquez usai pulih pasca operasi beberapa bulan sebelumnya. Pembalap Spanyol itu pun mengaku senang atas hasil yang diraihnya kali ini.
3: Ini kemenangan yang sangat penting. Menang di sirkuit yang memiliki banyak tikungan kanan adalah sesuatu yang spesial dan memang saya incar. Saya tidak pernah menyerah. Pada lap-lap terakhir saya sangat kesulitan. Motornya mampu, tetapi kondisi fisik saya sudah terkuras. Saya hanya berusaha mempertahankan ritme. Saya melihat Ogura terus menekan, tetapi itu belum cukup untuk mengejar saya. 6 lap terakhir terasa paling panjang tahun ini. Melintasi garis finish di posisi pertama membuat saya sangat bahagia.
2: Sementara itu, Ai Ogura tampil impresif setelah memulai balapan dari pole position pertamanya di MotoGP. Pembalap Trackhouse itu sempat kehilangan posisi terdepan pada lap pembuka, namun berhasil menyalip Bagnaia dan menembus posisi dua besar. Pembalap Jepang itu terus menekan Marquez, tetapi gagal menemukan peluang untuk merebut pimpinan balapan. Meski gagal meraih kemenangan, Ogura mengaku senang dengan performanya kali ini.
4: First of all, I'm happy for my guys.
3: Pertama-tama, saya senang untuk tim saya. Balapan ini benar-benar sulit. Saya rasa kecepatan saya cukup baik menjelang akhir balapan. Tetapi Marquez masih memiliki sesuatu yang lebih. Kami akan terus berusaha. Secara keseluruhan, kualitas penampilan kami sepanjang akhir pekan jauh lebih baik dibandingkan balapan-balapan sebelumnya. Kami bisa merasa senang dengan hasil ini. Sekarang saatnya merayakannya.
2: Kemenangan tersebut menjaga peluang Marc Marquez dalam perebutan gelar juara dunia musim ini. Ia naik ke posisi 4 klasemen sementara dan kini berjarak 40 poin dari Marco Bezzecchi. Meski absen di Brno akibat sanksi larangan tampil, Bezzecchi masih memimpin klasemen sementara dengan keunggulan 8 poin dari Jorge Martin di tempat kedua. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Masih dari arena balap motor. Pembalap muda asal Indonesia, Veda Ega Pratama, menunjukkan performa impresif pada balapan Moto3 Ceko di sirkuit Brno hari Minggu kemarin. Ia berhasil finish kelima meski memulai lomba dari posisi ke-20 akibat penalti grid atau hukuman mundur 12 posisi karena berkendara lambat saat kualifikasi. Saat balapan dimulai, Veda langsung melesat ke posisi ke-11 pada lap pertama. Pembalap asal Gunung Kidul itu terus memperbaiki posisi sepanjang putaran awal. Pada lap ke-6, Veda terlibat duel dengan Brian Uriarte untuk posisi ketiga. Ia sempat naik ke urutan ketiga sebelum kembali turun ke posisi ke-4. Bendera kuning sempat berkibar pada lap ke-6 dan Veda turun ke posisi ke-6 akibat persaingan ketat. Meski pada 4 putaran menjelang finish, Veda kembali naik ke posisi ke-5. Sempat beradu ketat pada 2 lap terakhir untuk merebut posisi ke-4. Veda harus puas dengan posisi ke-5 di belakang David Almansa. Sementara Hakim Denish merebut kemenangan setelah melewati insiden kontak di perebutan posisi terdepan. Dengan hasil ini, Massimo Quile tetap memimpin klasemen dengan 186 poin. Veda tetap berada di peringkat ke-6 dengan 82 poin. Sementara Denish mengejar di urutan ke-7 dengan 73 poin.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Kita beralih ke kabar olahraga dalam negeri. Bogor Hornbills kembali mencatat sejarah di ajang kompetisi bola basket IBL 2026 setelah sukses menjungkalkan Pelita Jaya pada game kedua final IBL 2026 hari Minggu kemarin. Pada laga yang berlangsung di PJ Arena Kuningan Jakarta itu, Hornbills menang dengan skor 83-63. Sehingga skor pada final antara kedua

19 poin. Kondisi tuan rumah semakin sulit akibat masalah pelanggaran pemain asing. Jeffrey Witty mencatat 4 foul dan Darius Moten mengoleksi 3 foul. Masalah tersebut mempengaruhi permainan Pelita Jaya setelah turun minum, sehingga Hornbills dapat terus menjaga momentum dan bahkan sempat unggul hingga 21 poin. Selain sebagai kemenangan perdana di partai final, ini sekaligus kemenangan pertama Hornbills atas Pelita Jaya sejak 2022. Pada 10 pertemuan sebelumnya, klub yang dahulu bernama Borneo Hornbills itu tidak pernah menang melawan Pelita.

Kita beralih ke olahraga voli. Tim Nasional Voli Putra Indonesia mengawali kiprah di AVC Cup Men 2026 dengan kekalahan 0-3 dari Korea Selatan. Pada laga yang berlangsung di Fir Safar Car Sports Complex Naranpura hari Minggu kemarin, tim Indonesia kalah dengan skor akhir 22-25, 22-25, 21-25. Indonesia sempat memberikan perlawanan sengit dan beberapa kali memimpin di awal set pertama dan set ketiga. Akan tetapi, Korea Selatan mampu menjaga stabilitas permainan dan membalikan keadaan di momen-momen penting. Korea Selatan datang ke laga ini setelah kalah dari Thailand 2-3, namun mereka mampu tampil lebih solid saat menghadapi Indonesia. Indonesia yang tergabung di grup B bersama Korea Selatan, Qatar, Thailand, dan Oman masih memiliki 3 laga di fase grup untuk memperbaiki posisi. Peluang lolos ke babak berikutnya masih terbuka lebar.

Kita beralih ke kabar net. Pebulu tangkis ganda putra Indonesia Ali Fathir Raihan, Devin Arta Wahyudi berhasil menjuarai juara runner-up Macau Open 2026. Hasil tersebut didapat Fathir Devin setelah kalah dari pasangan Korea Selatan Yong Jin Jong Min Lee dalam drama 3 set. Pada pertandingan yang berlangsung selama 62 menit di Macau East Asian Games Dome sore kemarin, Fathir Devin kalah dengan skor akhir 21-18, 19-21, 10-21. Ganda putra ranking 36 dunia itu memulai permainan dengan penampilan api. Fathir Devin mencetak 5 poin secara beruntun untuk memimpin dan merebut interval game pertama. Meski pasangan Jin Lee memberi perlawanan, ganda Indonesia mampu mempertahankan keunggulan hingga akhir. Pada game kedua, Fathir Devin kembali memimpin permainan hingga mendekati poin-poin krusial. Akan tetapi, pasangan Korea Selatan yang tidak mau kalah berhasil menyalip mereka di poin 16-16 dan merebut game kedua. Sayangnya, permainan bagus dari Fathir Devin tidak menonjol di game ketiga. Justru, Jin Lee yang tampil luar biasa di mana mereka mencetak 8 poin secara beruntun untuk merebut interval. Ganda putra ranking 183 dunia asal Korea Selatan terus bermain konsisten dan akhirnya merebut game ketiga dengan kemenangan telak.

Dari net kita ke olahraga Kempo. Sebanyak 468 atlet Kempo mengikuti single event kejuaraan Shorinji Kempo antar dojo Senusa Tenggara Timur di Stadion Oipoi, Kota Kupang pada hari Jumat hingga hari Minggu kemarin. Event ini mendapatkan apresiasi pemerintah sebagai ajang mempersiapkan atlet menuju Popda 2026 dan PON 2028. Selengkapnya, Allo Tani melaporkan.

0: Kejuaraan Serinci Kempo antar dojo Senusa Tenggara Timur memperebutkan piala bergilir Wali Kota Kupang Cup 2026, Ignatius Erlega menyampaikan 468 atlet atau kensi yang mengikuti kejuaraan dimaksud berasal dari Kota Kupang, Kabupaten Kupang, TTU, Ngada, Sabu Raijua, dan Timur Tengah Selatan. Ketua Umum Pengurus Provinsi Perkemi NTT, Sinse George Hajo, dalam upacara pembukaan menegaskan, event rutin tersebut merupakan wadah tempat mempersiapkan atlet Kempo sejak dini agar prestasi nasional dan dunia terus dipertahankan.
1: Jadi hari ini sebenarnya untuk terus meningkatkan dan mempertahankan prestasi Timur di tingkat nasional ketika kita akan menghadapi tuan rumah PON tahun 2028. Ini anak-anak kecil seperti begini, prestasi di event nasional 5 kali PRAPON 20 tahun NTT sebagai juru satu, 7 kali PON 28 tahun sebagai penyumbang medali emas perak perunggu terbanyak untuk Nusa Tenggara Timur.
0: Sekda Kota Kupang Jeffrey Pell saat membuka kejuaraan Serinci Kempo antar dojo Senusa Tenggara Timur memperebutkan piala bergilir Wali Kota Kupang Cup 19 Juni 2026 mengatakan pembinaan olahraga Kempo tidak saja melahirkan atlet berprestasi tetapi telah sukses membentuk karakter anak NTT dan terbukti banyak telah menjadi orang-orang sukses dalam kehidupan bermasyarakat. Ia juga menyebut event ini menjadi ajang uji coba mempersiapkan atlet Kempo menghadapi tuan rumah PON ke-22 tahun 2028.
2: Harapan pemerintah kiranya melalui event-event seperti begini dapat melahirkan atlet-atlet yang berbakat, berkarakter, dan yang pasti harus berakhlak. Kegiatan ini juga diharapkan untuk kita persiapan, kita tryout, kita pemanasan dalam rangka mempersiapkan atlet-atlet untuk PON 2028.
0: Catatan RRI, Kempo merupakan salah satu cabang olahraga super prioritas menjadi andalan penyumbang medali emas di PON untuk kontingen Nusa Tenggara Timur. Atas catatan prestasi tersebut, pengurus Provinsi Perkemi NTT terus bekerja sama pemerintah melaksanakan event-event sebagai ajang uji coba atau tryout. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alotani, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3. Saya Hana Pratiwi, pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

Dari studio terintegrasi Jalan Laut M44 Bandung Kendari, Anda masih bersama kami pendengar di FM 96,7 MHz. Untuk kebersamaan kita siang ini di 35 menit berlalu dari pukul 12 waktu Indonesia Tengah. Saya sih masih menemani ruang dengar Anda untuk kebersamaan kita siang ini di awal pekan Senin ya, tepatnya 21 Juni 2026. Pukul 13 nanti kami akan hadirkan sajian inspiratif yang akan hadir nanti pukul 13 waktu Indonesia Tengah.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

0: Pro 1 RRI Kendari, kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang pendengar, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siang ini kita hadir kembali dalam perbincangan inspiratif untuk kebersamaan kita hari ini, Senin, tanggal 22 Juni 2026. Nah, kali ini pendengar saya ditemani oleh Ibu Andi Amirah Nilawati, SSI APT MH SN, Kepala Balai POM di Kendari. Assalamualaikum Ibu.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi.
0: Sehat Ibu?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah, kita ketemu lagi.
1: Ketemu lagi di sesi yang lain.
0: Di sesi yang lain, nah kali ini mungkin lebih santai ya Bu ya, karena memang di jam-jam seperti ini jam istirahat. Biasanya sih orang memang ya ngantuk ya, apalagi selepas makan siang tadi ya Bu ya.
1: Betul.
0: Nah kali ini kita ngobrol santai aja Bu, banyak lah hal-hal yang mungkin ingin kita ketahui dan mungkin banyak inspirasi yang mungkin juga bisa kita dapatkan dari seorang ibu kepala balai POM di Kendari. Tapi sebelumnya saya ingin tahu dulu nih Bu, ibu sendiri asli dari mana nih Bu?
1: Kalau saya aslinya sebenarnya Sulawesi Barat ya.
0: Sulawesi Barat.
1: Sulawesi Barat. Tepatnya sih di Majene, tapi nggak pernah bermukim di sana.
0: Oh gitu. Lahirnya di sana? Gitu.
1: Saya lahirnya di Jakarta.
0: Oh. Lahirnya di Jakarta. Mungkin orang tua ya Bu ya asli
1: Betul.
0: Majene.
1: Orang tua ibu saya asli Majene, bapak saya asli Tinambung. Jadi memang sama-sama di Sulawesi Barat.
0: Oh. Gitu. Lahirnya di Jakarta ya Bu.
1: Lahir
0: ya?
1: Di Jakarta.
0: Wah, ini berarti menarik nih Bu ya. Orang Majene lahirnya di Jakarta. Terus besar kecilnya di mana nih Bu?
1: Saya boleh dikatakan nomaden juga ya, karena dari kecilnya lahir kecil di Jakarta, kemudian lanjut ke Makassar ya. Mungkin sampai SMP. Dari SMP saya tuh berlanjut ke Bandung, tinggal di Bandung, SMA, lalu lanjut kembali ke Makassar, terus berlanjut ke mana lagi ya, ke Bali, lalu ke luar negeri, baru balik ke Makassar.
0: Wow, ternyata ya Bu, emang itu tadi dibilang nomaden ya Bu ya?
1: Iya nomaden.
0: Tidak menetap.
1: Tidak menetap di satu tempat.
0: Di satu tempat dan berpindah-pindah.
1: Berpindah-pindah.
0: Tapi ini yang menjadikan Ibu juga saat ini juga ada di Kendari, yaitu karena mungkin juga sebagai kepala balai POM ini kan memang juga ditempatkan berpindah-pindah juga ya Bu.
1: Iya
0: ya?
1: Betul, jadi harus lebih mandiri lah.
0: Mandiri.
1: Iya siap.
0: Oke, tapi sebelum di Kendari ini di mana boleh tahu Bu?
1: Sebelum di Kendari saya lama di Makassar. Jadi karir saya memang dimulai dari awalnya dari Banjarmasin, lalu pindah ke Makassar dan lama di Makassar baru ke sini.
0: Oke, di Banjarmasin ini awal karirnya Bu.
1: Awal karir saya di Banjarmasin.
0: Emang pada waktu itu tinggal di Banjarmasin?
1: Jadi saya terangkat CPNS pertama kali di Banjarmasin.
0: Berarti langsung apa istilahnya daftarnya
1: Banjarmasin
0: gitu ya Bu ya.
1: Betul.
0: Oke. Tahun berapa boleh tahu?
1: Tahun 2000 saya terangkat.
0: Oh, tahun 2000.
1: Iya.
0: Banjarmasin berapa lama nih?
1: Di Banjarmasin saya enggak terlalu lama ya. Sekitar 2 tahun 8 bulan lah. Kemudian saya nomaden lagi ke Jakarta.
0: Oh. Di Jakarta. Karena tugas dipindahkan dari Banjarmasin.
1: Karena saat itu lagi dipercaya oleh kantor pusat untuk mengikuti pelatihan selama 6 bulan di Jakarta. Jadi saya meninggalkan Banjarmasin sejak itu.
0: Berarti masih di tahun yang sama ya Bu?
1: Di 2023. 2003.
0: Oh
1: iya, iya, betul.
0: Di Jakarta berapa lama Bu?
1: 6 bulan.
0: Oh, 6 bulan.
1: 6 bulan di Jakarta, baru setelah selesai itu ada pengumuman kelulusan ambil S2 ya, di luar negeri. Dan kebetulan saya nggak lolos yang ke Amerika, jadi langsung balik ke Makassar. Jadi permohonan pindahnya langsung ke Makassar.
0: Oh, jadi dari Jakarta ke Makassar dulu berarti ya Bu ya?
1: Iya betul.
0: Lalu ke luar negerinya di tahun berapa?
1: Nah itu nggak jauh ya, 2005. Di 2005 saya ikut scholarship Australian government ya, dia dan lulus waktu itu. Kami harus dimatangkan dulu bahasa Inggrisnya di Bali, baru setelah itu lanjut ke Perth.
0: Oh gitu, di Australia Bu ya. Ternyata berarti harus memang punya apa harus persiapannya tadi harus kayak bahasa Inggris pun harus belajar dulu, iya, ke Bali, betul, gitu ya Bu ya.
1: Jadi selain bahasa Inggris juga yang harus dimatangkan adalah culture, budaya. Jadi cross culture itu juga sangat penting buat pelajar-pelajar yang akan belajar di luar negeri, karena kita harus tahu budaya mereka itu memang sedikit berbeda dengan budaya kita sendiri.
0: Jauh lah bedanya sih. Ya. Oke, tapi sebelum apa ya? Tadi kan sudah didaftar nih Bu ke apa? Mendaftarnya di Banjarmasin. Boleh tahu cerita juga nih Bu, sekolahnya di mana nih Bu?
1: Kalau saya sekolah itu kan tadi SMA di Bandung ya. Kemudian ambil sekolah S1-nya itu di Universitas Hasanuddin di Makassar. Lalu ambil profesi apotekernya itu di UGM.
0: Gitu ya Bu ya, jadi berpindah-pindah juga ya.
1: Berpindah-pindah.
0: Oke, berarti kalau bisa dikatakan emang sudah pengalaman cukup banyak lah ya Bu ya. Apalagi sudah dari daerah ke daerah gitu ya Bu, bahkan ke luar negeri gitu ya Bu ya. Tapi untuk saat ini, Ibu kan sudah di lama ya, beberapa lama nih di Kendari?
1: Saya per Oktober ya, berarti sekarang kan bulan Juni, masuk 7 bulan.
0: Oh, masuk 7 bulan, berarti belum lama sih ya Bu ya. Belum. Tapi biasanya mungkin nanti akan dipindah lagi kemana gitu ya Bu.
1: Biasanya begitu.
0: Berarti siap, harus siap ya Bu ya.
1: Ya, siap nggak siap harus siap.
0: Ya, harus siap, baiklah. Tapi ngomong-ngomong soal apa ya, karena seorang ibu gitu kan Bu, pastinya kan harus ada keluarga begitu yang harus di mereka ini adalah bagian yang tidak terpisahkan lah. Ketika ibu jauh dari keluarga, nah tentunya seperti apa sih mungkin ibu yang bentuk-bentuk komunikasinya kah, seperti apa yang juga biasa dilakukan ibu?
1: Oh iya, siap. Jadi gini, kan saya ini tadi cerita udah nomaden ya, jadi sudah dewasa sebelum waktunya mungkin seperti itu. Saya juga menjadikan itu pengalaman buat anak-anak saya gitu, karena mereka harus ditinggal, maka mereka pun juga harus bisa mandiri selayaknya saya dulu waktu SMP nomaden berpindah-pindah. Ketika sudah diputuskan harus berpindah ke Kendari ini, saya sudah menyampaikan pada anak-anak agar mereka sudah siap untuk tidak lagi bergantung kepada orang lain. Jadi mulai dari bangun paginya, kemudian menyiapkan sarapannya, kemudian mengatur biaya-biaya yang ada di dalam rumah, dan kemudian harus kuliah, bertanggung jawab dengan untuk itu, bekerja sesuai dengan aturannya. Nah, itu yang kami kontrol sebagai orang tua. Jadi tidak juga terus-terus dilacak atau diomelin ya, tapi paling tidak apa yang sudah kita amanahkan, apa yang menjadi tanggung jawabnya itu harus dipertanggungjawabkan sama anak-anak kami. Dan alhamdulillah mereka cukup dewasa untuk itu dan bisa mengatur. Selama kami tinggalkan 7 bulan itu sudah bisa lebih dewasa dari sebelumnya.
0: Gitu ya Bu ya, akan dewasa dengan sendirinya juga biasanya ya Bu ya, betul. Karena tidak ada orang tua di sampingnya begitu ya Bu.
1: Betul
0: ya?
1: Betul.
0: Ini berarti anak-anak di mana Bu?
1: Kalau anak saya yang pertama itu di Ambon.
0: Oh, di Ambon.
1: Tapi sudah berumah tangga ya. Kemudian yang kedua itu ada di Jakarta, sedang bekerja juga. Lalu yang ketiga dan keempat di Makassar.
0: Tapi ya untuk biasa mungkin untuk ketemu kumpul emang berarti di Makassar ya Bu ya?
1: Betul, jadi kalau saya misalnya lagi tugas, saya upayakan gitu ada waktu-waktu meskipun satu hari saya mampir nengokin anak, sudah itu balik lagi. Atau kalau tidak ya paling video call lah sama anak-anak.
0: Itu ya Bu ya, karena memang meskipun mungkin tidak lama, tapi paling tidak kalau mungkin 1 jam 2 jam ada hadir langsung itu akan rasanya sebeda juga ya.
1: Berbeda ya, maksudnya karena mereka pasti punya keluhan sendiri ketika tatap langsung dengan hanya melalui WA atau video call. Jadi betul. Itu keluhan itu mungkin yang perlu didengar pada saat tatap muka.
0: Gitu ya Bu ya. Di Kendari sendiri Ibu apa nih Bu? Pertama, ini kalau bisa dikatakan Kendari dan Makassar ini kan tidak jauh beda sih ya Bu ya. Dari segi bahasa, makanan juga mungkin agak banyak samaan-samaannya lah gitu ya Bu ya. Dari segi dialek pun ya.
1: Iya betul.
0: Agak banyak kesamaan. Pertama kali datang ke Kendari gimana Bu kesannya?
1: Kesan saya waktu pertama sekali menginjakkan kaki di Kendari itu oh ternyata kotanya nggak sekecil yang saya pikirkan ya, gitu.
0: Iya, iya.
1: Karena kalau karena saya udah biasa nomaden lihat kota besar kan, berpikir ini kayak apa nanti, ternyata tidak seperti itu. Jadi ternyata kotanya luas dan rapi, cukup rapi lah ya. Kemudian saya lihat juga orang-orang sekitar juga welcome-nya bagus gitu, penerimaannya bagus, dan karena sedikit culture-nya mirip, jadi adaptasinya jauh lebih mudah daripada di tempat yang lain.
0: Gitu ya, Bu ya. Iya, kalau bisa dikatakan memang kalau Kendari dan Makassar ya 11-12. Gitu ya, Bu. Jadi kalau untuk mendapatkan makanan sini pun banyak ya.
1: Sama.
0: Menu makanan yang ada di Makassar pun juga ada di sini banyak gitu.
1: Betul.
0: Ya, Bu ya. Oke. Terus selama di Kendari ini, Bu, Ibu kan cukup sibuk gitu kan, Bu, dengan banyak tugas-tugas yang mesti harus diselesaikan. Boleh tahu nih, Bu, Ibu sebenarnya seperti apa sih mungkin tipe-tipenya Ibu, kalau mungkin dilihat dari, kalau Ibu mungkin merasa saya mungkin dinilai seperti ini ya saya sama bawahan saya, atau Ibu sendiri menurut Ibu gimana sih orangnya?
1: Kalau menurut saya tuh sebenarnya tipenya orangnya agak pendiam. Pendiam dan penyabar gitu ya. Tetapi ya karena tuntutan peran, tuntutan jabatan dan tanggung jawab, tentu hal itu harus saya kurangi gitu. Karena tidak bisa juga seseorang itu diam sambil memimpin kan, gak mungkin ya. Tapi sejauh yang saya pahami, sepanjang sebagai atasan itu kita harus punya komunikasi yang baik dengan bawahannya. Jadi saya memang di awal sudah memberi informasi terkait dengan komunikasi efektif terhadap pegawai-pegawai, sehingga mereka lebih merasa nyaman ketika berbicara terhadap saya tanpa harus ada halangan-halangan yang terlalu banyak gitu. Jadi itu juga bisa lebih mempermudah, sebenarnya mempermudah komunikasi, mempermudah penyampaian apa yang mereka rasakan, sehingga dari situ saya bisa melihat titik baliknya, apa yang harus saya kerjakan, apa yang harus saya perbaiki, kemudian arahan-arahan apa yang harus saya berikan supaya pegawai-pegawai ini bukan semakin dipersulit tetapi lebih mudah dalam bekerja.
0: Jadi jadi timbal baliknya ke Ibu pun juga mudah gitu ya, Bu ya. Oke, berarti selama ini enjoy, Ibu merasa enjoy juga ya, Bu ya, di
1: Alhamdulillah saya bisa beradaptasi lebih mudah, berarti saya sudah enjoy dengan pekerjaan itu.
0: Oke, Ibu sendiri kan ini dari awal ya, Bu, memang berarti di bidang apa ya, kalau farmasi ya, Bu ya. Memang memilih di bidang itu memang sejak awal memang keinginan Ibu kah, atau mungkin ada dorongan juga dari orang tua gitu ya, Bu?
1: Kalau mau dipikir-pikir lagi, sepertinya itu keinginan orang tua ya. Kalau saya sebenarnya lebih cenderung dulu, zaman dulu saya lebih cenderung pengen jadi di teknik elektro atau psikolog.
0: Oh gitu. Nah,
1: jadi ini memang agak jauh melenceng dari keinginan ya. Tapi saat itu orang tua berpikir karena kakak saya sudah dokter, dia berharap ada satu anaknya yang di farmasi begitu. Jadi saya mengikuti keinginan orang tua.
0: Orang tua. Atau mungkin orang tua juga memang di kesehatan kah gitu?
1: Enggak, bapak saya itu memang anggota DPR pusat ya, MPR. Kemudian ibu saya pegawai di Dinas Pendidikan. Tapi karena melihat mimpi orang tua itu pengen punya klinik sendiri, jadi kan harus ada farmasisnya, harus ada dokternya, dan sebagainya. Jadi hampir semua anaknya itu diarahkan ke kesehatan.
0: Oh gitu ya, luar biasa. Tapi ada nggak, Bu, mungkin yang selama Ibu juga bertugas yang mungkin paling berkesan nih sama Ibu ketika ditugaskan, mungkin di mana?
1: So far ya, sejauh ini saya di semua tempat yang saya datangi tentu ada kesan tersendiri ya. Karena tugas saya itu kan di area 10 kabupaten, 11 kabupaten kota. Hmm. Jadi tentu saya juga harus bersilaturahmi ke pemerintah setempat kan, untuk datang bersilaturahmi sambil berkoordinasi terkait dengan pekerjaan-pekerjaan. Sejauh ini saya bersyukur sekali karena pemerintah daerah setempat, baik itu pimpinan tertingginya maupun yang mewakili, sangat welcome dan menerima kami dengan sangat baik ya. Dan kemudian apa tindak lanjut dari apa yang kami sampaikan itu hampir sebagian besar sudah ditindaklanjuti. Jadi menurut saya itu penerimaan yang baik, dan kesan saya bahwa 10 kabupaten kota yang sudah kami datangi, alhamdulillah semua menerima kami dengan baik.
0: Luar biasa ya, berarti memang hampir tiap bulan ada kunjungan ya Bu ya?
1: Enggak, tiap bulan juga. Jadi ada waktu-waktu tertentu itu bisa sampai langsung 2 gitu. Tapi ada juga 1 bulan tertentu saya enggak kemana-mana gitu. Jadi memang tergantung waktunya lah. Kalau waktu longgar kami pergi, tapi kalau enggak longgar saya stay di Kendari.
0: Kalau untuk di apa sebagai kepala balai POM ini baru di Kendari pertama kali atau sebelumnya sudah bertugas di mana nih Bu?
1: Oh enggak, ini yang pertama untuk kepala balai. Jadi memang ini pertama kali dan pertama juga saya menginjakkan kaki di Kendari.
0: Tapi sebelumnya berarti di Makassar ya Bu ya?
1: Iya.
0: Dari Makassar.
1: Dari Makassar.
0: Baru ditempatkan di Kota Kendari.
1: Di Kota Kendari.
0: Oke, mungkin ada apa kalau di Kendari sendiri? Tantangannya kira-kira di mananya nih Bu yang menjadi tantangan mungkin terbesar nih dari Balai POM?
1: Oh ya, kalau di balai sendiri ya, kalau kita mau melihat sih sebenarnya tantangannya nggak banyak juga. Tapi untuk membuat suatu organisasi itu berjalan lebih mudah, sebenarnya yang harus dipikirkan adalah sarana prasarana, kan ya. Sarana prasarana ini tentu butuh biaya yang besar. Nah, sementara kalau bicara anggaran untuk laboratorium itu, wah biayanya nggak sedikit, sangat banyak gitu. Jadi itu ya sedikit kendala yang harus kami pikirkan ke depannya agar semua yang menjadi tanggung jawab kami, kemudian yang bisa memperlancar pekerjaan dan membuat teman-teman sejahtera dalam bekerja itu harus menjadi prioritas.
0: Jadi sekarang ini belum ada laboratorium untuk dari balai sendiri?
1: Ada, ada. Tapi kan persyaratan untuk standar laboratorium internasional itu sangat banyak gitu. Dan tentu untuk saat ini belum terpenuhi semuanya. Sebagian besar sudah terpenuhi, tapi untuk keseluruhan belum.
0: Gitu ya. Kalau di kegiatan sehari-hari ini Bu, mungkin program yang memang saat ini juga tengah dijalankan mungkin dari Balai gitu ya Bu ya, ini yang mungkin menjadi target juga dari Balai POM sendiri seperti apa Bu?
1: Kalau yang sekarang menjadi target kami itu kan apa ya, pengawasan obat dan makanan baik pre-market maupun post-market ya. Nah di post-market ini itu namanya pengawasan rutin yang setelah produk-produk itu beredar. Di sini yang perlu menjadi perhatian di para petugas kami juga bahwa dalam melakukan pengawasan itu ada seni di situ, ada seninya. Tidak bisa kita melakukan pengawasan itu letterlet sesuai aturan, sesuai ini kemudian selesai gitu, nggak bisa. Di seninya itu adalah bagaimana kita menghadapi orang ketika melakukan pengawasan dan orang tersebut welcome terhadap kita, sehingga apa yang disampaikan kepada yang bersangkutan itu lebih nyangkut, lebih bisa mengena di hatinya dan mau berubah karena itu. Nah itu yang harus dipelajari, seni itu.
0: Itu jadi gitu. Seni ya Bu ya. Disebutnya sebagai sebuah seni. Karena memang untuk bisa mengajak orang itu kan tidak mudah ya Bu.
1: Tidak
0: ya?
1: Mudah.
0: Jadi kalau mungkin bagaimana cara kita, seni kita tadi gitu ya Bu, untuk bagaimana orang bisa merubah yang mungkin dari tidak baik ke yang baik gitu kan.
1: Betul.
0: Butuh seni ya, butuh apa juga ya gitu ya Bu.
1: Cara lah ya. Cara tertentu. Setiap orang tuh pasti punya caranya masing-masing gitu. Paling tidak kita itu harus mengedepankan salam, sapa, senyum, solusi gitu buat yang kami periksa, supaya mereka itu merasa bukan cuma diperiksa tetapi juga diberi ilmu gitu, diberi tahu ini yang salah, ini yang benar, ini yang harus dilakukan. Nah, yang seperti ini yang diharapkan sebenarnya ya, supaya kita penegakan hukum tetap jalan, tetap berjalan sebagaimana adanya, yeah. tetapi tetap juga dengan pendekatan yang lebih baik.
0: Mm-hmm. Seperti itu. Kalau di apa Balai POM sendiri, Ibu ini gimana ya, Bu? 2026 ini masih banyakkah ini yang apa? Mungkin apa ya, kategori-kategori orang yang mungkin masih tidak sesuai dengan Balai POM gitu ya, Bu ya? Di ya. Sendiri secara umum lah gimana, Bu?
1: Kalau secara umum ya, tapi ini bukan cuma di Kendari sebenarnya, hampir di seluruh Indonesia gitu. Yeah. Secara umum itu kan setiap orang itu tentu berusaha itu ingin selalu untung, ya kan ya? Yeah. Karena itu berbasis bisnis dan keuntungan. Namun kadang-kadang mereka lupa bahwa di balik keuntungan itu ada tanggung jawab. Tanggung jawab itu adalah mendistribusikan sesuatu, dalam hal ini kalau di kami obat dan makanan itu harus yang benar, yang sesuai dengan standarnya, kemudian yang bermutu dan memiliki izin edar. Nah, tanggung jawab itu yang kadang-kadang dilalai oleh beberapa orang gitu. Meskipun itu ada yang sengaja, ada juga yang tidak secara sengaja melakukan itu. Nah, ini mungkin yang harus digaungkan terus bahwa keuntungan itu memang sah-sah saja, tapi tolong dibarengi, diseimbangkan dengan tanggung jawab. Tanggung jawab karena apa? Karena yang akan membeli produk tersebut adalah masyarakat Indonesia, yang notabene adalah keluarga kita semua gitu. Jadi jangan sampai merugikan mereka lah. Mudah-mudahan ini didengar oleh sebanyak orang pemirsa bahwa ini tanggung jawab kita bersama gitu. Justru saya bersyukur diundang seperti ini, diajak ngomong santai tetapi bisa menyampaikan pesan bahwa Balai POM Kendari itu tidak bisa bekerja sendiri, dia harus dibantu oleh semua elemen, termasuk masyarakat itu sendiri, bahwa ayo dong kita bekerja sama-sama, tanggung jawab kita ada di tempat kita masing-masing, dan bagaimana orang itu merasa aman, nyaman, dan berkualitas menggunakan produk yang memang harusnya diawasi dan sesuai dengan standarnya. Seperti itu sih.
0: Oke, jadi pengawasannya ini memang secara menyeluruh ya, Bu?
1: Iya, betul.
0: Dari sisi halal juga, tuh dari BPOM juga ada ya, Bu ya?
1: Kalau halal bukan di kami, bukan. Kalau halal, tapi kami juga mulai menggandeng teman-teman di halal ya, untuk bagaimana caranya melihat sesuatu itu sesuai dengan perspektif kami dan menyamakan persepsinya dengan mereka.
0: Berarti yang menjadi pengawasan utamanya di bidang apa nih, Bu?
1: Kalau pengawasan kami itu kan produk obat, sediaan farmasi. Kalau sediaan farmasi itu ada obat, bahan obat, kemudian obat tradisional atau kita sebut dengan obat bahan alam sekarang, kemudian suplemen kesehatan, lalu pangan. Jadi itu yang menjadi komoditi utama yang kami pantau saat ini. Dan yang tentu berkemas. Jadi sediaan-sediaan yang berkemas.
0: Seperti makanan-makanan juga ya, Bu ya.
1: Pangan olahan yang pangan sudah olahan. Dikemas.
0: Itu produk-produk itu harus apa ya? Kan biasa harus PIRT apa ya?
1: PIRT itu, kalau PIRT itu berarti pangan olahan yang berkemas, tapi perizinannya masih melalui dinas kesehatan setempat. Kalau di kami itu namanya MD.
0: MD ya.
1: Ya, MD. Jadi kalau kodenya MD atau ML berarti pengawasannya ada di BPOM. Perizinannya maksud saya di BPOM.
0: Seperti itu yang harus banyak diketahui juga ya, karena mungkin masyarakat kita juga masih banyak yang belum paham ya, Bu ya.
1: Iya.
0: Kadang-kadang ini harus di mana, kemana gitu kan, Bu ya.
1: Iya, betul.
0: Tapi untuk masyarakat Kota Kendari sendiri kan ini banyak sekali, kayak khususnya UMKM ya, Bu ya, itu mereka juga sudah lebih aware kah sekarang, sudah banyak mengurus gitu ya, Bu?
1: Ya, alhamdulillah sih sejauh ini, sejauh pemantauan mata saya dari hasil-hasil laporan petugas ya, bahwa pelaku usaha di Kendari, khususnya Kota Kendari itu sudah sangat aware dengan bahwa produk-produk ini harus didaftarkan, baik itu melalui dinas kesehatan untuk mendapatkan izin PIRT ataupun yang memang secara persyaratan harus berstandar MD. Nah, itu mereka sudah sering berkonsultasi kepada teman-teman di Balai POM, dan kemudian mereka sudah banyak yang didampingi untuk naik kelas. Misalnya dari PIRT mau naik kelas menjadi MD itu tentu harus ada pendampingannya, dan alhamdulillah mereka semua sangat sangat kolaboratif ya, mau bekerja sama dengan petugas sehingga lebih memudahkan sebenarnya dalam pendampingan.
0: Iya iya, gitu ya Bu ya. Jadi kalau untuk di Sultra sendiri, secara apa untuk Kota Kendari tadi ya Bu ya, lebih sudah mungkin karena untuk bisa meningkatkan produk mereka ya, betul. Memang jadi itu menjadi sangat penting dan memang harus terstandar ya Bu ya.
1: Iya betul.
0: Jadi masyarakat pun jadi percaya
1: aman untuk mengkonsumsi.
0: Karena betul. Itulah yang menjadi sangat penting ya Bu ya, kalau kita mengkonsumsi suatu makanan dan lain sebagainya. Oke, Ibu, untuk kegiatan sehari-hari Ibu sendiri ini seperti apa sih, mungkin kegiatan yang biasanya kan cukup padat ya Bu ya, aktivitas agenda kerja Ibu dalam sepekan ini biasanya seperti apa Bu?
1: Oh iya, saya ini kan meskipun kepala balai juga tetap ibu rumah tangga,
0: ibu
1: ya
0: rumah tangga.
1: Jadi
0: ya,
1: kan namanya ibu rumah tangga itu betul. Ada proses masak-memasaknya kan.
0: Iya.
1: Jadi ya dalam kehidupan sehari-hari saya sama selayaknya ibu rumah tangga yang lain. Sebelum berangkat ke kantor harus masak dulu untuk suami misalnya gitu kan. Pulang kantor ya menyiapkan untuk keluarga lagi dan begitu seterusnya. Terus kalau misalnya ada waktu luang, kami biasanya olahraga ya. Kalau pagi misalnya paling tidak jalan kaki, karena biar bagaimana itu juga untuk menjaga kesehatan.
0: Oke, nah ini yang mungkin aktivitas di air di luar jam kerja mungkin ya, di air pekan itu biasanya apa nih Bu? Ada hobi tersendiri gitu, seperti mungkin olahraga dan lain sebagainya.
1: Iya, kalau di akhir pekan itu, kalau misalnya waktunya agak panjang, itu kami memang lebih memilih traveling ya. Jadi jalan kemana gitu, biar bisa mengeluarkan sumpek yang ada di kepala gitu, biar lebih refresh lagi ya. Kemudian nanti kalau balik sudah bisa bekerja lagi seperti biasanya gitu. Jadi itu memang kebiasaan saya dari dulu. Jadi dan kebetulan sama seleranya dengan suami. Jadi kalau kita memang lagi sumpek, mending kita keluar jalan-jalan, lihat udara dan daun-daunan aja udah bagus gitu.
0: Memang benar sih Bu ya, kalau mungkin sebulan banyak aktivitas itu kan rasanya kayak sumpek gitu ya Bu ya. Tapi sumpah. Ketika kita mungkin keluar ke daerah dengan tidak memikirkan tugas rutin gitu ya, itu ada pemikiran kita jadi fresh kembali lah istrinya, mungkin seperti itu ya Bu ya.
1: Betul.
0: Dari itu mungkin Ibu jadi kebiasaan juga ya Bu ya bagi Ibu.
1: Iya, nggak usah jauh-jauh sih sebenarnya. Yang penting keluar terus lihat suasana yang berbeda, lalu balik lagi itu sudah lumayan lah.
0: Oh gitu. Oke, lalu ini apa ya? Kalau mungkin aktivitas di luar jam kerja tadi, aktivitas akhir pekannya selain wisata, mungkin ada aktivitas apa lagi nih Bu?
1: Apa lagi ya? Kalau di rumah itu layaknya ibu rumah tangga aja sih, maksudnya ya bersih-bersih, terus masak, lalu nggak banyak sih kalau saya, kalau bisanya membaca juga ya, karena kadangkala kalau zaman sekarang itu ASN itu nggak kenal hari ya, mau Sabtu mau Minggu banyak aja yang harus dibaca, terus kemudian tanda tangan dan sebagainya, jadi hampir sebagian besar waktu itu terkuras melihat mobile. Seperti itu sih.
0: Iya sih ya. Sekarang harus mengikuti dengan perkembangan ya Bu ya. Mau dimanapun, kapanpun, yang penting ada paket data ya.
1: Betul. Jadi kadang-kadang tuh saya kadang mikir, ini pegawai ini gak ada istirahat atau apa ya. Kasian juga menurut saya tuh kan. Saya selalu mengedepankan yang namanya life work balance ya. Jadi bekerja itu harus seimbang antara bekerja di kantor dengan bekerja di luar kantor. Jadi kenapa? Karena saya melihat kadangkala pegawai itu lama di kantor tapi akhirnya tidak fokus dengan pekerjaannya. Betul lama tapi tidak fokus karena mungkin terlalu lelah, jenuh, waktunya terlalu panjang. Berbeda halnya, karena ini saya praktekkan sudah bertahun-tahun ya, berbeda halnya ketika kita itu benar-benar menggunakan waktu efektif itu seefektif mungkin di jam kerja, lalu begitu selesai jam kerja ya kita pulang. Gitu. Karena apa? Dengan begitu kita mengistirahatkan pikiran kita sejenak ya, untuk lebih mudah lagi berpikir yang lebih baik gitu. Jadi tidak melulu memikirkan pekerjaan, tapi juga tidak mengabaikan pekerjaan itu. Jadi kayak gitu sih sebenarnya.
0: Berarti Ibu sendiri prinsipnya seperti apa sih Bu? Apakah memang ketika mungkin harus selesai orangnya tepat waktu, disiplin gitu ya Bu? Gimana?
1: Kalau saya pribadi, saya memang agak disiplin terhadap diri sendiri ya. Jadi memang waktu itu bagi saya itu waktu begitu bangun dini hari, bangun dini hari, ya sholat dan sebagainya, itu sudah saya lanjutkan dengan aktivitas untuk menyelesaikan semuanya. Lalu lanjut di kantor itu untuk menyempurnakan yang sudah saya kerjakan di dini hari tadi gitu. Jadi menyempurnakan sampai di waktu jam kerja. Begitu jam kerja selesai, okay. Itu waktunya saya harus balik. Seperti itu.
0: Gitu ya. Tapi kalau misalkan dilihat ya, ibu kan seorang ibu, sosok ibu, sosok ibu rumah tangga, kemudian juga memang menjadi kepercayaan bagi bawahan gitu ya, sebagai kepala balai pom. Nah, berarti tugas ibu kan cukup banyak ya Bu ya, banyak sekali. Kalau hitung-hitung mungkin memang dari bangun tidur sampai tidur lagi kayaknya gak berhenti-berhenti gitu ya Bu. Tapi gimana sih Bu untuk bisa menyeimbangkan tadi, untuk bisa membagi waktunya gimana Bu?
1: Ya itu ya, saya memang kalau sudah bangun di dini hari tadi ya, sebelum subuh itu, saya sudah memikirkan pekerjaan saya yang apa yang harus saya kerjakan di kantor gitu, apa yang harus saya selesaikan hari itu gitu. Saya udah bisa memetakan waktunya. Oh ini sebentar jam segini saya selesaikan yang ini, yang ini nanti setelah ini gitu. Jadi setiap kali saya sampai di kantor itu saya ngelihat jam. Jadi ngelihat jam, kemudian oh ya selesai, saya atur, saya sampaikan ke sekretaris, tolong ya ini yang ini bagi gitu. Jadi ketika saya lihat ini bakalan molor, biasanya saya melibatkan orang lain gitu supaya tidak molor gitu kan, kita bisa manage kan ya, mengatur, tolong ini harus ini ya, ini dibantu dengan ini agar selesai. Jadi begitu jamnya, waktunya mendekati atau bahkan lebih sedikit, paling tidak semua target saya di hari itu harus selesai, baru pulang. Dan alhamdulillah sudah bertahun-tahun saya kerjakan itu bisa.
0: Ya, jadi memang ada targetnya ya Bu ya, sesuai dengan target dikerjakan sampai dengan jam segini itu udah tuntas.
1: Udah
0: gitu
1: tuntas,
0: ya.
1: Seperti itu.
0: Jadi pekerjaan pun tidak dibawa lagi ke rumah gitu.
1: Tidak,
0: ya Bu ya.
1: Tidak, saya nggak suka kalau kepikiran di kepala itu, saya nggak suka. Jadi harus hari itu yang sudah saya targetkan harus selesai.
0: Nah ini nih yang memang harus di apa menjadi motivasi juga bagi kita bersama.
1: Iya, betul.
0: Dengan seperti itu berarti kita tidak membawa lagi pekerjaan ke rumah gitu ya Bu ya.
1: Meskipun tidak bisa dipungkiri ya, karena sesuatu yang tidak bisa kita pantau itu ketika pegawai misalnya baru selesai laporannya, harus ditanda tangan, itu baru ngomong nanti di WA dan sebagainya. Tetapi untuk saya sendiri, untuk perencanaan saya harus selesai.
0: Itu ya, oke. Baik Ibu, kita boleh jeda dulu sejenak ya Bu. Siap. Ya, kita santai-santai siang sambil mungkin banyak hal-hal yang mungkin jadi inspirasi bagi kita ya, mendengarkan cerita tapi menginspirasi gitu. Ibu ada lagu kesukaan gak Bu? Saya putarkan deh.
1: Kalau saya lagu kesukaannya lagu zaman-zaman dulu.
0: Oh boleh. Lagu apa Bu?
1: Lagunya Vina Panduwinata.
0: Oh Vina, Vina Panduwinata judulnya apa?
1: Dia, benar gak ya? Ada dia. Kalau gak salah ada deh.
0: Saya coba cari dulu ya. Vina ya, Vina Panduwinata yang dia. Oke, saya coba cari dulu, mudah-mudahan ada sih. Ini lagu apa? Dari dulu memang suka dengan lagu-lagunya Vina atau gimana?
1: Iya ya, karena maksudnya mungkin di zaman itu yang paling terkenal penyanyi saat itu ya Vina gitu. Okay. Jadi memang lebih nyangkut.
0: Iya. Lagunya Vina yang dia, ini banyak sekali ya Bu lagunya Vina, tapi kalau yang dia saya belum dapat nih Bu.
1: Oh iya.
0: Coba dia ya. Di sini ada Cinta Burung Camar, Aku Makin Cinta.
1: Ya cinta juga boleh.
0: Cinta boleh. Oke deh, kita dengarkan ya Bu ya. Sambil menikmati santai siang untuk yang saat ini mendengarkan kami ya di Bincang Inspiratif untuk siang hari ini. Saya ditemani oleh Ibu Andi Amirah Nilawati, Kepala Balai POM di Kendari. Kita dengarkan dulu sebuah lagu. Ini salah satu lagu yang lagu kesukaannya Ibu juga ya.
1: Iya.
0: Oke, kita ada Vina Panduwinata dengan Cinta.

0: Baik pendengar, kita lanjutkan kembali perbincangan kita di siang hari ini. Masih ditemani dengan Ibu Andi Amirah Nilawati, SSI APTM HSN, Kepala Balai POM di Kendari. Baik Ibu, kita sudah dengarkan tadi bersama sebuah lagu dari Vina Panduwinata. Ini sebuah lagu yang memang tahun berapa ya, kalau gak salah, mungkin 90-an ya? 90-an. Dan kalau mendengar lagu-lagu tahun-tahun 90 atau mungkin 80 pun masih sangat legend ya Bu ya, yeah. Tidak lekang oleh waktu sih kayak gitu ya Bu ya. Apa sih Bu yang mungkin jadi terkesan gitu dengan lagu ini? Mungkin khususnya lagu-lagunya Vina Panduwinata ya Bu,
1: iya,
0: ya?
1: Saya kalau awal asal yang kalau dibilang terkesannya dari suara dulu ya, yeah, pastinya. Suaranya itu nyaman gitu, enak didengar, easy listening lah. Yes. Terus kemudian kalau dari lirik lagu sendiri itu mudah dipahami gitu. Jadi itu juga yang membuat saya lebih suka lagu-lagunya Vina Panduwinata.
0: Berarti Ibu sendiri suka dengan nyanyi, menyanyi gitu?
1: Pendengar sih.
0: Pendengar.
1: Lebih cocoknya pendengar.
0: Biasa kan memang gak ada juga ya Bu ya yang memang suka dengan lagunya. Biasanya memang suka nyanyi juga gitu.
1: Kalau ngikutin iya, tapi dalam hati lebih banyak.
0: Oke, baiklah, kita lanjutkan kembali ya Bu ya. Ini kalau berbicara soal apa ya, mungkin di Kendari ini kan belum lama sih ya Bu ya, ya. Bisa dikata ya kalau mungkin ini sudah lumayan lah ya. Lumayan sekitar berapa?
1: 7 bulan
0: ya Bu ya, 7 bulan. Waktu yang mungkin belum terlalu lama sih sebenarnya, tapi sudah punya kesan-kesan tersendiri pasti dengan kota Kendari. Kalau dari segi apa ya, makanan nih Bu, makanan di Kendari ini kan tidak jauh beda juga ya Bu ya. Kalau di Makassar atau mungkin di selatan kan ada kayak kapurung. Nah di sini ada sinonggi gitu kan. Bener. Nah gimana nih Bu, kesan-kesan kalau soal makanan di Kendari gimana Bu?
1: Ya, so far so good ya. Maksudnya seperti tadi kalau di Makassar, saya pencinta kapurung sebenarnya. Suka yang segar-segar gitu kan daunnya. Tapi di Sinonggi bedanya itu karena kita harus mencampur sendiri. Ya kan, mencampur sendiri. Tapi dari sisi rasa mirip 11-12. Jadi bukan satu halangan gitu untuk memakan Sinonggi. Kemudian kalau makanan-makanan yang lain ya, sepanjang itu bukan dari ketan, bukan dari, saya agak alergi dengan yang ketan-ketan itu, saya makan. Jadi gak terlalu rewel sih kalau urusan makanan apa yang ada. Bisa lah dimakan di sini, sesuai lah dengan lidah.
0: Iya, di sini mungkin kebanyakan apa ya, ikan itu banyak ya Bu ya.
1: Mungkin cuman bedanya di sambal kali. Kalau di kami itu kan sambal, kalau di Makassar tuh rasanya pedas, benar-benar pedas. Kemudian lebih ke cenderung apa, pedas asin gitu. Kalau di sini tuh lebih cenderung ke manis asem.
0: Manis asem.
1: Jadi agak sedikit beda tesnya. Tapi kalau dari pengolahan sama, yang lain juga sama.
0: Gitu ya. Kalau makanan-makanan, lebih suka mana nih Bu? Makanan tradisional kah? Atau mungkin juga sekali memang Ibu juga suka juga dengan makanan-makanan Western, misalnya Jepang lain sebagainya.
1: Saya 50-50. Jadi bisa bisa makanan traditional food ya, tapi lebih cenderung ke ikan ya, ikan sama ayam. Terus kalau yang western juga jenis-jenis mie. Jadi gitu, mie yang spaghetti dan sebagainya itu memang
0: berarti
1: saya penggemar.
0: Mie-an gitu ya.
1: Iya.
0: Gitu. Apalagi dulu waktu di luar negeri itu ya Bu ya, berarti harus gimana sih menyesuaikan dengan lidah orang Indonesia gitu kan. Dengan banyak apa, selain mungkin culture tapi makanan juga kan.
1: Iya, beda.
0: Terus bisa beda gimana sih Bu? Dulu mungkin bisa cerita lagi nih Bu.
1: Nah, kalau pengalaman di tinggal di luar negeri ya memang agak sedikit repot. Sedikit repot karena di luar itu kita, kalau saya sih karena benar-benar Indonesia banget ya, jadi lidahnya itu yang berempah-rempah, berbumbu. Sementara kalau di luar itu kan dia garam atau sour, jadi asem. Asemnya yang saus, cuka dan sebagainya itu kan gak terlalu matching di saya. Jadi biasanya kami orang pelajar Indonesia itu selalu cari pasar tradisional memang selalu ada ya di mana saja ada pasar tradisional kita membeli bahan-bahannya di sana di traditional market itu, lalu ya diolah sendirilah sesuai dengan kebiasaan kita gitu. Jadi untungnya karena traditional food di sana itu ada biasanya yang jual orang Asia Tenggara ya, Asia Tenggara, jadi ya hampir mirip-mirip lah dengan makanan Indonesia. Kita beli bahan mentahnya lalu diolah dan kemudian bisa dinikmati sebelayaknya ada di Indonesia.
0: Oh gitu ya. Tapi memang kalau dari segi makanan jauh beda kah Bu kalau di apa ya di sana dengan
1: jauh ya, jauh banget. Jadi kalau misalnya nih kita bicara KFC saja ya. Kalau di KFC itu kan kita rasa sambelnya atau sausnya itu masih ada rasa kayak ada rempah-rempah dikit gitu. Kalau di sana itu enggak. Jadi memang dia murni saus-saus kayak seperti itu yang asam-asam gitu. Asin-asin. Jadi serba rasa standarnya dia. Nah, itu yang mungkin kalau di kami, kalau saya sendiri pribadi belum bisa menyesuaikan betul dengan culture seperti itu. Jadi harus bisa mengolah masakannya sendiri.
0: Tapi untuk bahan-bahannya sendiri ada ya, Bu, di sana?
1: Alhamdulillah ada. Jadi hampir sebagian besar, bahkan saya pernah ditantang oleh teman-teman di kampus itu untuk jualan makanan Indonesia ya, Indonesian food. Jadi akhirnya kami waktu itu buat gado-gado, kemudian dijual di kayak pameran begitu dan paling duluan habis justru karena begitu mereka merasakan itu, ternyata enak ya kata ada makanan yang berbumbu seperti ini. Jadi justru mereka sendiri kaget gitu, ternyata makanan-makanan gitu tidak sering mereka lihat di sana, yang gitu ya, kayak gado-gado itu.
0: Aduh, kayaknya jadi pengalaman yang seru ya Bu ya. Tapi kadang-kadang mungkin kalau kita tinggal di sana, apalagi jauh orang tua, kita kangen gitu dengan makanan-makanan yang ada di Indonesia. Apa yang pada waktu itu Ibu nih, kira-kira masih ingat gak ketika kangen dengan masakan Indonesia itu harus apa gitu?
1: Kan biasanya ya kalau di Perth dulu kami ada perkumpulan namanya kumpulan keluarga Sulawesi Selatan, KKSS ya. Nah itu kan banyak tuh. Terus biasanya di hari libur kami tuh saling kontak-kontak gitu. Kamu makan ini nggak, mau makan ini nggak gitu ya. Jadi akhirnya nanti mereka ada yang belanja, nanti siapa yang masak, lalu kita kumpul di satu rumah, di situ makan rame-rame.
0: Itu berarti salah satu cara untuk bisa membuat kita rindu kita jadi terobati gitu ya dengan mungkin makanan dan ketemu, dengan berkumpul gitu ya Bu ya.
1: Betul.
0: Wah, seru ya Bu ya.
1: Karena kan nggak mungkin setiap bulan atau setiap tahun kita bisa pulang kan ya. Karena itu kan biaya juga, biaya pendidikan. Jadi untuk menghilangkan rasa jenuh dan rasa kangen itu ya kumpul dengan teman-teman, makan bareng-bareng gitu.
0: Wah, seru ya Bu. Kalau kita kembali ke tahun itu, rasanya mungkin gimana ya Bu ya sekarang dengan sekarang? Sangat-sangat sudah berbeda ya.
1: Sangat berbeda ya. Begitu kita kembali ke negara, ke wilayah kita masing-masing, maksud sama-sama Indonesia tapi di tugas kita masing-masing, justru menjadi lebih sulit ketemu karena mereka dengan fungsi dan tugasnya masing-masing ya. Dengan waktunya yang tidak pernah match dengan yang lain, akhirnya kita justru jarang ketemu. Tapi paling tidak ini menjadi bekal buat kami mengajarkan sama anak-anak kami ya bahwa kalau mau maju itu memang gak ada enaknya. Pasti lebih banyak gak enaknya yang dilewatin gitu ya. Untuk menjadi orang yang maju itu lebih banyak sedikit susah lah. Sedikit susah itu artinya karena kita tidak bisa pulang ke Indonesia, gak mudah gitu. Karena kan biayanya besar, jadi tidak mudah pulang. Kemudian harus mandiri, harus bisa mengerjakan itu sendiri. Kalau mau enak ya kerjakan sendiri. Kalau mau yang biasa-biasa ya beli di luar sana, tapi harganya mahal. Seperti itu.
0: Waduh, jadi cerita pengalaman mahasiswa di luar negeri ya Bu. Tapi sejauh ini Bu, ini Ibu juga sudah sampai ke titik ini gitu ya, mungkin ada sosok-sosok yang jadi inspirasi buat Ibu, kira-kira siapa nih Bu?
1: Kalau di zaman waktu saya kuliah, tentu inspirasi saya itu bapak saya. Karena bapak saya itu termasuk orang yang sangat sabar, tapi sangat pintar, gitu. Jadi itu mungkin yang menginspirasi saya. Kok orang bapak saya ini orangnya diem, nggak banyak gerasa-gerusu, tapi sesuatu yang dia kerjakan itu selalu benar, gitu. Nah, itu yang menjadi tempat saya belajar banyak mengenai kehidupan, filsafat kehidupan, itu dari bapak saya. Nah, kalau yang sekarang ya tentu sama suami saya ya. Jadi dia juga lebih banyak ngajarin saya gimana sih menjadi seorang leader yang benar. Karena kebetulan beliau juga dulu pernah memimpin perusahaan. Jadi dia juga sangat paham gitu bagaimana mempekerjakan orang dan bagaimana memperlakukan orang dan bagaimana orang itu merasa nyaman di sekitar kita. Jadi itu saya banyak belajar dari beliau.
0: Dari suami ya, Bu ya. Tapi kalau sosok ayah sendiri masih ada, Bu?
1: Sudah enggak ada. Sudah enggak ada.
0: Oke, jadi kayaknya kalau mengingat pesan-pesannya, mungkin ada pesan-pesan yang memang jadi semangat untuk menginspirasi, untuk menyemangati Ibu gitu. Apa nih, Bu?
1: Kalau pesan bapak saya itu selalu saya bahasa Indonesia kan ya, sebenarnya dia pakai bahasa daerah gitu. Tapi intinya adalah kalau kamu mau menjadi seseorang, itu jangan mengaku jadi seseorang itu. Biarkanlah orang yang menilai. Jadi misalnya saya ini sekarang kepala balai, saya nggak usah ngaku ke orang-orang bahwa saya kepala balai. Nanti orang-orang itu sendiri yang akan menilai saya, apakah saya layak jadi kepala balai atau tidak gitu. Jadi itu yang saya pegang dari kuliah sampai sekarang ya, bahwa setiap kali yang kita kerjakan itu tidak perlu harus ada pengakuan dari diri sendiri, harus show off kepada orang lain bahwa saya ini begini, saya ini nggak perlu. Biarkan orang lain yang menilai. Seperti itu.
0: Seperti itu ya, Bu. Oke, tapi kalau Ibu sudah ada di titik ini, Ibu sudah pernah enggak sih mungkin ternyata saya sudah sampai di sini gitu ya.

0: mau seperti ini.
1: Iya. Ternyata baru sekarang mungkin ya Bu ya, ternyata baru.
0: Iya begitu, karena memang tidak terpikir sebelumnya.
1: Oke, kalau misalnya apa ini karir Ibu juga mungkin masih panjang ya Bu ya?
0: Enggak juga sih, karena usia sudah 52 ya.
1: Tapi kira-kira mungkin punya target, punya apa ya, kalau mungkin masih diberi kesempatan juga, kira-kira apa sih mimpi yang ingin diwujudkan ke depannya Bu?
0: Mimpi saya itu sebenarnya enggak muluk-muluk ya. Mimpi saya itu bagaimana menjalankan amanah dengan baik, dengan penuh integritas ya. Kemudian bagaimana menciptakan leader-leader baru di bawah saya, gitu. Karena kita itu tidak bisa bekerja sendiri, dan tidak bisa egois menjadi seorang pemimpin tuh hanya kita sendiri gitu. Harus ada leader-leader berikutnya, dan itu tidak bisa dicangkok gitu, tapi harus ditanam. Jadi harus mulai dibiasakan. Kita harus melihat talent-talent orang di sekitar kita. Kemudian bagaimana talent-talent itu kita beri motivasi ya, supaya mereka juga mau untuk berbuat lebih dari yang sebenarnya bisa dia lakukan, supaya itu menjadi perhatian. Karena tos bukan saya yang memiliki kewenangan itu kan, yang memiliki kewenangan untuk mengangkat seseorang itu tentu di pusat. Jadi dengan begitu, dengan dia bekerja baik, bekerja baik, kemudian tulus ikhlas mengerjakan dengan penuh tanggung jawab, insya Allah tidak ada yang sia-sia di dunia ini. Pasti akan ada hikmah di balik itu. Nah, itulah yang saya sedang selalu gaung-gaungkan di kantor. Jadi kita tuh bekerja nggak usah berharap sesuatu yang lebih, tetapi percayalah apa yang kita kerjakan sepanjang itu baik, sepanjang itu untuk kemaslahatan banyak orang, insya Allah semua pasti ada hikmahnya.
1: Seperti itu ya Bu ya, luar biasa. Sayang sekali waktu kita sudah hampir tuntas ya Bu ya, tidak terasa kurang lebih 1 jam kita ngobrol. Dan semoga dari obrolan kita hari ini, siang hari ini, bukan hanya sekedar cerita kita, tapi ada hikmah ya, ada sisi baiknya yang bisa kita ambil ya Bu ya. Banyak hal-hal tadi yang positif yang tentunya bisa kita jadi pelajaran buat diri pribadi, mungkin juga dengan pendengar-pendengar kita yang mendengarkan saat ini. Baik Ibu, terima kasih banyak waktunya sudah hadir di studio untuk siang hari ini. Di lain kesempatan mungkin kita bisa ngobrol banyak lagi ya Bu ya, mungkin terkait dengan di BPOM ya Bu ya. Boleh. Isu-isu yang mungkin sekarang juga luar biasa banyak ya Bu ya, yang mungkin bisa menjadi perbincangan hangat nanti bisa kita hadirkan.
0: Siap.
1: Baik, Ibu terima kasih banyak sekali lagi. Semoga sehat selalu, sukses selalu. Dan terakhir mungkin Ibu ada lagu yang terakhir yang ingin didengarkan. Lagu apa nih?
0: Lagu apa ya?
1: Selain Vina Panduwinata mungkin, atau yang mana?
0: Kalau yang sekarang ini siapa ya? Cakra kan.
1: Oh, Cakra. Judulnya apa Bu?
0: Saya lupa deh judulnya.
1: Ada Opera Tuhan
0: Kepada Hati.
1: Kepada Hati.
0: Ada enggak?
1: Saya coba. Cakrakan Kepada Hati ya. Mudah-mudahan saya bisa putarkan untuk siang hari ini. Spesial nih. Lagunya Cakrakan. Ini suka juga ya Bu dengan lagu ini?
0: Ya, suaranya ya.
1: Oh ya, suaranya memang agak kayak serak-serak
0: gitu.
1: Iya, khas. Cakrakan yang apa tadi, Bu?
0: Kepada Hati.
1: Cakrakan Kepada Hati. Ya, saya coba. Mudah-mudahan ada. Kita putarkan lagunya untuk saya coba putarkan yang berikut ini. Mudah-mudahan ini berkesan juga buat Ibu ya lagunya, khususnya pendengar kita yang saat ini juga tengah mendengarkan. Baik, menjadi akhir kebersamaan kita juga ya Bu dalam perbincangan siang hari ini. Semoga menginspirasi untuk kita semua. Ada Cakrakan dengan Kepada Hati. Saya sih pamit, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.

0: Saudara, selamat siang dari Studio Terintegrasi Jalan Laut nomor 44 Mandonga Kendari, Radio Republik Indonesia Kendari menyampaikan warta berita siang.
1: Si ASN kita dilakukan pemblokiran.
2: Bahwa kemudian sekarang kami sementara menunggu keterisian untuk mata pelajaran BK.
0: Kami sampaikan dua pokok berita utama. Badan Kepegawaian Negara memblokir akun CASN Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara. Sekolah Rakyat Menengah Pertama 25 Kendari membutuhkan tambahan guru bimbingan konseling. Dua informasi tersebut kami rangkai dengan beragam informasi terkini lainnya, hasil liputan tim pemberitaan RRI Kendari dan RRI Bau-Bau. Kita mulai warta berita siang selengkapnya, Senin 22 Juni 2026, bersama saya Sunarti Mayesi. Saudara, Badan Kepegawaian Negara memblokir akun CASN Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara. Selengkapnya mengenai hal tersebut dilaporkan rekan Idam.
1: Si ASN kita dilakukan pemblokiran.
3: Imbas dari pelantikan dan non-job pegawai negeri sipil di lingkup pemerintah Kabupaten Kolaka Utara yang tidak sesuai mekanisme yang berlaku, Badan Kepegawaian Negara BKN memblokir akun sistem informasi ASN Kolaka Utara. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia BKPSDM Kolaka Utara Mawardi menjelaskan akibat pemblokiran akun CASN tersebut berimbas kepada ASN yang mengurus kenaikan pangkat yang tertunda. Meski demikian, Mawardi mengimbau kepada seluruh ASN yang telah bergeser, khususnya yang non-job sebelumnya, untuk tetap berkantor, mengingat saat ini BKPSDM Kolaka Utara tengah merancang regulasi untuk menindaklanjuti rekomendasi dari BKN, termasuk menyusun kembali pergeseran pejabat lingkup pemerintah Kabupaten Kolaka Utara.
1: Surat tersebut salah satunya memang menyampaikan bahwa si ASN kita dilakukan pemblokiran sampai PPK menanggapi atau melakukan perbaikan sesuai dengan rekomendasi surat. Kendala yang dihadapi ketika belum terbuka, yang pertama bahwa teman-teman yang akan melakukan pengusulan kenaikan pangkat itu belum bisa dilakukan atau masih tertunda. Tetapi pejabat-pejabat atau teman-teman yang dilantik maupun dikatakanlah di nonaktifkan jabatannya itu tetap berkantor. Di samping kita menunggu kebijakan PPK, saya berharap teman-teman tetap berkantor sesuai dengan SK yang diterima. Karena jangan sampai justru itu juga akan nanti teman-teman menjadi celah ketidakhadirannya.
3: Sebelumnya, Ketua Komisi 1 DPRD Kolaka Utara, Nasir Bana, mengatakan salah satu pelanggaran yang dilakukan pemerintah Kabupaten Kolaka Utara dalam melakukan rotasi jabatan dikarenakan tidak adanya pertimbangan teknis atau pertek sebagai pejabat yang dirotasi.
0: Pemerintah Kota Bau-Bau memperoleh bantuan program pertanian dari pemerintah pusat pada tahun 2026 dengan total nilai lebih dari 30 miliar rupiah. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Afriansa.
4: Jadi dananya dari kementerian langsung ke kelompok tani. Kemarin kita sudah urus.
5: Pemerintah Kota Pemkot Bau-Bau memperoleh bantuan program pertanian dari pemerintah pusat pada 2026 dengan total nilai lebih dari 30 miliar rupiah. Bantuan dari Kementerian Pertanian dan Kementerian Pekerjaan Umum tersebut difokuskan untuk pembangunan infrastruktur pertanian guna mendukung peningkatan produktivitas pangan. Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan di Pertan Bau-Bau, Ibnu Wahid, mengatakan bantuan yang diterima mencakup alat dan mesin pertanian Alsintan senilai 1,6 miliar rupiah. Selain itu, pemerintah pusat juga mengalokasikan anggaran sekitar 600 juta rupiah untuk pembangunan dam parit, irigasi perpompaan, dan jaringan irigasi air tanah. Program tersebut dikelola oleh kelompok tani melalui mekanisme swakelola.
4: Jadi dananya dari kementerian langsung ke kelompok tani. Kemarin kita sudah urus dari bank BRI untuk penyaluran dananya.
5: Program bantuan selanjutnya, kata Ibnu Wahid, yaitu pembangunan 2 unit jaringan irigasi air tanah senilai 2 miliar rupiah telah berjalan. Infrastruktur tersebut berada di Kelurahan Kampionaho dan Kaisabu. Ibnu Wahid mengatakan bantuan terbesar berasal dari pembangunan 7 unit jaringan irigasi air tanah atau JIAT dengan nilai sekitar 28 miliar rupiah. Saat ini proyek tersebut masih dalam proses lelang dan pelaksanaannya akan dikerjakan oleh Badan Usaha Milik Negara BUMN. Ibnu Wahid menjelaskan, jaringan irigasi air tanah menggunakan sumur bor berkapasitas besar untuk menjamin ketersediaan air bagi lahan pertanian, terutama saat musim kemarau. Selain 7 unit jaringan irigasi air tanah, program tersebut juga mencakup pembangunan 6 titik jaringan irigasi tersier serta jaringan irigasi sekunder untuk mendukung distribusi air hingga ke areal persawahan. Lokasi pembangunan tersebar di beberapa wilayah, yakni Kecamatan Bungi, Lea-Lea, Sorowolio, serta Kecamatan Betuambari, tepatnya di Kelurahan Waborobo. Ibnu Wahid menuturkan, dukungan pemerintah pusat ini diharapkan mampu menjaga bahkan meningkatkan produksi pertanian bau-bau. Pada 2025, produksi padi sawah di bau-bau tercatat mencapai 12.400 ton. Namun, kondisi cuaca ekstrim yang terjadi saat masa panen diperkirakan mempengaruhi hasil produksi tahun ini. Meski demikian, ancaman El Nino yang diperkirakan terjadi pada Juni hingga Agustus diyakini dapat diantisipasi dengan bertambahnya infrastruktur irigasi yang tersedia. Reporter RRI Bau-Bau, Afriansa, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara itu, Saudara, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Bau-Bau didorong segera mempercepat transformasi sektor pertanian melalui program intensifikasi dan ekstensifikasi yang terukur berbasis data. Selengkapnya dilaporkan Hairul Mulku.
6: Yang kita dapatkan, kalau intensifikasi sepintar apa dia meningkatkan, dan semua harus berujung di data.
7: Wakil Wali Kota Bau-Bau, Deham Sinabolu, mendorong Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan untuk mempercepat transformasi sektor pertanian melalui program intensifikasi dan ekstensifikasi yang terukur berbasis data. Upaya tersebut dinilai penting untuk mendorong petani tradisional naik kelas menjadi petani produktif yang mampu meningkatkan pendapatan dan berkontribusi terhadap pengendalian inflasi daerah. Saat sesi dialog bersama jajaran Dinas Pertanian dan kelompok tani, Hamsina menegaskan keberhasilan pembangunan pertanian tidak hanya cukup hanya diukur dari bantuan yang disalurkan, tetapi harus terlihat dari peningkatan luas lahan produktif, produktivitas hasil panen, dan jumlah petani yang berhasil berkembang secara ekonomi. Menurutnya, ekstensifikasi lahan perlu menjadi perhatian serius karena masih banyak lahan potensial yang belum dimanfaatkan secara optimal. Hamsina meminta setiap program pertanian memiliki target tahunan yang jelas, baik untuk perluasan lahan maupun peningkatan produktivitas.
6: Yang kita dapatkan, kalau intensifikasi sepintar apa dia meningkatkan, dan semua harus berujung di data. Produktivitasnya berapa meningkat ketika ekstensifikasi, hektarnya berapa meningkat. Ingat, bukan cuma buka lahan dan kemudian tidur, namanya lahan tidur. Buka dan manfaatkan.
7: Lebih jauh, Hamsina juga menekankan perlunya pendampingan kepada petani yang masih mengelola pertanian secara subsisten atau hanya untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga. Menurutnya, kelompok inilah yang harus menjadi fokus pembinaan agar mampu meningkatkan produksi dan memperoleh nilai ekonomi yang lebih besar.
6: Tantangan kita itu coba masyarakat yang baru, istilahnya pertanian yang masih subsisten, hanya buat dia makan, hanya buat dia simpan, ya kalau dijual juga 10.000-20.000. Ini yang mereka kita inginkan menjadi petani-petani yang naik kelas, produktivitas yang meningkat, supaya hasilnya bukan hanya untuk dimakan, tetapi mereka bisa menjual lebih banyak sehingga mendapatkan juga pemasukan dari situ.
7: Selain perluasan lahan, Hamsina meminta Dinas Pertanian mendorong penerapan teknologi pertanian yang modern agar petani tidak lagi bergantung sepenuhnya pada musim hujan. Pemanfaatan irigasi, greenhouse sederhana, irigasi tetes, dan berbagai inovasi budidaya dinilai menjadi langkah penting untuk menjaga produksi sepanjang tahun. Sebab menurutnya perubahan pola pikir menjadi kunci kemajuan sektor pertanian. Petani harus didorong untuk berani mengadopsi teknologi dan metode baru yang terbukti mampu meningkatkan hasil panen. Dari Kota Bau-Bau, Hairul Mulku melaporkan.
0: Saudara, sistem penerimaan murid baru SPMB Kota Kendari siapkan lebih dari 15.000 kuota siswa baru. Mengenai hal ini, selengkapnya dilaporkan Heli Diawati Kadir.
8: Ada 4 sistem zonasi.
9: Sistem penerimaan murid baru atau SPMB tahun ajaran 2026-2027 di Kota Kendari telah dibuka. Berdasarkan surat keputusan Wali Kota Kendari nomor 270 tahun 2026, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan menetapkan total daya tampung sebanyak 15.777 peserta didik yang terbagi menjadi 8.851 kursi untuk jenjang sekolah dasar serta 6.926 kursi bagi calon siswa sekolah menengah pertama. Rangkaian kegiatan pendaftaran telah dimulai sejak 15 Juni 2026 dan berjalan sepenuhnya melalui jalur daring. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kendari, Saimina, menegaskan, seluruh ketentuan dan alur yang diterapkan merupakan kelanjutan dari standar pelayanan yang telah disempurnakan. Keempat jalur yang tersedia dirancang untuk menjawab berbagai kondisi calon peserta didik sekaligus menjamin setiap orang memperoleh kesempatan yang sama.
8: SPMB itu masih setahun lalu dibuka dengan 4 sistem yang ada, yaitu sistem zonasi, kemudian afirmasi, kemudian prestasi, kemudian afirmasi. Ada 4 sistem zonasi.
9: Ia menjelaskan, mekanisme seleksi tahun ini tetap mempertahankan 4 jalur utama penerimaan guna menjamin pemerataan dan keadilan akses pendidikan, yaitu jalur domisili, jalur afirmasi, jalur mutasi, dan jalur prestasi. Alur pelaksanaan dibagi secara bertahap, dimulai pendaftaran awal beserta verifikasi dan validasi data berlangsung dari tanggal 15 hingga 22 Juni dan dilanjutkan dengan pendaftaran tahap kedua pada 24 hingga 25 Juni. Sedangkan pengumuman resmi hasil seleksi dijadwalkan tanggal 29 Juni mendatang. Pemerintah Kota Kendari melalui Dinas Pendidikan terus melakukan pengawasan pelaksanaan di lapangan agar berjalan tertib, aman, dan diharapkan seluruh calon peserta didik dapat tertampung di sekolah terdekat sesuai ketentuan sehingga tercipta akses pendidikan yang transparan, merata, dan berkualitas bagi seluruh warga Kota Kendari.
0: Terima kasih pendengar, Anda masih mendengarkan Warta Berita Siang, produksi pemberitaan RRI Kendari dan RRI Bau-Bau. Kita beralih ke kabar lainnya. Sekolah Rakyat Menengah Pertama 25 Kendari membutuhkan tambahan guru mata pelajaran bimbingan konseling dan untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Pihak sekolah masih menunggu hasil rekrutmen dan plotting dari Kementerian Sosial. Selengkapnya mengenai hal tersebut dilaporkan rekan Idam.
2: Bahwa kemudian sekarang kami sementara menunggu keterisian untuk mata pelajaran BK.
3: Kementerian Sosial membuka rekrutmen 3.000 guru dan 5.000 tenaga pendidik untuk sekolah rakyat secara nasional. Kepala Sekolah Rakyat Menengah Pertama SRMP 25 Kendari Ferdinand Bonde menjelaskan secara administrasi pihak sekolah tidak memberikan pemenuhan atau permintaan terkait guru yang dibutuhkan. Namun hasil dari rekrutmen yang akan nantinya diploting atau diatur penempatannya oleh Kementerian Sosial sesuai kebutuhan guru di masing-masing sekolah rakyat yang ada di seluruh Indonesia. Ferdinand menambahkan saat ini pihaknya membutuhkan tambahan guru untuk mata pelajaran bimbingan konseling atau BK dan dalam daftar rekrutmen tersebut ada mata pelajaran BK sehingga pihaknya menunggu sebaran guru dari Kementerian Sosial.
2: Kan menunggu hasil dari plottingan dari Kemensos saja. Jadi kita kan tidak memberikan maksudnya pemenuhan. Bahwa kemudian sekarang kami sementara menunggu keterisian untuk mata pelajaran BK. Kami sekarang ini masih BK dan kami lihat kemarin daftarnya itu memang ada plotting juga untuk guru BK. Jadi kami sekarang menunggu hasil dari Kemensos, nanti kemudian Kemensos yang akan dropping berdasarkan kebutuhan di sekolah-sekolah. Tapi semua itu ada tadi Kemensos.
3: Ferdinand juga mengatakan, selain guru BK, pihaknya juga membutuhkan guru untuk mata pelajaran agama Islam dan Kristen. Namun rekrutmen untuk guru agama untuk sekolah rakyat berada di Kementerian Agama.
0: Pemerintah Kota Bau-Bau mengkaji opsi pemberian dana deposit atau dana jaminan kekurangan keterisian kursi bagi maskapai Super RJT rute Bau-Bau Makassar. Langkah itu dipertimbangkan untuk menjaga kepastian layanan penerbangan setiap hari dari Bandara Beto Ambari. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Afriansah.
10: Sekarang kita masih melihat bagaimana langkah apa yang kita lakukan, apakah itu kita pakai pola-pola seperti yang lalu.
5: Pemerintah Kota Bau-Bau sedang mengkaji opsi pemberian dana deposit atau dana jaminan kekurangan keterisian kursi bagi maskapai Super Airjet SAJ rute Bau-Bau Makassar. Langkah itu dipertimbangkan untuk menjaga kepastian layanan penerbangan setiap hari dari Bandara Beto Ambari. Super Airjet diketahui telah kembali beroperasi sejak awal Juni 2026 setelah sempat menghentikan sementara penerbangan sepanjang Mei 2026. Namun SAJ menetapkan target keterisian sebanyak 320 penumpang per hari untuk rute Bau-Bau Makassar. Jika jumlah penumpang tidak mencapai target, penerbangan terpaksa dibatalkan. Kondisi itu menyebabkan dalam beberapa hari terakhir, sejumlah jadwal penerbangan SAJ mengalami pembatalan. Penumpang yang telah memesan tiket harus dialihkan ke maskapai lain. Wali Kota Bau-Bau Yusran Fahim mengatakan pemerintah masih menghitung secara cermat pola yang akan diterapkan sebelum memutuskan pemberian dana deposit seperti tahun lalu. Menurutnya, pemerintah tidak ingin terburu-buru mengambil keputusan tanpa hasil yang maksimal.
10: Sekarang kita masih melihat bagaimana langkah apa yang kita lakukan, apakah itu kita pakai pola-pola seperti yang lalu, tetapi kita masih sementara menghitung. Karena kan ini sementara masih pancaroba tentang penumpang ini, apakah memang jangan sampai kita salah melangkah, kita hanya mensubsidi-subsidi terus. Nah kalau seandainya memang bisa ya kita lakukan.
5: Data Bandara Beto Ambari menunjukkan jumlah penumpang saat adanya layanan penerbangan SAJ yakni pada Januari 2026 mencapai 9.485 orang, pada Februari tercatat 712 orang penumpang, Maret 11.598 penumpang, dan April 9.854 penumpang. Sementara pada Mei 2026, saat Super Airjet menghentikan sementara operasionalnya, jumlah penumpang turun mencapai 6.063 orang. Salah seorang warga, Ahmad berharap Pemkot Bau-Bau kembali memberikan dana deposit agar Super Airjet dapat melayani penerbangan setiap hari. Menurutnya, tarif tiket SAJ relatif lebih murah dibandingkan maskapai Wings Air sehingga diminati masyarakat. Reporter RRI Bau-Bau, Afriensa, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Saudara Palang Merah Indonesia Sultra mengingatkan masyarakat agar penuhi syarat kesehatan yang ditetapkan sebelum melaksanakan donor darah sukarela. Laporan selengkapnya disampaikan Yuliana Linda.
11: Masyarakat yang ingin mendonorkan darah perlu memenuhi sejumlah persyaratan kesehatan agar proses donor darah dapat berlangsung aman, baik bagi pendonor maupun penerima darah. Hal tersebut disampaikan Dr. Erik Sam dari Palang Merah Indonesia dalam program SPADA Pro 2. Menurutnya, syarat utama seorang pendonor adalah berada dalam kondisi sehat dan merasa sehat akan mendonorkan darah. Selain itu, calon pendonor harus memiliki berat badan minimal 45 kg dan berusia antara 17 hingga 65 tahun. Untuk pendonor rutin, batas usia dapat mencapai 65 tahun apabila kondisi kesehatannya masih memenuhi syarat.
12: Itu pasti yang pertama harus sehat dulu, merasa minimal merasa sehat. Kemudian yang kedua, berat badannya minimal 45 kg bersih ya. Kemudian apalagi usia. Usianya itu 17 sampai 65 tahun, tapi terkadang kita ambilnya ya 60 tahun aja. Kecuali dia rutin mendonor, maka boleh sampai 65 tahun. Laki-laki untuk masalah haid sih ya paling secara umum saja ya, umum tidak begadang gitu. Karena minimal tidur itu 5 jam. Kemudian pasti tidak minum obat karena tadi pertanyaan yang pertama, merasa sehat. Tidak.
11: Dr. Erik Sam berharap masyarakat yang memenuhi syarat dapat aktif menjadi pendonor sukarela guna membantu menjaga ketersediaan darah bagi pasien yang membutuhkan transfusi di fasilitas kesehatan.

Demikian pendengar seluruh rangkaian informasi untuk Warta Berita siang ini. Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan dua pokok berita utama. Badan Kepegawaian Negara memblokir akun CASN Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara. Sekolah Rakyat Menengah Pertama 25 Kendari membutuhkan tambahan guru bimbingan konseling. Kami harap Anda tetap bersama kami untuk menyimak kabar-kabar lainnya di program Sultra siang ini dan dapatkan informasi lainnya di portal resmi kami di www.rri.co.id. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Sunarti Mayesi mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang dan sampai jumpa.

musik, yang baru, yang terhits, pernah hits, semua ada di sini. Musik Request. Musik Request. Setiap hari, jam 2:30 sampai jam 4 sore waktu Indonesia Tengah.

96,7 MHz Radio Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Hai, selamat sore pendengar dimanapun Anda berada. Senang sekali ketemu Sofi sore hari ini untuk perjalanan Sultra Sore edisi 22 Juni 2026. Dan sebelumnya rekan saya Yesi sudah menemani Anda untuk Sultra Siang. Kali ini kita bakalan sama-sama sampai di jam 7 nanti ya. Informasi-informasi dan juga musik-musik pilihan masih akan terus kita hadirkan sepanjang kebersamaan untuk sore hari ini. Diawali dengan 100% Indonesia Music Request. Yang pengen ikutan boleh langsung gabung ya. Line teleponnya kita langsung buka di 0401-312-4008. Atau juga boleh yang pengen ikutan di jalur WhatsApp 0813-5450-967. Atau juga boleh di kanal TikTok RRI Kendari. Kolom komentar boleh dipergunakan ya untuk yang pengen ikutan kebersamaan kita di perjalanan 100% Indonesia banggakan bukan seperti itu ya. Aduh, agak panjang sih dia soalnya. Beda ya sama Ruang Rindu. Jadi kayaknya kita harus ngecek dulu nih ininya ya, tagline-nya. Baik, yang pengen gabung, Sofi pengen menyapa dulu ya yang juga stay di pemancar FM 96,7 MHz atau juga sering mendengarkan melalui aplikasi RRI Digital. Jangan lupa ya untuk download aplikasinya di Play Store untuk yang menggunakan Android dan juga di Apple Store untuk yang menggunakan iOS. Oh ya, jangan lupa juga untuk follow media sosial terverifikasinya RRI Kendari di Instagram, Facebook, TikTok dan juga kanal YouTube RRI Kendari. Tuh, banyak ya linknya untuk yang pengen ikut dengar di aplikasi RRI Digital. Kalau mungkin susah nih untuk dengar di jalur FM, boleh di RRI Digital. Tinggal di download aplikasinya, mudah, kemudian murah ya, gratis sih ya downloadnya. Jadi it's okay kalau mungkin tidak bisa menangkap melalui FM, ada jalur RRI Digital atau juga via streaming di www.rri.co.id. Banyak jalan menuju Roma, banyak cara bersama Roma. Banyak cara bersama Pro 1 tentunya.

0: Musik request 100% Indonesia.
1: Dengan siapa ini saya kontak? Dari Kendari kan?
0: Iya, dengan Pro 1 RRI Kendari.
1: Kendari.
0: Iya, dengan siapa tadi nih? Bahar kan?
1: Bahar.
0: Dengan Bahar.
1: Iya, Bahar.
0: Bahar di mana, Bahar?
1: Di Kelurahan Kadia.
0: Kelurahan Kadia, Kadia. Lebih tepatnya bagian ini ya, berarti bagian mana nih? Wawa ya?
1: Iya, di Jalan Pertanian.
0: Oh, Jalan Pertanian. Oke. Dengar kita nih di mana nih? FM kah atau di RRI Digital kah?
1: Radio.
0: FM ya. Ya. Jernih.
1: Jernih, bagus, jernih sekali.
0: Oke deh, baik. Kita langsung request lagunya siapa dulu di siang ini, mau dengar siapa?
1: Punya kalau dapat Ari Kusmiran.
0: Ari Kusmiran yang mana itu?
1: Yang tahun 80-an itu, bagus itu Ari Kusmiran.
0: Judulnya apa?
1: Saya sudah tidak ingat lagi tadi, itu yang paling saya ingat.
0: Yang mana ya?
1: Ya, pokoknya enggak usah jurus ya. Terima aja lah apa aja. Ini kan Ari Kusmiran kalau bisa.
0: Oh gitu. Oke.
1: Judulnya.
0: Tanpa judul ya.
1: Ya, tanpa judul boleh.
0: Tanpa judul. Ari Kusmiran. Oh iya, ada nih. Ada banyak, ada beberapa ya. Saya sebutkan ada pertama kali, ada Engkau Yang Pertama, ada Balada Seorang Pengembara, Kau Tercipta Untukku, atau Hati Selembut Salju. Ini yang mana nih?
1: Ya oke, cocok lah. Ya sudah, pokoknya yang penting itu lah sudah.
0: Yang mana nih?
1: Mana aja.
0: Oke, baik. Silakan buat siapa?
1: Buat anak di bawah-bawah. Anak di bawah-bawah. Rini, Rina, Faisal. Di bawah-bawah.
0: Oke. Bang Bahar dengar lagi inilah, lagi nyimak Piala Dunia.
1: Tidak sempat, saya sibuk dengan tanaman saya.
0: Oh gitu, oh jual tanaman gitu ya?
1: Tanaman saya sayuran, terong, tomat, lombok.
0: Oh jualan, ini di yang di ini, yang di apa ya namanya, yang di kebun sendiri gitu?
1: Iya, kalau bukan laki sebelah kiri.
0: Oh oke. Terus okay.
1: Pertanian sebelah kiri itu ada di situ.
0: Oke, siap. Oh iya benar. Baik, langsung itu saja ininya.
1: Utamanya lagu itu untuk penyian dengan pendampingnya.
0: Iya.
1: Kemudian salam saya Edi. Ya, salam dia teman-teman yang bergabung di Pro 1 di Kendari.
0: Oke, siap. Terima kasih Bang Bahar. Sukses ya untuk tanamannya.
1: Kita sendiri.
0: Baik.
1: Olah halaman yang tidur.
0: Betul, mengolah, memanfaatkan ya semuanya. Ngasilin cuan yang pasti.
1: Wira Taruna Bumi, Peduli Lingkungan Halaman Rumah dan Lahan Tidur.
0: Oke, wah keren tuh.
1: Ah iya keren.
0: Betul. Oke. Iya. Terima kasih Wang Bahar sudah bergabung.
1: Iya, mudah-mudahan sampai pengunjung acara.
0: Sukses ya. Iya, ditunggu lagunya, nanti kita bakalan hadirkan ya. Terima kasih sekali lagi untuk Wang Bahar di Kadia. Wah keren nih, memanfaatkan lahan tidur di sekitar pekarangan rumah atau di lingkungan rumah, kemudian ditanami sayur-sayuran, menghasilkan malah menjadi ini ya, jadi cuan yang wah. Ini omsetnya, lupa tanya nih, kayaknya kita harus undang nih beliau ya, memanfaatkan lahan di pekarangan rumah kemudian jadi ladang cuan yang tentunya juga punya omset. Wah keren sih, luar biasa. Baik, di belakangnya Bang Bahar di Kadia, boleh lagi di 0401 3124 008, atau juga di jalur WhatsApp 0813-5450-967. Bisa dipergunakan juga ya untuk yang ingin ikutan request di jalur WhatsApp bisa. Atau juga di kolom komentar di kanal TikTok RRI Kendari. Halo buat Bahar. Kita ke Bunda Tiara dulu. Halo selamat sore, musik request 100% Indonesia.
2: Selamat sore Mbak Sophie.
0: Selamat sore Bu.

0: Mbak Tiara, ketemu malam, ketemu lagi kita sore ini. Pokoknya kita yang jaga kandang ini, tidak malam, tidak sore, pagi, siang, sore, malam kita semuanya.
1: Tidur, ini baru bangun.
0: Iya, tidur malam ini baru bangun, nanti ketemu lagi di subuh.
1: Besok ketemu lagi di subuh ya.
0: Besok ketemu lagi di subuh, wais, pokoknya dada. Sampai titik darah penghabisan mie kita ini.
1: Pokoknya orang yang aneh tidak tutup telinga ini orang.
0: Iya betul, makanya saya berharap ya tolong 24 jam jangan dimatikan.
1: Pokoknya penjaga kandang ini.
0: Jaga kandang, betul. Oke, Bunda Tiara, kita ke lagunya siapa ini?
1: Bisa lagunya Chris Dayanti.
0: Lagunya Chris Dayanti yang mana itu?
1: Iya. Iya, dia.
0: Dia, bentar ya. Chris Dayanti dia ada ya? Oke, sambil saya cari-cari, boleh menyapa buat siapa?
1: Barengan Sandi Sandore itu namanya.
0: Oh, sama Titik Sandora?
1: Sandoro.
0: Oh, Sandi Sandoro. Oke, saya coba cari dulu.
1: Iya.
0: Silahkan, menyapa buat siapa?
1: Menyapa ya, buat Mbak Sophie. Mbak Sophie nonton ya?
0: Pulang siaran itu kita langsung stay tune. Iya, tapi walaupun ini kan yang lain antara surga dan neraka gitu ya.
1: Di malam.
0: Iya, masa baru malam pertama udah 4, ya Allah tuh pengen nangis.
1: Alhamdulillah,
0: unggul. Iya, 4 sampai terakhir. Aduh, ini cukup mengecewakan. Padahal belum lama lo jalannya. Itu sudah gol pertama, kedua, dan seterusnya.
1: 4-0.
0: Iya, 4-0 lo. Aduh, gimana itu? Bingung saya.
1: Ya mau di apalah.
0: Iya, bersorak-sorai juga sih, tapi sedih juga melihat ini ya. Para ini abang-abang Arab itu. Oke deh. Baik. Betul, iya. Kalau sebentar itu berarti sebentar malam ada lagi ya? Sebentar malam itu ada iya.
1: Ada sebentar.
0: Sebentar malam itu Selasa. Oh.
1: Ada kayak.
0: Oh, tidak ada.
1: Ada hari semalam.
0: Senin ya. Oh, Senin iya ya. Oh, Senin sebentar iya ada. Hari ini Senin kan jam 11. Oh, jam 12 lagi mainnya. Spanyol lagi tuh. Bukan ya, tanggal 22 kan sekarang ya. Oh iya, Senin 22, sorry 22, oh dia main jam 3 Bunda, Belgia sama Iran.
1: Yes. Tadi malam itu Iran sama Belgia tadi malam jam 3.
0: Iya, terus nanti dini harinya itu ada Argentina sama Austria. Wash. Wih. Mantap nih.
1: Terus ya sama nyapa Mbak Sopi,
0: iya.
1: Mau gabung ya buat bersama operatornya selama sore. Selamat bertugas, semoga sehat selalu Mbak Sopi bersama operator juga.
0: Chris Dayanti tadi sama Sandi Sandoro ya. Saya coba dulu cari, mudah-mudahan dapat. Oh, yang hanya memuji gitu ya?
1: Chris Dayanti.
0: Iya, ada sih hanya dia. Tapi bukan sama Sandi Sandoro, Bun. Sama Siti Nurhaliza tuh.
1: Itu aja balik.
0: Yang featuring sama Sandi Sandoro itu hanya itu, hanya memuji.
1: Itu aja hanya memuji.
0: Oke, jadi yang mana nih? Hanya dia yang versinya sama ini?
1: Tor.
0: Sama Chris Dayanti, sama Siti Nurhaliza atau yang mana nih?
1: Mbak, ya. Sama Sandi Sandoro.
0: Yang sama Sandi Sandoro, hanya memuji ya?
1: Iya.
0: Oke.
1: Terus yang baru turun tadi ada Pak Barya kebetulan lama baru gabung dulu di perempat dia selalu.
0: Iya benar, beliau itu. Oh, sempat gabung juga dulu sebelumnya ya?
1: Iya, sering dulu gabung di perempat juga.
0: Oh, di perempat.
1: Iya, sering jaga Bener Perempat dulu. Apa aja dulu itu.
0: Iya, betul. Emang kayaknya kok gak asing gitu ya.
1: Iya, mudah-mudahan Mbak Arya apa namanya, subur tanamannya.
0: Betul.
1: Lancar, laris, manis.
0: Terus, keren loh usahanya ya.
1: Iya.
0: Memanfaatkan pekarangan rumah itu, kemudian
1: depannya koni itu.
0: Iya, depannya koni.
1: Iya, itu.
0: Wah, keren. Oke, buat siapa lagi, Bun?
1: Buniartin. Ada Bu Farida, ada Pak Nasrun, ada Bang Juha. Nah, satu lagi ya. Ada Kak Emil.
0: Iya.
1: Ada Mbak Alin. Terus ada Ibu Umi, ada Ibu Hawi. Ibu Umi jangan lagi saya dengar di TikToknya di Mbak Sopidi.
0: Iya, Umi juga udah jarang gabung ini. Sibuk kayaknya beliau juga tuh.
1: Ya, kayaknya begitu.
0: Betul.
1: Saya selalu Mbak Umi ya bersama Ibu Hawi.
0: Iya. Kalau Bunda Hawi sih masih awe tuh. Kalau bukan di telepon live, dia langsung tuh dia langsung meluncur ke TikTok.
1: Iya, terus ada Purnama Sari, Batam, ada Mas Wandi. Semuanya saya sampai terkejut.
0: Oke, siap.
1: Si Mbak Sopi.
0: Terima kasih, Bunda Tiara. Salam sehat selalu ya untuk warga-warga di Bungku Toko juga. Yang gabung di jalur TikTok juga ada Barak. Halo, selamat sore Barak. Ya, 100% Indonesia mau request lagunya Kotak, pelan-pelan saja. Salam buat Atep sama Pak Yusuf. Oke, siap disampaikan ya salamnya. Nih, semoga mereka lagi nonton live juga di TikTok RRI Kendari. Ada Desna Purwani. Hai, selamat sore Desna. Yang pengen ikutan request langsung ya di kolom komentar di live TikTok RRI Kendari. Join di live kita dulu. Tap-tap layar, jangan lupa like, kemudian jangan lupa di follow dulu ya, biar ini nanti kita bakal putarkan lagunya. Kalau langsung di kolom komentar ditulis saja penyanyinya siapa, lalu juga judulnya apa. Baik, kita ke lagu ya. Untuk lagu kita berikutnya, kita sudah punya Ari Kusmiran tadi yang di request sama Bang Bahar tadi kan. Ada Bang Bahar, kemudian juga ada Chris Dayanti. Chris Dayanti featuring sama Sandi Sandoro, Hanya Memuji. Jangan kemana-mana, kita bakalan balik lagi untuk perjalanan 100% Indonesia, tetap di Pro 1.

Saya Muti Afid, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.

Saat hujan turun bukan hanya langit yang berubah, tetapi juga kondisi jalan. Genangan air, permukaan licin, dan jarak pandang yang terbatas bisa meningkatkan resiko kecelakaan di jalan raya. Ingat, berkendara saat hujan membutuhkan kewaspadaan ekstra. Gunakan jas hujan yang aman dan tidak mengganggu keseimbangan. Nyalakan lampu kendaraan, jaga jarak aman, dan kurangi kecepatan. Keselamatan Anda bukan hanya milik Anda, tapi juga milik orang-orang yang Anda cintai. Mari berkendara dengan bijak demi perjalanan yang aman meski langit sedang menangis.

0: request 100% Indonesia. Terima kasih untuk Barak yang sudah ikutan request. Kotak pelan-pelan saja di live TikTok RRI Kendari bisa dipergunakan ya untuk yang ingin ikutan gabung sore hari ini. Kebersamaan kita sampai di jam 4 sore. Selamat sore juga untuk yang lagi bikin ini namanya apa sih, gazebo. Mantap ini. Kita akan eksekusi nanti ya. Selamat sore untuk Bapak Ronald di sana. Wah, semangat nih kayaknya tim apa ya? Tim bedah rumah. Tim bedah rumah. Ada Laode Admin sama Om Suhairi yang lagi kerja pondok. Oh, pondok di sana. Wah, keren sih kalau lihat dari view-nya ini. Kayaknya bakalan dieksekusi Sagu dan teman-temannya ya. Baik, yang pengen ikutan lagi silakan kita buka jalur WhatsApp-nya, jalur teleponnya di 0401-3124-008 atau juga boleh di 0813-5450-967. Kita juga lagi live di kanal TikTok RRI Kendari. Jangan lupa follow, like, share, dan komen. Yang pengen ikutan request, boleh. Kita akan putarkan lagunya satu persatu. Kita ke Bunda Niartin dulu deh. Bunda Niartin yang ada di Lalongga, Luku Timur. Selamat sore, 100% Indonesia.
1: Sore juga ya.
0: Bunda Niartin, Lalongga, Luku Timur, hujan kah?
1: Hujan ya.
0: Wes, tapi gimana nih sekarang? Masih atau sudah reda-reda atau gimana?
1: Sudah
0: reda ya. Baiklah, silahkan Bunda Niartin, kita mau ke lagu. Lagunya siapa?
1: Patu-patu sampai mati.
0: Lagunya siapa?
1: Lagunya Thomas Arya.
0: Oke.
1: Satu hati sampai mati.
0: Oh, satu hati sampai mati.
1: Iya.
0: Oke, Thomas Arya itu ada ya. Thomas Andrean, Thomas Arya.
1: Pasti ada.
0: Oh gitu, pernah diputar ya?
1: Pernah.
0: Kok gak ada ya? Sorry, mungkin tanpa ini ya. Thomas Arya ya. Boleh ini dulu, boleh menyapa dulu boleh.
1: Oh iya.
0: Sambil kita

0: Kita cari-cari, mudah-mudahan ketemu sama lagunya.
1: Amin.
0: Mm-hmm.
1: Ya, lagu ini spesial untuk Mbak Sophie bersama operatornya. Selamat bertugas. Semoga selalu sehat dan panjang umur.
0: Amin, amin.
1: Walaupun di udara kita selalu bersih
0: ya. Iya.
1: Ada Bunda Tiara tadi, terima kasih. Mm-hmm. Bunda, semoga kita selalu bersama. Soalnya pagi itu radio itu di kios, jadi saya di rumah besar ya.
0: Tidak. Oh gitu.
1: Iya, makanya saya tidak ikut terus.
0: Mm-hmm. Iya, mereka udah pada gabung tadi itu menyapa Bunda Niartin.
1: Iya.
0: Oke.
1: Okay. Ada Bang Dio di Salarari, semoga bisa gabung juga. Tadi Alip juga di Andolo, semoga bisa gabung tadi.
0: Iya.
1: Ada Mbak Umi, Mbak Eni juga.
0: Mm-hmm.
1: Ada siapa lagi? Bunda Hawi juga. Bunda Hawi.
0: Iya, Bunda Hawi.
1: Bunda Hawi ini lama mendak itu.
0: Iya, kayaknya lagi sibuk juga itu beliau itu.
1: Ya, mungkin persiapan.
0: Iya, benar.
1: Ada juga Bang Gito di Palarai, ada Bang Solihi juga.
0: Iya.
1: Semoga bisa gabung juga lah Bang Solihin.
0: Bang Solihin ini kayaknya mantau-mantau di TikTok, WhatsApp gitu ya.
1: Ya.
0: Itu. Sepertinya beliau itu.
1: Hanya dengar-dengar siaran lah.
0: Benar.
1: Iya. Kalau juga di udara kan, tapi juga silaturahmi.
0: Ya. Iya, menjaga tali silaturahmi ini saling menyapa, ya dan.
1: Tidak, walaupun nggak sama-sama lihat, tapi kita sama-sama pengen.
0: Betul, betul.
1: Ya, untuk semuanya saja.
0: Oke.
1: Korsel Indonesia, assalamualaikum.
0: Salam 100% Indonesia. Terima kasih Bunda Niartin di Lalongga Luku Timur. Next ada Barak tadi ya, Pemala lagi mendung juga. Wah, sama berarti cuacanya dengan Kendari nih. Nah, yang ada di empat lingkar kota Kendari atau yang ada di Konawe, yang ada di Bombana, di mana nih? Ada di Konsel atau ada di Konut? Gimana nih cuaca di sana? Nah, lupa tadi tanya ya sama Bunda Niartin tadi, ini jagoannya megang siapa? Kalau Bunda Tiara kan kita udah tahu nih, harga mati tuh Spanyol, jangan diganggu gugat. Enggak bisa ya. Halo juga untuk Anjas Jupara. Thank you. Waduh, send me apa nih? Ada Sri Ade Rawalan, ada Putra. Wah, ada Putra Anjas Jupara juga ya. Anjas Jupara Konsel juga lagi mendung. Kayaknya mau hujan nih. Wah, sama berarti Kendari juga kayaknya sama ya, mendung-mendung. Mendung-mendung tapi mendungnya tak berarti hujan, semoga ya janganlah ada hujan. Tadi sudah sempat hujan sih siang-siang tadi. Next, kita sudah ada lagunya Thomas Arya tadi yang dipilih, Satu Hati Sampai Mati. Ini featuring sama Pitaloka ya. Jadi duet. Next berikutnya yang pengen ikutan, Anjas mau request lagunya siapa ini boleh. Silakan, atau yang lain juga boleh ya. Ada Halo Sungai Liat. Gimana? Lagi 100% Indonesia juga kah di sana? Sungai Liat, punya teman saya di sana ya. Ada Sungai Penuh maksudnya. Oh iya sih. Oke, baik, kita ke mana dulu nih? Kita ke jalur WhatsApp juga dulu deh. Jalur WhatsApp itu, ini Anjas Jupara gabungnya di TikTok, tapi WhatsAppnya di ini ya, bolehlah pesan request lagunya di WhatsApp. Request lagunya Siksa Cinta, ciptanya Anjas Jupara. Lah, oh lah, kok kenapa saya ya lah? Kok kenapa ya saya tiba-tiba lah? Salam hangat buat seluruh Sulawesi Tenggara. Yes, nanti kita coba carikan ya. Mudah-mudahan lagunya ada itu. Ada ya? Udah pernah kan didengar di sini kan ya? Sudah pernah di request ya Anjas Jupara. Kayaknya emang sering sih ini request lagunya. Tapi kita coba cari juga. Semoga ketemu sama lagunya itu yang sudah di request itu. Dan yang ingin ikutan juga boleh, sudah pernah di request. Oke. Kita masih coba-coba. Tapi enggak dapat itu. Cinta apa sih tadi judulnya? Tidak dapat kita lagunya yang itu. Siksa Cinta apa nih maksudnya ya? Siksa Cinta Segitiga itu. Waduh, kayaknya emang cinta segitiganya saya udah ini ya, apalagi

0: siksa cinta segitiga tersiksa sih emang ya. Mana ini siksa cinta segitiga itu, ya Allah. Kita kayaknya bingung ini sama lagunya. Boleh ya, nanti coba kita carikan Leli. Yang pengen ikutan lagi di 0401, gak ada di YouTube itu. Anjir Jepara, kita gak bisa kayak putar langsung di YouTube ya, karena gak masuk di programnya list lagunya RRI Kendari itu. Tapi nanti kita coba carikan ya, mudah-mudahan ketemu. Yang pengen ikutan di 0401 312 4008. Atau AIDS. Teman-teman saya, kakanda saya itu yang di abang-abang yang di ini, Bang Wala, itu kayaknya salah ya. Kok sama interaktif sama chat WA nomornya sama itu. Harusnya kan 0401 interaktifnya. 0401 312 4008. Kenapa sama chat WA-nya? Chat WA tuh baru 0813-5450-967. Untuk interaktifnya 0401-3124-008 ya. Kan bingung saya ya. Bingung tuh yang telepon. Oke, kita ke Pak Jido dulu. Selamat sore 100% Indonesia.
1: Selamat sore Mas Tobi.
0: Selamat sore Pak Jido. Kabar gimana?
1: Alhamdulillah sore hari ya.
0: Amin, amin, amin. Hujan kah di sana atau gimana nih cuacanya sekarang?
1: Ya, terus cerah.
0: Sudah cerah ya, sudah tidak hujan lagi. Tadi sempat hujan ya?
1: Iya.
0: Oke. Baik, Pak Jido, kita ke lagunya siapa ini?
1: Lagunya Tanto Yahya.
0: Tanto Yahya yang mana?
1: Jalan Terbaik.
0: Jalan Terbaik, oke. Yeah. Baiklah, saya carikan Jalan Terbaik. Mau pilih, tinggal pilih nih. Mau jalan di mana, ayo. Iya, kan diminta Jalan Terbaik. Ayo saya pilihkan, tinggal dipilih. Mau jalan di mana ini kira-kira? Mau jalan di Lalongga Smeto kah? Atau jalan di Alolama kah? Atau jalan di Baruga kah? Atau Batu Gong kah? Atau di mana? Atau Toronipa kira-kira, ayo mau di mana ini? Jalan Terbaik. Oke, lanjut buat siapa ini lagunya Pak Jido?
1: Pertama aja buat Mas Toki, selamat sore, selamat bertugas, sepenuh acara. Ya, selamat selalu. Terus tadi ada Ibu Niyati ya, ya selamat sore juga. Supaya di Papua ini main juga.
0: Iya.
1: Ada Pak Soling, ada kita pun tahu tadi mana lah suaranya.
0: Iya.
1: Anita di. Anita di Bombana ya.
0: Anita di Bombana. Iya benar, itu lama itu dia ya. Kenapa ini? Enggak ada kabar ini. Beliau mungkin lagi ada kesibukan yang tidak bisa ditinggal sepertinya.
1: Alex juga di Ekonut. Ada Asrul di Rambu ya sama.
0: Iya betul.
1: Pokoknya semua deh sama.
0: Semua-semuanya tanpa terkecuali ya.
1: Indonesia.
0: Oke, terima kasih. Salam 100% Indonesia. Baik, Pak Jido, terima kasih juga untuk Bunda Niartin tadi sudah gabung. Kita ke lagu dulu untuk Bunda Hawi juga ya. Hai, selamat sore Bunda Hawi yang sudah gabung di kanal TikTok RRI Kendari. 100% Indonesia, request lagunya Adista, judulnya Kuta Bista. Mau menyapa sedikit iya. Siapa? Mau menyapa sedikit iya. Ini bertanya tapi langsung dijawab juga. Bingung saya nih Bunda Hawi. Ayo. Mau menyapa sedikit iya. Iya. Oke, okay, thank you Bunda Hawi ya sudah bergabung juga. Ada Sakura Chan, ada Barak juga yang tetap stay di TikTok RRI Kendari. Jangan lupa di follow ya. Di follow, like, share, dan komen. Langsung di kolom komentar kalau mau requestnya, request lagunya siapa. Kita ke lagu dulu. Ada Thomas Arya tadi, ada Siksa Cinta Segitiga juga, ada Tanto Yahya juga ya. Jangan kemana-mana, tetap di musik. Oh ya, lagunya juga buat saya persembahkan untuk yang lagi bikin pondok tuh di Konda, tepatnya di mana itu ya, di Amhalo ya kayaknya kalau tidak salah. Mana itu, iya di Konda pokoknya, di iya sepertinya itu. Yang lagi ada di Konda, yang dia ada di Amuala, yang lagi bikin pondok. Waduh, ini persiapan prepare-nya ya. Setahun emang ini tempat ini memang harus benar-benar dipersiapkan sematang mungkin ya, karena nanti pas hari-hari kita gagal nih mau nongkrongnya di ini buat tempat nongki ya. Jadi tempat nongki itu sebenarnya udah di prepare dari sekarang, mantap lah, luar biasa. Untuk yang di sana semangat buat semuanya, lagunya juga spesial untuk yang ada di Konda. Jangan kemana-mana, kita bakalan balik lagi tetap di 100% Indonesia.
2: Music Request 100% Indonesia.

Saya Ismet Ardiansa, atau biasa teman-teman lebih kenal dengan Sinemi. Makan dulu. Mantap-mantap. Saya senang sekali karena RRI menyiarkan siaran langsung Piala Dunia 2026. Buat teman-teman yang lagi di jalan, selalu stay tune di RRI karena semua informasi tentang Piala Dunia dan penyiarannya hanya ada di RRI. Selamat RRI, sukses selalu.

0: bisa, ikut aku yuk.
1: Kemana?
0: Ke pasar, mau cari yang gak ada.
1: Hah? Emang apa yang gak ada?
0: Udah, ayo ikut aja. Tapi kamu yang bonceng ya.
1: Duh, iya. Bentar, ambil helm dulu.
0: Ngapain pakai helm sih? Cuman ke pasar ini.
1: Ya elah, mau ke pasar kek, ke rumah mantan kek. Kalau naik motor ya harus tetap pakai helm lah. Ingat, itu tuh juga termasuk aturan berkendara yang baik. Gak mau kan kepala kamu benjol? Udah deh, buruan dipakai helmnya.

96,7 MHz Radio Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Anjas Jupara, iya, terima kasih sama-sama. Bukan ya, lain tadi tuh. Kita sudah putarkan lagunya ya, yang sudah gabung. Dan untuk perjalanan musik request 100% Indonesia kita tuntaskan. Di pukul 16 nanti kita juga akan hadirkan informasi lalu lintas bersama RTMC di Telantas Polda Sulawesi Tenggara. Lagu terakhir di request sama yang gabung di jalur WhatsApp. Ada mana tadi? Ada siapa nih? Awi ya namanya. Awan. Mana nih ya Allah? Siapa ini namanya? Awin, sorry. Ada Awin di Jalan Halu Oleo. Salam buat penyiarnya, mau request lagunya Hengki Supit, judulnya Bila Kau Izinkan. Buat Dinda saya yang lagi di Jalan Laute, dia suka ini sama lagunya. Oke Kanda, saya suka gaya Dinda. Baiklah, kita tuntaskan ya untuk perjalanan 100% Indonesia sore hari ini. Jangan kemana-mana, pastikan terus bersama dengan Pro 1 RRI Kendari, kanal informasi dan inspirasi.

0: 96,7 MHz, Serai Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Jelang pukul 16 waktu Indonesia Tengah untuk perjalanan Sultra Sore. Pendengar, kita lengkapi update informasi Anda untuk sore hari ini. Juga akan menghadirkan informasi terkait lalu lintas bersama RTMC di Telantas Polda Sulawesi Tenggara.
1: Traffic Update. Traffic Update. Traffic Update.
0: Ya, sudah bersama Bribtu Adinda. Selamat sore, Dinda.
2: Selamat sore, rekan Sofi.
0: Kabar gimana? Sehat?
2: Kabar sehat, rekan Sofi.
0: Alhamdulillah.
2: Bagaimana kabarnya?
0: Alhamdulillah, sehat juga. Kita mau update lagi ya informasi lalu lintas kita untuk sore hari ini, kalaupun juga pagi tadi juga sudah diupdate juga informasinya. Nah, kita mau mengetahui juga kondisi lalu lintas kita sore hari ini untuk Kota Kendari dan juga Sulawesi Tenggara. Seperti apa kondisinya, Bribtu Adinda, silahkan.
2: Baik, terima kasih rekan Sofi. Selamat sore pendengar dan pemirsa. Saya Bribtu Adinda dari Direktorat Lalu Lintas Polda Sultra akan memberikan informasi mengenai situasi arus lalu lintas di wilayah Kota Kendari dan sekitarnya melalui pantauan CCTV RTMC di Telantas Polda Sultra. Dapat kami pantau pada titik yang pertama di gerbang Ranum Eto. Situasi arus lalu lintas terpantau ramai lancar dan terkendali. Kendaraan didominasi oleh roda 2. Traffic light berfungsi dengan baik untuk keempat sisinya. Cuaca pada sore hari ini terpantau mendung. Untuk itu kami menghimbau kepada pengendara agar selalu berhati-hati dikarenakan terdapat genangan air yang mengakibatkan jalanan licin di beberapa ruas jalan. Beralih pada titik selanjutnya yaitu Bundaran Tapak Kuda. Memasuki jam pulang kantor sore ini, arus lalu lintas pada titik ini terpantau ramai namun tetap mengalir lancar. Peningkatan volume kendaraan terjadi dari arah jalan DI Panjaitan menuju jalur bypass. Kendaraan dinominasi oleh kendaraan pribadi, baik roda 2 dan roda 4. Meski terjadi antrean menjelang masuk bundaran, situasi secara umum tetap terkendali. Kami himbau untuk tidak saling menyerobot saat memasuki badan bundaran agar tidak terjadi penguncian arus. Demikian informasi arus lalu lintas terkini, kembali kepada rekan Sofi.
0: Ya, Bribtu Adinda, mungkin juga bisa disampaikan ya untuk beberapa titik lokasi yang di mana kita tahu bahwa kondisi cuaca juga untuk wilayah Kota Kendari saat ini tidak kondusif karena ada beberapa yang diguyur hujan dengan intensitas yang sedang hingga lebat. Mungkin ada beberapa yang ruas jalan yang harus diwaspadai oleh masyarakat kita, baik itu pejalan kaki, pengguna kendaraan roda 2 atau juga roda 4. Bribtu Adinda.
2: Baik, terima kasih rekan Sofi. Untuk kawasan rawan banjir saat ini di Telantas Polda Sultra memetakan beberapa titik, khususnya di jalan dengan kontur rendah dan dekat aliran sungai seperti perempatan Kampus UHO, perempatan Ranum Eto, depan BTNP Tabri, perempatan Pronto, Simpang 4 Ataya, seputaran Tugu MTQ. Demikian rekan Sofi.
0: Iya. Untuk himbauan keselamatan, Bribtu Adinda, silakan.
2: Baik, terima kasih rekan Sofi. Sebelumnya kami dari Ditantas Polda Sultra mempunyai info penting. Rekan Sofi?
0: Iya, silakan.
2: Baik, bagi pendengar dimanapun Anda berada, dalam rangka Hari Bayangkara ke-80 tahun 2026, Polda Sultra melaksanakan lomba konten kreatif yang bertemakan Polisi Penolong dan Saya Tertib di Jalan, yang dimulai dari tanggal 15 sampai 30 Juni 2026. Peserta baik pelajar SMA, mahasiswa, komunitas, dan masyarakat umum dapat membuat video dengan tema tersebut dan diupload di TikTok dan Instagram dengan men-tag akun resmi di Telantas Polda Sultra. Untuk ketentuan lebih jelasnya dapat pendengar lihat di akun Instagram dan TikTok di Telantas Polda Sultra.
0: Oke.
2: Demikian rekan Sofi.
0: Baik, terima kasih Bribtu Adinda untuk informasi yang juga sudah disampaikan kepada seluruh masyarakat Kota Kendari dan juga Sulawesi Tenggara umumnya. Selamat bertugas kembali, salam sehat selalu, selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Selamat sore rekan Sofi.
1: Demikian traffic update kali ini yang dipersembahkan oleh RRI Kendari bekerjasama dengan RTMC Ditlantas Polda Sulawesi Tenggara.
0: Ya, pendengar, demikian sudah kita update informasi lalu lintas bersama RTMC di Telantas Polda Sulawesi Tenggara. Dan juga seperti yang disampaikan, untuk Anda yang berminat mengikuti event yang diselenggarakan oleh Bayangkara dalam rangkaian HUT ke-80 Bayangkara, pendengar, sudah dilaksanakan beberapa event kegiatan yang tentunya juga dibuka untuk umum. Nah, yang ingin berpartisipasi dipersilahkan untuk bisa langsung mendaftar ke alamat atau ke hotline yang juga sudah disiapkan oleh Polda Sulawesi Tenggara. Kita akan update informasi lainnya untuk Sultra sore ini. Jangan kemana-mana, tetap di Pro 1.

Saya Mutia Apit, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.

0: Untuk pertama kalinya, kolaborasi Falcon Pictures dan MNC Pictures, layar drama Indonesia RCTI terbaru tentang kisah cinta yang diawali dari keterpaksaan, menyentuh dan menyayat hati.
1: Halo Pak, Kasia jatuh dari kamar mandi dan Kasia pendarahan sekarang. Mas, apa Mas Abi setuju kalau Kasia dioperasi untuk menyelamatkan anak sama Kasia?
2: Apa meminta sama kamu supaya kamu menikah dengan Abi?
1: Naza itu punya pacar, gak mungkin dong Naza putusin pacar Naza.
0: Diperankan aktor-aktor ternama Indonesia, Samuel Zeligwin, Raquel Nesia, Nadia Arina, Irzan Faik, dan Gunawan. Saksikan Turun Ranjang mulai 7 April setiap hari jam 8:30 malam, eksklusif hanya di

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

0: Aku adalah seorang anak. Aku
1: bukanlah
0: seorang anak yang menderita karena aku memiliki ayah yang
1: tidak suka
0: menyakitiku. Sifatnya sangat
1: jauh dari
0: emosional. Mulutnya
1: tidak pernah
0: berteriak-teriak padaku dengan kata-kata kasar. Tangannya
1: tidak pernah
0: memukulku. Kakinya
1: tidak pernah
0: menendangku. Karena baginya kekerasan
1: tidak akan
0: menyelesaikan masalah.
2: Di Indonesia, hampir 300 ribu tindak kekerasan dalam rumah tangga selalu berhasil disembunyikan. Saatnya berani bicara atau laporkan pada pihak yang berwenang.

96,7 MHz, Radio Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Masih perjalanan Sultra Sore yang saat ini tengah menikmati atau juga menyelesaikan beberapa aktivitas ya, secara hari ini hari Senin. Nah, saya baru nyadar ya, hari ini hari Senin. Ya, karena suasananya kayak libur gitu ya, karena liburan sekolah, jadi serasa ini berasa kayak liburan. Kapan kita liburan? Baik, kita mau update informasi ya untuk Sultra Sore ini terkait dengan Wali Kota Kendari yang secara resmi melepas kafilah Musabaqah Tilawatil Quran MTQ Kota Kendari yang akan berlaga pada ajang MTQ ke-31 tingkat Provinsi Sulawesi Tenggara di Kabupaten Konawe. Nah, acara ini pendengar berlangsung di Aula Samaturu Balai Kota Kendari Senin hari ini. Kegiatan ini dirangkai dengan penyerahan secara simbolis dana hibah bantuan bagi sejumlah rumah ibadah serta organisasi keagamaan di wilayah Kota Kendari. Nah, dalam sambutannya, Wali Kota Kendari Siska Karina Imran menegaskan bahwa penyelenggaraan MTQ ini bukan sekedar ajang berlomba, perlombaan membaca dan memahami Al-Quran semata, tapi lebih dari itu, di mana MTQ merupakan sarana syiar Islam yang esensial dalam membina generasi Qurani serta memperkuat nilai-nilai keagamaan di dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara khususnya di Kota Kendari. Nah, Wali Kota juga menyampaikan apresiasi dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada LPTQ Kota Kendari, pembina, pelatih, ofisial, serta seluruh pihak yang telah bekerja keras mempersiapkan kafilah agar mampu tampil optimal. Nah, kepada para kafilah, Wali Kota juga menitipkan pesan untuk mendapat mendalam ya, untuk senantiasa menjaga tiga pilar utama selama berkompetisi.

0: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
1: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
0: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
1: Tapi, masalah saya lebih penting.
2: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
3: Halo RRI.
2: Iya, Halo RRI. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
4: Halo RRI.

untuk perjalanan Sultra sore ini ya, pendengar. Jelang, kita akan jelang pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Nantinya juga akan kembali kami hadirkan update informasi RRI Sekorwil Nusantara 4 dalam sajian berita Gema Saripati Maju. Dan namun sebelumnya kita juga update informasi terkait infrastruktur kendaraan listrik di Indonesia yang terus menunjukkan perkembangan positif, pendengar. Di mana 5.000 stasiun pengisian kendaraan listrik umum atau SPKLU yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia ini menjadi bukti komitmen dalam mendukung ekosistem kendaraan listrik nasional, sekaligus juga memberikan kemudahan bagi masyarakat yang beralih ke kendaraan ramah lingkungan. Berdasarkan informasi yang disampaikan PT PLN, di mana sebanyak 5.000 SPKLU kini telah siap melayani masyarakat di seluruh Indonesia. Kehadiran fasilitas pengisian daya tersebut diharapkan mampu menjawab kebutuhan pengguna kendaraan listrik yang terus meningkat dari tahun ke tahun. Nah, pendengar, dengan bertambahnya jumlah SPKLU, pengguna kendaraan listrik kini semakin mudah menemukan lokasi pengisian daya saat melakukan perjalanan, baik itu di kawasan perkotaan maupun juga di sejumlah jalur strategis antar daerah. Nah, kemudahan ini kemudahan akses terhadap fasilitas pengisian daya menjadi salah satu faktor penting dalam mendorong masyarakat untuk beralih menggunakan kendaraan listrik. Di mana ketersediaan infrastruktur yang memadai ini juga dapat mengurangi kekhawatiran pengguna terkait jarak tempuh kendaraan ataupun juga yang dikenal dengan istilah range anxiety. Nah, kita mau update informasi Gema Saripati Maju, pendengar, tepat pukul 17. Jadi pastikan terus bersama dengan Pro 1 RRI Kendari, kanal informasi dan inspirasi.

0: liputan berita Sekormil 4, Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Baubau.
1: Pukul 17 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia, Toli-Toli dengan Gema Saripati Maju.

0: Kami lihat kemarin daftarnya itu memang ada plotting juga untuk guru BK. Jadi kami sekarang menunggu hasil dari Kemensos, nanti kemudian Kemensos yang akan dropping berdasarkan kebutuhan di sekolah-sekolah.
1: Jadi dananya dari kementerian langsung ke kelompok tani. Kemarin kita sudah urus dari Bank BRI untuk penyaluran dananya.
2: Itu diharapkan akan dapat mengedukasi daerah-daerah yang memang berpotensi untuk rempah. Selain itu, bentuk edukasi yang menurut saya segera dilakukan itu adalah edukasi anak-anak di tingkat sekolah.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar, hari ini RRI Sewilayah 4 kembali hadir dengan berbagai informasi terkini dari Makassar, Bone, Kendari, Bau-Bau, Mamuju, Palu, Ampana, serta Toli-Toli melalui program Gema Saripati Maju edisi hari ini Senin 22 Juni 2026. Untuk informasi pertama kita menuju ke RRI Kendari. Di sana ada rekan Sofi Murniati. Halo rekan Sofi.
4: Selamat sore rekan yang berada di RRI Toli-Toli.
3: Iya, selamat sore. Silakan untuk informasi dari RRI Kendari.
4: Baik, informasi selamat sore pendengar dan juga pemirsa. Informasi di Gema Saripati Maju edisi Senin 22 Juni 2026 dari Kota Kendari. Ini terkait dengan Sekolah Rakyat Menengah Pertama 25 Kendari yang membutuhkan tambahan guru mata pelajaran bimbingan konseling. Dan untuk memenuhi kebutuhan tersebut, pihak sekolah masih menunggu hasil rekrutmen dan plotting dari Kementerian Nasional. Selengkapnya akan dilaporkan rekan Idam.
0: Bahwa kemudian sekarang kami sementara menunggu keterisian untuk mata pelajaran BK.
5: Kementerian Sosial membuka rekrutmen 3.000 guru dan 5.000 tenaga pendidik untuk sekolah rakyat secara nasional. Kepala Sekolah Rakyat Menengah Pertama SRMP 25 Kendari Ferdinand Bonde menjelaskan, secara administrasi pihak sekolah tidak memberikan pemenuhan atau permintaan terkait guru yang dibutuhkan. Namun hasil dari rekrutmen yang akan nantinya diploting atau diatur penempatannya oleh Kementerian Sosial sesuai kebutuhan guru di masing-masing sekolah rakyat yang ada di seluruh Indonesia. Ferdinand menambahkan saat ini pihaknya membutuhkan tambahan guru untuk mata pelajaran bimbingan konseling atau BK dan dalam daftar rekrutmen tersebut ada mata pelajaran BK sehingga pihaknya menunggu sebaran guru dari Kementerian Sosial.
0: Kan menunggu hasil dari plottingan dari Kemensos saja. Jadi kita kan tidak memberikan maksudnya pemenuhan. Bahwa kemudian sekarang kami sementara menunggu keterisian untuk mata pelajaran BK. Kami sekarang ini masih BK dan kami lihat kemarin daftarnya itu memang ada plotting juga untuk guru BK. Jadi kami sekarang menunggu hasil dari Kemensos, nanti kemudian Kemensos yang akan dropping berdasarkan kebutuhan di sekolah-sekolah. Tapi semua itu ada data di Kemensos.
5: Ferdinand juga mengatakan, selain guru BK, pihaknya juga membutuhkan guru untuk mata pelajaran agama Islam dan Kristen. Namun rekrutmen untuk guru agama untuk sekolah rakyat berada di Kementerian Agama.
4: Demikian informasi dari Kota Lulo Kendari terkait Sekolah Rakyat Menengah Pertama 25 Kendari yang saat ini masih membutuhkan tambahan guru mata pelajaran bimbingan konseling dan untuk memenuhi kebutuhan tersebut pihak sekolah pun juga masih menunggu hasil rekrutmen dan plotting dari Kementerian Sosial. Mewakili kerabat kerja yang bertugas sore hari ini, saya Sofi Murniati dan juga Bung Lutfi mengucapkan terima kasih untuk kebersamaan Anda kembali ke RRI Toli-Toli. Silakan.
3: Baik, terima kasih rekan Sofi. Sebelum kita menuju ke Bau-Bau, ya kita dengarkan dulu informasi dari Kota Cengkeh, Kabupaten Toli-Toli mengenai Dinas Koperasi UMKM Perdagangan dan Perindustrian Diskumperindak Kabupaten Buol mencatat dari 16.244 UMKM yang ada di Kabupaten Buol baru 3.696 yang memiliki nomor induk berusaha NIB dengan prosentase baru mencapai 20%. Mengenai hal tersebut, selengkapnya dilaporkan Ahmad Mukadas.
6: Saudara, dari 16.244 jumlah UMKM yang ada di Kabupaten Buol terbagi ke dalam beberapa klaster, salah satunya UMKM skala perorangan dengan pengelolaan masih tradisional dan belum memiliki nomor induk berusaha NIB, sehingga usaha yang dilakukan masih sulit berkembang. Kepala Dinas Koperasi UMKM Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Buol, Agus Zainal Abidin, usai program Buol Menyapa pagi tadi mengungkapkan, dari 16.244 UMKM yang ada di Kabupaten Buol, baru 3.696 yang memiliki nomor induk berusaha NIB dengan persentase baru mencapai 20%. Dinaskum Perindak Kabupaten Buol terus melakukan berbagai upaya agar pelaku UMKM yang ada di Rahini memiliki NIB, sebab kepemilikan NIB sangat berpengaruh terhadap usaha yang digeluti. Namun diakui, meski memiliki surat izin usaha dari kelurahan atau kecamatan, pihaknya terus mendorong agar UMKM yang ada di Rahini segera memiliki NIB. Menurutnya, selain mendorong penerbitan NIB, Dinas Koperasi UMKM Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Buol juga telah memberikan dukungan fasilitas pelatihan kepada 104 pelaku UMKM yang dibuat dalam dua kelas dengan pembiayaan bersumber dari Dinas Koperasi UMKM Provinsi.
7: Untuk dukungan fasilitas standarisasi dan sertifikasi selama ini sudah jalan. Untuk tahun ini 35 yang meminta rekomendasi kita untuk disampaikan ke Dinas Provinsi untuk mendapatkan sertifikasi halal dan standarisasi uji lab untuk kandungan nutrisi, kandungan gizi dari produk olahan. Kemudian untuk fasilitas pemasaran tahun 2026 juga ini ada 23 UMKM. Ini salah satunya yang terakhir kemarin, ini karena masih triwulan kedua, yang terakhir kita bawa produk mereka ke pameran Dekranasda di MTQ di Sigi.
6: Menurut Kadiskum Perindak Buol, seluruh pelaku UMKM diharapkan mengurus secara profesional NIB-nya. Namun di sisi lain, pihaknya juga tidak dapat memaksa karena mayoritas pelaku UMKM di daerah ini masih menganut pola tradisional dalam pengelolaan UMKM sehingga berdampak terhadap rendahnya pelaku UMKM yang memiliki NIB saat ini.
7: Kita yang pertama, kita tidak bosan-bosannya petugas kita melakukan pendampingan. Kemudian beberapa persyaratan yang untuk dilakukan perizinan kita persyaratkan untuk NIB, sehingga mereka ketika mengurus administrasi terbentur di situ, sehingga mau tidak mau harus diurus. Itu salah satunya. Kemudian yang kedua, artinya secara persuasif kita sampaikan bahwa ini bukan untuk kepentingan kita dinas, tapi ini untuk kepentingan justru pelaku sendiri, sehingga pembinaan apapun yang kita lakukan, kalau dari pelaku sendiri tidak proaktif, kemudian tidak bersinergi dengan kita di dinas yang melakukan pendampingan, tidak akan jalan mulus, pasti banyak hambatan, sehingga kami bermohon, kami berharap kepada pelaku usaha untuk proaktif juga, bahwa ini bukan untuk kepentingan daerah, bukan untuk kepentingan dinas, apalagi kepentingan pribadi, tapi justru untuk pengembangan dengan peningkatan usaha mereka.
6: Bagi pelaku UMKM tidak memiliki nomor induk berusaha NIB berisiko kehilangan perlindungan hukum, kesulitan mendapatkan fasilitas pembiayaan perbankan, serta terancam sanksi administratif penghentian operasional usaha. Selain itu, terhambatnya akses permodalan, kehilangan kesempatan mengikuti program pemerintah, kesulitan memperluas pasar, ketidakmampuan mengurus legalitas lanjutan, hingga adanya sanksi hukum.
3: Demikian informasi dari RRI Toli-Toli, dan selanjutnya kita menuju ke RRI Bau-Bau. Di sana sudah ada rekan Hafid, rekan Syahril Bul. Rekan Syahril.
8: Baik. Rekan Andi Nur Samsudi, RRI Toli-Toli.
3: Iya.
8: Dari Kota Bau-Bau, kami turunkan informasi pemerintah Kota Bau-Bau memperoleh bantuan program pertanian dari pemerintah pusat pada 2026 dengan total nilai lebih dari 30 miliar rupiah. Bantuan dari Kementerian Pertanian dan Kementerian Pekerjaan Umum tersebut difokuskan untuk pembangunan infrastruktur pertanian guna mendukung peningkatan produktivitas pangan. Selengkapnya kita ikuti laporan reporter dari Bau-Bau, Afriansyah.
1: Jadi dananya dari kementerian langsung ke kelompok tani. Kemarin kita sudah urus.
9: Pemerintah Kota Pemkot Bau-Bau memperoleh bantuan program pertanian dari pemerintah pusat pada 2026 dengan total nilai lebih dari 30 miliar rupiah. Bantuan dari Kementerian Pertanian dan Kementerian Pekerjaan Umum tersebut difokuskan untuk pembangunan infrastruktur pertanian guna mendukung peningkatan produktivitas pangan. Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan di Pertan Bau-Bau, Ibnu Wahid, mengatakan bantuan yang diterima mencakup alat dan mesin pertanian Al-Sintan senilai 1,6 miliar rupiah. Selain itu, pemerintah pusat juga mengalokasikan anggaran sekitar 600 juta rupiah untuk pembangunan dam parit, irigasi perpompaan, dan jaringan irigasi air tanah. Program tersebut dikelola oleh kelompok tani melalui mekanisme swakelola.
1: Jadi dananya dari kementerian langsung ke kelompok tani. Kemarin kita sudah urus dari bank BRI untuk penyaluran dananya.
9: Program bantuan selanjutnya, kata Ibnu Wahid, yaitu pembangunan 2 unit jaringan irigasi air tanah senilai 2 miliar rupiah telah berjalan. Infrastruktur tersebut berada di Kelurahan Kampeonaho dan Kaisabu. Ibnu Wahid mengatakan bantuan terbesar berasal dari pembangunan 7 unit jaringan irigasi air tanah atau JIAT dengan nilai sekitar 28 miliar rupiah. Saat ini proyek tersebut masih dalam proses lelang dan pelaksanaannya akan dikerjakan oleh Badan Usaha Milik Negara BUMN. Ibnu Wahid menjelaskan jaringan irigasi air tanah menggunakan sumur bor berkapasitas besar untuk menjamin ketersediaan air bagi lahan pertanian, terutama saat musim kemarau. Selain 7 unit jaringan irigasi air tanah, program tersebut juga mencakup pembangunan 6 titik jaringan irigasi tersier serta jaringan irigasi sekunder untuk mendukung distribusi air hingga ke areal persawahan. Lokasi pembangunan tersebar di beberapa wilayah, yakni Kecamatan Bungi, Lea-Lea, Sorowolio, serta Kecamatan Betuambari, tepatnya di Kelurahan Waborobo. Ibnu Wahid menuturkan, dukungan pemerintah pusat ini diharapkan mampu menjaga bahkan meningkatkan produksi pertanian bau-bau. Pada 2025, produksi padi sawah di bau-bau tercatat mencapai 12.400 ton. Namun, kondisi cuaca ekstrim yang terjadi saat masa panen diperkirakan mempengaruhi hasil produksi tahun ini. Meski demikian, ancaman El Nino yang diperkirakan terjadi pada Juni hingga Agustus diyakini dapat diantisipasi dengan bertambahnya infrastruktur irigasi yang tersedia. Reporter RRI Bau-Bau, Afriansa, terus mengudara untuk Indonesia.
8: Demikian dari Kota Bau-Bau untuk Gema Saripati sore hari ini. Kita kembali ke rekan Adi Nur Syamsu di RRI Toli-Toli.
10: Terima kasih untuk rekan Sahril Bul di RRI Bau-Bau. Selanjutnya kita menuju ke RRI Mamuju. Di sana sudah ada rekan Mega Pika. Halo Mega Pika.
11: Baik, terima kasih rekan Nandi Nur Syamsu dari RRI Toli-Toli. Berikut kami hadirkan informasi terkait dengan kesiapan dan persyaratan administrasi dan teknis pembentukan daerah otonomi baru Kota Mamuju yang akan kami hadirkan wawancara bersama dengan Ketua DPRD Kabupaten Mamuju Syamsuddin Hatta yang dilaporkan rekan Marhadi Umar.
12: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar RRI dimanapun Anda berada, mari kita dengarkan bersama berikut wawancara kami dengan Ketua DPRD Kabupaten Mamuju, Syamsuddin Hatta, terkait dengan kesiapan dan persyaratan administrasi dan teknis pembentukan daerah otonomi baru atau DOB Kota Mamuju.
13: Jadi terkait dengan DOB Kota Provinsi Sulawesi Barat, ini bukan hal yang baru. Perjuangan ini sudah lama. Apa yang kita perjuangkan adalah sebuah persyaratan sebuah provinsi di mana provinsi itu memiliki kota administrasi. Nah, sampai saat ini status Mamuju itu masih status kabupaten. Yang kedua, syarat persyaratan kita sudah ajukan sejak 2010. Selanjutnya dengan adanya moratorium, maka tertundalah kita punya perjuangan untuk mempercepat kota. Namun sampai 2025 kemarin, kita mencoba membangun komunikasi dengan bekerja sama semua stakeholder yang ada di Kabupaten Mamuju dan provinsi, pemerintah provinsi. Kita bersepakat untuk melanjutkan komunikasi kita di pusat, baik di DPD maupun di DPR, bahkan di Mendagri sendiri. Seperti koordinasi kita di Mendagri bahwa ada beberapa hal yang perlu kita lakukan penyesuaian. Salah satu yang dipaparkan tadi tentang penyesuaian kajian akademis karena sudah menelan waktu kurang lebih puluhan tahun. Kita sudah selesaikan, kita bangun komunikasi kembali. Alhamdulillah melalui Ibu Bupati Mamuju telah mendapatkan agenda, kalau tidak ada perubahan, tanggal 23 Juni Ibu Bupati, tentu saya mendampingi beliau beserta seluruh anggota DPR menyamai Bupati untuk koordinasi audiens dengan DPR RI. Moratorium sebagaimana apa yang disampaikan tadi di dalam forum Ketua Forum Percepatan bahwa secara tertulis itu moratorium waktu nomor surat, tetapi itu adalah sebuah keputusan Presiden melihat kondisi begitu banyaknya keinginan untuk DOB, kalau saya tidak salah masih lebih 300 posisi yang mengajukan untuk mendapatkan DOB. Nah, kita berharap dan yang menjadi perkembangan diskusi tadi bahwa ada perubahan status. Kita tidak fokus kepada perubahan status. Fokusnya kita buka dulu dialog dengan pemerintah pusat dan anggota DPR di Komisi 2. Tentu apa yang kita mau koordinasikan tentang kondisi bagaimana Undang-Undang 26 dan bagaimana kesiapan kita. Kesiapan Mamuju seluruh syarat persyaratan berdasarkan ketentuan perundang-undangan kita sudah selesai itu. Begitu pula dengan kesiapan kita. Kita siap, bahkan kita sudah dalam kondisi fiskal yang terbatas, kita sempatkan membangun kantor wali kota.
12: Baik pendengar, itulah tadi wawancara kami bersama dengan Ketua DPRD Kabupaten Mamuju, Samsudin Hatta. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
11: Demikian tadi laporan dari rekan Marhadi, informasi dari RRI Mamuju, dan saya kembali ke rekan Andi Nur Syamsu dari RRI Tolitoli.
10: Baik, terima kasih rekan Mega Pika dari RRI Mamuju.
14: Anda masih mengikuti liputan berita Sekorwil 4, Makassar, Palu, Kendari, Tolitoli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Baubau.
10: Pendengar, terima kasih Anda masih tetap bersama kami dalam Gema Saripati Maju. Dan selanjutnya kita menuju ke RRI Bone. Di sana ada rekan Arfiani. Halo Arfiani.
15: Halo, selamat sore.
10: Ya, selamat sore Arfiani. Silakan laporan Anda.
15: Baik, informasi dari RRI Bone untuk hari ini, program Tanah Objek Reforma Agraria di Kabupaten Bone menyasar 700 bidang tanah. Selengkapnya dilaporkan Suryani Arifin.
16: Fokus program Tanah Objek Reforma Agraria atau TORA tahun 2026 di Kabupaten Bone menyasar penataan aset tanah dari pelepasan kawasan hutan. Langkah ini diambil menyusul hasil tinjauan ulang Rencana Tata Ruang Wilayah atau RTRW setempat. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bone, Kuncoro Bakti Hanum Prihanto mengatakan, meski target kuota sempat dipotong setengah menjadi 700 bidang karena proses efisiensi, namun pemerintah memastikan pemetaan potensi wilayah tetap berjalan maksimal. Tercatat ada 3 kecamatan yang kini menjadi fokus utama penyaluran. Untuk sektor perkebunan, program TORA menyasar Desa Saleba di Kecamatan Pondreh, sementara untuk sektor budidaya perikanan diarahkan ke Desa Lapok Jenrana dan Desa Tacipi di Kecamatan Telu Limpoe. Tidak hanya itu, pemerintah juga menetapkan Desa Jaling di Kecamatan Awampone sebagai Kampung Reforma Agraria. Desa ini dipilih guna mendongkrak potensi ekonomi kreatif seperti kerajinan pandek besi dan songkok reca.
17: Kalau kemarin itu targetnya semula 1.000 dapat terpenuhi. Kemudian dipotong efisiensi menjadi sekitar 700. Dan sebenarnya di tiga kecamatan yang pertama di Bonre, itu di tepatnya di Desa Sarangre, itu potensi yang adalah perkebunan. Kemudian untuk yang di kecamatan Cenderana, itu di dua desa, yaitu Cakorongan dan Pasundan, itu perubahannya potensinya adalah budidaya perikanan. Kemudian untuk lokasi yang itu sebagai pewujudan kampung reform agraria, ini terletak di Kecamatan Lawangpone di desa, tepatnya di Desa Pacing, itu potensi yang ada adalah di sana songkok recak dan kerajinan pandai besi.
16: Melalui program Tora tahun ini diharapkan legalitas aset tanah masyarakat tidak hanya memberikan kepastian hukum tetapi juga mampu mendongkrak roda perekonomian berbasis potensi lokal di Kabupaten Bone.
15: Demikian informasi dari RRI Bone, kita kembali ke rekan Andi di RRI Toli-Toli.
10: Terima kasih untuk rekan Arviani di RRI Bone. Selanjutnya kita menuju ke RRI Ampana. Di sana sudah ada rekan Yuni Safira. Halo rekan Yuni.
18: Baik, selamat sore rekan Andi.
10: Iya, selamat sore. Silakan laporan Anda.
18: Baik. Laporan dari RRI Ampana sore hari ini terkait Baperida Tojo Una-Una soroti data penduduk yang belum diperbarui berpotensi pengaruhi penetapan desil dan penerima bantuan sosial. Selengkapnya oleh Rahmawati Tane.
19: Upaya pemerintah dalam mewujudkan data sosial dan ekonomi yang akurat terus dilakukan melalui pemutahiran data tunggal sosial dan ekonomi nasional atau DTSN. Data yang valid dinilai sangat penting karena menjadi dasar dalam penyusunan kebijakan pembangunan, penetapan desil, hingga penyaluran berbagai program bantuan sosial kepada masyarakat. Dalam rapat pemutahiran DTSN, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Tojo Una-Una, Muhammad Arsyad menekankan pentingnya peran aktif pemerintah desa dalam memperbarui data kependudukan sesuai kondisi real di lapangan. Menurutnya, akurasi data menjadi faktor penting dalam menentukan berbagai kebijakan pemerintah, termasuk penetapan desil dan penerima bantuan sosial. Olehnya, pemerintah desa diminta secara rutin memperbaharui data kependudukan agar tidak terjadi ketidaksesuaian antara data dan kondisi masyarakat yang sebenarnya.
20: Yang biasanya terjadi adalah memberikan informasi yang tidak tepat. Kalau begitu, lahir data sen siapa yang salah? Kalau data sen itu lahir dengan tidak bagus. Baru yang lucu kalau mau protes. Kenapa kita pun kenapa harus diprotes? Yang masing-masing itu siapa? Yang masing-masing siapa? Itulah pemerintah desa bersama yang DPD dan seluruh masyarakat. Sampai pada tingkatan musyawarah desa dilakukan.
19: Arsyad menjelaskan masih ditemukan sejumlah data yang tidak lagi sesuai dengan kondisi terkini. Di antaranya warga yang telah meninggal dunia namun masih tercantum dalam basis data. Warga yang telah pindah domisili tetapi masih terdaftar sebagai penduduk di wilayah asalnya hingga perubahan status pekerjaan yang belum diperbaharui. Kondisi tersebut lanjutnya dapat berdampak pada proses penetapan desil yang menjadi dasar pengelompokan tingkat kesejahteraan masyarakat dalam DTSN. Jika data yang digunakan tidak akurat, maka berpotensi mempengaruhi penetapan penerima berbagai program bantuan pemerintah. Rahmawati Tani melaporkan.
18: Baik, demikian informasi dari RRI Ampana sore hari ini. Kembali ke rekan Andi di RRI Toli-Toli.
10: Baik, terima kasih untuk rekan Yuni Safira. Selanjutnya kita menuju ke kota 5 dimensi Katulistiwa. Ada rekan saya Waode Rina Mustika. Halo rekan Waode.
21: Halo Andi Nur Syamsu, apa kabar?
10: Baik, silakan untuk laporan Anda.
21: Baik, jadi pendengar untuk informasi dari Bumi 5 Dimensi ini ya, dinilai dapat memberi manfaat besar dalam mitigasi bencana. Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Republik Indonesia, Profesor Dr. Fauzan, mendukung pembangunan Pusat Penelitian Nalodo Universitas Tadulako. Berikut laporan Nita Surbakti.
22: Wakil Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi RI Profesor Dr. Fauzan MPD melakukan kunjungan kerja di Palu, Sulawesi Tengah dalam rangka memperkuat konsorsium antara perguruan tinggi negeri maupun swasta. Mengawali kunjungannya, Wamen Fauzan melakukan peninjauan perkembangan pembangunan Museum Nalodo didampingi Wakil Rektor Bidang Kerjasama UNTAD, Dr. Ayen Choa, di mana selama proses peninjauan, Wamen diberikan informasi terkait dengan target pembangunan museum atau pusat laboratorium gempa bumi dan likuifaksi yang dijadwalkan akan selesai Oktober tahun 2026 ini. Kepada sejumlah media di Palu, Wakil Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Profesor Dr. Fauzan MPD mengatakan, kunjungan ini juga menjadi bentuk dukungan bagi perguruan tinggi di Sulawesi Tengah, khususnya di Palu, yang terdampak bencana gempa bumi. Diakui dari peninjauan yang dilakukan, masih ditemukan sejumlah kerusakan yang diharapkan ke depan dapat menjadi referensi dalam penguatan bangunan di tengah wilayah Sulawesi Tengah yang rawan bencana. Sementara terkait dengan pembangunan Museum Nalodo yang menjadi pusat laboratorium gempa dan likuifaksi, Wamen menegaskan Kementerian Dikti Saintek siap mendukung berbagai kegiatan pembangunan yang dilakukan seluruh perguruan tinggi, tak terkecuali UNTAD, di mana melalui berbagai pembangunan yang ada, keberadaan kampus dapat semakin berdampak. Menurutnya, keberadaan perguruan tinggi harus menunjukkan perannya dalam pembangunan, tidak hanya pada sumber daya manusia, tetapi juga riset yang dilakukan. Selain itu, dirinya juga berharap edukasi terkait kebencanaan juga dapat diberikan ke seluruh lapisan masyarakat, tak terkecuali anak-anak yang dinilai paling rentan menjadi korban bencana.
0: Tadu laku, saya kira banyak pakar gempa yang bisa diandalkan, dan itu diharapkan akan dapat

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pendengar kaum muslimin wal muslimah yang berbahagia, sebelum kita melaksanakan sholat maghrib dan sembari kita menantikan datangnya waktu azan maghrib, maka berikut ini insyaallah kami akan menyampaikan renungan menjelang maghrib dengan judul Ikhlas Tanpa Syarat. Pendengar kaum muslimin wal muslimah yang berbahagia, marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, bersyukur atas kenikmatan-kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, sehingga dengan kenikmatan itu dapat kita merasakan hidup di dunia ini dengan nikmat. Itulah yang wajib kita mensyukurinya. Salawat dan taslim mari senantiasa kita sampaikan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada seluruh keluarga dan para sahabat-sahabatnya. Insyaallah Allah Subhanahu wa taala sebagai pemilik syafaat mengizinkan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menyampaikan syafaatnya kepada kita sekalian, yang mana pada saat di hari kemudian kelak nanti kita sangat butuhkan pertolongan, dan pertolongan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, di antaranya melalui syafaat Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pendengar kaum muslimin wal muslimah yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ikhlas itu adalah perbuatan yang murni, ikhlas tanpa syarat. Berbuat baik bukan untuk dihargai, bukan untuk menyayangi, bukan untuk diterima, membantu bukan untuk dibalas. Singkatnya, bahwa berbuat baik itu bukan untuk mendapatkan penghargaan, dan juga menyayangi itu bukan untuk diterima, dan membantu pula orang lain bukan untuk dibalas. Jika setiap kebaikan yang kita lakukan masih menunggu balasan manusia, maka hakikatnya kita belum ikhlas. Kita hanya sedang bertransaksi, bukan beribadah. Ikhlas itu sunyi, tidak butuh tepuk tangan, tidak menunggu pengakuan, dan tidak kecewa saat dilupakan. Karena orang yang ikhlas itu tahu bahwa setiap kebaikan tidak pernah hilang semuanya. Semuanya tercatat rapi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an pada surah Al-Insan ayat 9. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yang artinya kurang lebih demikian. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya Allah memberi makanan kepadamu hanyalah karena mengharap wajah Allah, dan Allah tidak menghendaki balasan dari kamu, dan tidak pula ucapan terima kasih. Quran Surah Ali Insan ayat 9. Pendengar kaum muslimin wal muslimah yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita memperhatikan ayat ini, memang sesungguhnya ikhlas itu tidak memerlukan terima kasih. Oleh karena itu, inilah standar keikhlasan yang sesungguhnya: memberi tanpa berharap kembali, berbuat tanpa ingin dilihat, menolong tanpa ingin diingat. Karena sejatinya manusia bisa lupa, manusia bisa tidak tahu diri, manusia bisa membalas dengan keburukan, tapi Allah tidak pernah lalai sedikitpun. Allah tidak pernah tidur. Allah mengetahui seluruh apa yang dikerjakan hamba-hambanya, baik yang lahir maupun yang tersembunyi, baik yang disengaja maupun tidak disengaja, semua Allah Subhanahu wa taala mengetahui. Pendengar kaum muslimin wal muslimah yang berbahagia, maka luruskan niat, luruskanlah niat, perbaiki hati, dan pastikan setiap kebaikan hanya untuk Allah. Sebab apa yang dilakukan karena manusia akan berhenti saat manusia itu pergi. Namun, apa yang dilakukan karena Allah akan kekal bahkan setelah kita mati. Masih kita
diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala atas perbuatan kebajikan kita yang ikhlas dilaksanakan itu. Pendengar kaum muslimin wal muslimah yang berbahagia, oleh karena itu sebagai kata kunci bahwa ikhlaslah karena Allah tidak pernah salah dalam membalas. Pendengar kaum muslimin wal muslimah yang berbahagia, apa yang kita kerjakan, apa yang kita perbuat di muka bumi ini, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan apa yang telah diperintahkan Allah, kita melaksanakan dengan ikhlas tanpa syarat, maka tentu Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala sesuai dengan apa yang kita lakukan dan tingkat keikhlasan kita. Pendengar kaum muslimin wal muslimah yang berbahagia, demikian apa yang kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan, karena kami adalah manusia biasa, tentu dalam bertutur kata pasti ada hilaf dan salahnya. Sedangkan yang maha benar, yang maha sempurna itu hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Demikian billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu

0: wassalatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadila wab'athu maqaman mahmudan alladhi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad.
1: Pendengar kaum muslimin dan muslimah di manapun Anda berada, pimpinan dan segenap karyawan-karyawati LPPR RI Kendari mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat maghrib. Semoga ibadah yang kita jalankan sepanjang hari ini amalannya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya akan kami hadirkan suguhan musik-musik religi hingga kita jelang pukul 18.30 untuk kembali hadir terus kerung dengar Anda dalam sajian Sultra malam ini. Tetap di Pro 1.
2: Kanal informasi dan inspirasi.

Kesabaran bukanlah tanda kelemahan, melainkan kekuatan iman. Dalam setiap ujian, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajarkan kita untuk tetap tenang dan bertawakal. Sebab di balik kesabaran selalu ada hikmah yang akan menguatkan jiwa dan meneguhkan langkah.

akan menuai kesuksesan. Jika kita menanam keimanan, maka kita akan menuai ketenangan. Jika kita menanam kebohongan, maka kita akan menuai bencana. Maka berhati-hatilah apa yang kita tanam hari ini.

0: Disiarkan langsung dari Jalan Lautan nomor 44 Mandonga, Kota Kendari. Hai, selamat malam pendengar. Ketemu lagi dengan Yuda. Usai tadi ada rekan saya Sofi menemani Anda di Sultra Sore. Kita akhiri sampai di sini ya, rangkaian musik-musik religi. Dan saatnya kita akan masuk di Sultra Malam, tentu dengan beragam update informasi. Mata acara akan kita lewati sampai tuntas di pukul 24 malam. Tentunya Yuda tidak sendiri. Saya juga ditemani oleh rekan-rekan tim teknik yang malam hari ini juga bertugas bersama dengan kami. Untuk itu, teruslah bersama dengan Pro 1 Kendari, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kendari, Jalan Lautan nomor 44 Mandonga, Kendari. Telepon

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio.

Tak biasa atau biasa teman-teman lebih kenal dengan sini nih, makan dulu. Mantap-mantap, saya senang sekali karena RRI menyiarkan siaran langsung Piala Dunia 2026. Buat teman-teman yang lagi di jalan, selalu stay tune di RRI karena semua informasi tentang Piala Dunia dan penyiarannya hanya ada di RRI. Selamat RRI, sukses selalu.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati

0: karena kurang tahu juga kendalanya apa, karena pupuk adanya itu di sini. Kalau untuk jatah yang sekarang ini kurang sekali ya.
1: Itu ibaratkan manusia dengan tanaman, itu pupuk itu ya berasnya kita. Coba kita bayangkan kalau beras tidak ada di rumah, satu hari saja kita bayangkan sendirilah seperti apa kan.

0: Pendengar, ibarat manusia membutuhkan makanan untuk bertahan hidup. Begitu juga tanaman membutuhkan pupuk untuk tumbuh subur. Pemerintah sejatinya menaruh perhatian besar untuk sektor pertanian. Namun belakangan, sejumlah petani dibuat khawatir karena ketersediaan pupuk. Dalam potret nasional, data dari Dirjen Prasarana dan Sarana Pertanian, PSP, kebutuhan pupuk subsidi tahun 2021 berdasarkan RDKK elektronik sebanyak 24,3 juta ton. Namun Kementan mempunyai 3 strategi sehingga dialokasikan menjadi 9.041.476 ton. Ketiga strategi itu adalah pertama, penurunan harga pokok penjualan atau HPP sekitar 5% sehingga terdapat efisiensi 2,4 triliun rupiah. Kedua, perubahan formula 15-15-15 menjadi NPK 15-10-12 sehingga terdapat efisiensi sebesar 2,2 triliun rupiah. Ketiga, kenaikan harga eceran tertinggi terdapat efisiensi 2,5 triliun rupiah. Payung hukum dan alokasi tersebut kemudian diturunkan keputusan pemerintah provinsi hingga kabupaten kota. Di Konawe, berdasarkan peraturan Bupati nomor 521/80.1/01/2021, jumlah kebutuhan pupuk subsidi menurut subsektor tercatat urea 5.504 ton, SP36 700 ton, amonium sulfat atau ZA 560 ton, nitrogen fosfat kalium atau NPK sebanyak 4.000 ton, dan pupuk organik 612 ton. Namun beberapa petani di Desa Naryo Indah, Kecamatan Anggotoa menyebutkan bahwa kebutuhan pupuk mereka tidak tercukupi, sehingga kadang membeli pupuk non-subsidi dan bahkan ada yang mencukupkan pupuk yang ada sehingga tanaman menjadi kurang subur. Pada Siman, petani berusia 62 tahun dari kelompok tani Sukamaju hanya mengandalkan pupuk yang ada. Pada Siman sudah 32 tahun bertani. Dia memiliki sawah seluas 0,5 hektar dan 1,5 hektar untuk palawija. Terkadang pupuk yang dibeli tidak mencapai kuota yang sama sesuai yang telah diinput pada RDKK.
1: Wah, sangat kurang, bukannya cukup lagi, kurang sekali. Sedangkan ini kemarin 2 hektar itu cuma dikasih jatah satu sak saja. Jadi mau nanam-nanam itu susah sekali, Pak.
2: Biasanya 2 hektar dikasih berapa, sak?
1: Kalau 2 hektar biasanya itu ponska itu 3 kintal, urea 2 kintal, PSP 1 kintal biasanya. Betul. Kalau yang dulu-dulu toh, setelah perubahan yang baru ini, Bu, langka dapat begitu. Langka sekali.
2: Bisa setengahnya dari yang itu tuh.
1: Kurang. Sangat kurang. Sangat kurang. Kurang lebih 2 tahunan ini yang begini ini. Kalau dulu itu, Pak, biar petani itu tidak punya uang datang di mamanya, yuk istilahnya yarnen bisa. Sekarang boro-boro yarnen, pakai uang saja tidak ada barang.
2: Butuh berapa lah normalnya, butuh pupuk itu berapa, Pak?
1: Kalau ureanya itu setengah itu, apa itu, ureanya itu pupuk 2 kali 2 sak. Terus ponskanya 2 sak. TSP biasa 1 sak kalau setengah.
2: Kondisi sekarang bahkan beli toko tani kurang, bagaimana berarti untuk tanamannya?
1: Ya itu sangat sangat menderita, Pak, tanaman, Pak. Ya sangat kurus sekali lah, jauh dari harapan. Di luar itu sama saja, Pak, susah. Kalau tidak ada itu RDKK yang dibawa keluar itu tidak bisa. Pokoknya RDKK tinggal di anu Narindah ya di situ saja bisa ngambil. Kalau beli di luar tidak bisa. Kalau palawija ya seperti jagung mau menyumpuk satu kali ya segini sudah keluar bunga. Ya seadanya saja, Pak. Seadanya saja, sehidupnya lah. Tidak bisa mau kasih yang subur maksimal itu tidak bisa. Pokoknya seadanya itu saja.
0: Hal yang sama juga disebutkan Arif Budi Santoso, seorang petani sawah dan kebun dari anggota kelompok Sumber Rejeki. Petani berusia 32 tahun ini memiliki luas sawah 1 hektar, perkebunan 2,5 hektar, ditanami jagung, cabai, tomat, dan tanaman palawija. Pak Arif menuturkan, urea per sak harga subsidi Rp112.500, NPK per sak harga subsidi Rp115.000, namun subsidi hanya berlaku untuk 2 hektar lahan. Yang menjadi beban, pupuk yang didapatkan terkadang tidak memenuhi sesuai stok yang telah diinput pada RDKK, sehingga membeli dari pihak lain dengan harga Rp160.000 hingga Rp180.000.
3: Kalau normalnya seharusnya di RDKK itu urea 300 kilo, poskanya 400 kilo dalam satu hektar itu sawah.
2: Ya, itu normalnya.
3: Normalnya.
2: Belakangan ini mungkin yang didapat sesuai itu atau berapa yang didapat urea sampun?
3: Kurang dari setengahnya. Iya. Karena kurang tahu juga kendalanya apa, karena pupuk adanya itu di sini. Kalau untuk jatah yang sekarang ini kurang sekali ya. Usaha dulu cari di luar kah, ada kadang ada teman tawari pupuk subsidi tapi kan sudah lain harganya. Kurang tahu juga ambilnya dari mana dah. Hanya kadang ada yang tawari begitu, biar harga berapa ya kita ambil daripada tanaman dah subur.
2: Kalau subsidi kan biasa apa, 110 ribu ya di bandrol?
3: Sekitar 112,5 untuk urea.
2: Ya.
3: Kalau NPK-nya 115.
2: Tapi kalau siasati ambil di luar, itu bisa sampai harga berapa dapat?
3: Harga 160 sampai 180 juga.
2: Itu apa urea?
3: Sama urea dengan poska itu sama.
2: Tapi itu carinya jauh atau apa?
3: Ya lumayan, kadang kita menyeberang sampai di Lambuya, kita ambil itu pupuk. Ya di mana-mana kadang ada yang tawari begitu, entah sisa pupuknya orang atau dia ambil dari mana teh, dia tawari kita, ya kita ambil untuk usahakan tanaman biar bagus. Itu sudah di rumah pak, bukan di toko tani. Kalau di toko tani ya enggak berani juga dia kasih keluar begitu, karena sudah jatah RDKK ada tersendiri. Karena sangat kurang sekali kalau untuk kebutuhan di sini saja toh, anu pupuk yang ada di sini sangat kurang itu.
2: Hitung-hitung gitu ya, harga biaya yang habis begitu untuk menanam, beli pupuk sama harga jual, masih bisa untung gitu.
3: Ya ada sedikit lah, daripada tanah kita sia-siakan kosong kan, enggak ada tanamannya sama sekali, kita lebih rugi bayar pajak apa itu, walaupun hasil sedikit tapi adalah terus.
0: Serupa yang disampaikan Bapak Muhtadin, petani berusia 30 tahun sekaligus ketua kelompok tani Hortikultura Jitu. Hal yang kadang membuat miris bagi petani, tidak dapat bagian kalau datang membeli pupuk. Kelompok yang beranggotakan 18 orang dalam satu tahun memproduksi padi sawah dua kali tanam. Untuk satu masa tanam membutuhkan pupuk hingga 300 sampai 400 kg. Hortimania dalam satu tahun jika cuaca mendukung bisa 3 hingga 4 kali tanam. Selain itu berkaitan juga dengan komoditi yang ditanam. Biaya tambahan untuk pupuk non-subsidi dalam hitungan lahan 1 hektar mencapai 3 hingga 4 juta rupiah.
4: Kalau padi sawah ini kalau menurut saya tuh, kalau untuk kejar produktivitas ya harus lengkap pupuknya. Minimal harus ada pupuk N, urea, P-nya, fosfatnya tuh. Kalau K-nya kalium tuh. Nah, di sini kalau untuk subsidi kan yang disubsidi pemerintah hanya urea, ponska, dengan SP36. Hanya SP36 di sini untuk tahun ini, untuk di kios mitra di desa saya sendiri, mungkin belum pernah itu satu, untuk tahun ini belum pernah tiba datang. Entah itu mau ditiadakan atau bagaimana, atau kuotanya tidak ada atau tidak tahu bagaimana tuh. Hanya SP36 untuk tahun ini tidak ada. Kalau tahun lalu masih ada. Nah, di sini kalau untuk di padi sawah kan biasa kebiasaan orang di sini pakai urea dengan ponska. Kalau urea alhamdulillah mungkin masih bisa tercukupi. Hanya kalau ponska ya mohon maaf kayaknya itu. Banyak mungkin orang yang pulang kecewa kalau datang pupuk itu yang tidak dapat bagian. Itu mi kendalanya di sini kalau masalah pupuk. Kalau untuk saya pribadi ya, kalau untuk urea saya rasa cukup. Kalau untuk ponska saya rasa ya kekurangan betul kayaknya.
2: Jadi bagaimana abang kurang-kurang itu? Bagaimana abang siasati tanaman hortimanianya?
4: Ya, pakai pupuk yang non subsidi.
2: Otomatis agak mahal berarti.
4: Sudah jelas itu. Ya, bagaimana ya? Sudah resiko kan sebagai petani. Ya itulah pintar-pintarnya orang mensiasati kalau namanya petani tuh. Mustahil yang namanya kurang kita tidak cukupkan. Namanya juga kita bertani ingin dapat hasil. Kalau lihat tanamnya kita kurang, kelaparan, mustahil kita tidak kasihan juga tuh lihat tanaman kerdil, apalagi sampai tidak berhasil. Mana modal sudah di situ, jerih payah di situ, itu yang kita mau harapkan juga nanti ke depannya tuh. Katanya petani suruh sejahtera, tapi kalau model kayak begini enggak tahu bagaimana ceritanya nanti kan.
5: Pak. Pagi-pagi begini panasin motor, mau kemana, Pak?
6: Mau ke toko tani, Bu. Semoga bagian kita bisa diterima hari ini, Bu.
5: Bagian apa, Pak?
6: Pupuk.
5: Oh.
6: Kenapa, oh, Bu?
5: Oh, jadi subsidi untuk lahan kita sudah ada, Pak. Kira-kira jumlahnya sesuai dengan yang diinput pada RDKK, Pak?
6: Ya, semoga saja, Bu. Ini Bapak sudah siapkan uang juga untuk menebus pupuk jatah kita, Bu. Lahan kita kan 3 hektar, Bu. Tapi yang dapat subsidi cuma 2 hektar saja, Bu.
5: Ya sudah, kalau begitu. Bapak lekas ke sana. Nanti malah tidak kebagian, Pak.
6: Iya, Bu. Tapi, Bu, nanti Bapak minta uang tambahan ya.
5: Untuk apa, Pak?
6: Untuk tambahan beli pupuk non-subsidi, Bu.
5: Oh, iya, Pak. Ada. Bapak tenang saja.
6: Kalau begitu, Bapak jalan dulu ya, Bu. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
0: Aspirasi dari para petani membawa kami berkunjung ke toko mitra tani. Di sini kami bertemu Ibu Tumina, pemilik toko mitra tani yang mengelola pupuk subsidi dan menjual pupuk non-subsidi serta obat-obatan tanaman. Dari keterangan Bu Tumina, terdengar bahwa 2021 ini, kadang pesanan pupuk subsidi yang datang tidak sesuai permintaan. Untuk urea non-subsidi, satu sak harga Rp350.000, jenis Ponska Rp200.000 per 25 kg, dan harga subsidi jenis urea Rp112.500 dan Ponska Rp115.
7: Kadang juga kalau pas barang ada, kita belum minta mereka sudah kabari kita, Bu, pesan mau butuh ini. Tapi kalau pas barangnya tidak ada, biar kita minta, lama baru datang. Ya, yang paling sering ini di tahun 2021 ini yang paling sedikit datang. Kalau tahun-tahun sebelumnya ya masih agak lumayan tuh, masih mencukupi. Tapi di tahun 2021 memang sedikit sekali yang datang untuk barang poska tuh. Kalau urea aman. Ya, 2021 memang sudah agak susah datangnya. Maksudnya tidak sesuai dengan permintaan tuh. Misalnya kita minta misalnya 20 atau 40, tidak pernah mesti langsung klop datang sekian enggak. Pasti ada biasa 9 ton, 7 ton masuknya. Iya kan, enggak setiap satu musim satu kali datang enggak. Datang habis kita pesan ulang kembali. Enggak satu kali musim baru datang satu kali enggak. Tapi kan misalnya habis kita pesan lagi kalau untuk barang yang lancar kayak urea toh. Tapi kalau poska kan memang tidak pernah tinggal lama, langsung habis. Minimal 2-3 hari sudah habis kalau untuk poskanya. Ya, ya kalau misalnya barang yang sedikit datang, sementara petaninya banyak yang datang, otomatis harus bagi toh. Bagi juga itu belum tentu cukup. Kadang saya bagi kita 2-2, kadang 1-1. Maksudnya biar yang datang itu kebagian semua. Jadi saya bagi memang. Nggak pernah itu mau langsung ambil klop-klop. Saya bagi kita 2-2 sak, kadang 1 kali datang toh. Karena barangnya sedikit yang datang. Ya untuk tahun ini yang paling lebih parah toh. Maksud kurang sekali untuk ponskanya. Ya maksudnya dalam sebelumnya masih agak, maksudnya masih mencukupi lah. Untuk tahun 2021 ya, 2021 ini baru ada kurang sekali untuk poskanya. Susah. Itu nih katanya dari distributor kita harus menyediakan pupuk yang non subsidi. Jangan sampai katanya pas barang kayak subsidinya kurang, petani bisa langsung ambil yang non subsidi. Itu memang kita diharuskan mengadakan memang yang non subsidi. Non subsidi ya memang mahal harganya. Kalau non subsidi kan bebas dijual, biarpun tanpa yang ada namanya bisa dibeli karena kan itu yang non subsidi toh. Kalau subsidi, kalau untuk urea kan saya jual 3,5 satu sak. 350. Yang non subsidi. Yang subsidi ya 112.500. Itu kan sudah ditentukan dari sana toh. Poska 115. MPK plus. Kalau subsidi 115. Ya ada beberapa petani yang belilah yang sanggup beli toh. Tapi tidak semuanya petani mau beli, itu katanya alasannya mahal. Tapi kalau petani yang kayak petani sayur, memang banyak juga yang pakai itu. Karena kadang mereka mau memupuk, tidak ada pupuk, jadi otomatis memang dari distributor kita diharuskan menyediakan yang non subsidi. Katanya jangan sampai petani butuh pupuk, tidak ada yang subsidi toh, jadi bisa diambil yang non subsidi.
0: Pendengar, setiap tahun dilakukan input rencana definitif kebutuhan kelompok tani atau RDKK, yaitu rencana kebutuhan sarana produksi pertanian dan alsintan atau alat-alat pertanian untuk satu musim atau siklus yang disusun berdasarkan musyawarah anggota kelompok tani. Jumlah luas lahan yang mendapat subsidi hanya 2 hektar, sehingga jika ada melebihi jumlah tersebut, maka kebutuhan pupuknya dibeli secara non-subsidi karena dianggap mampu. Subroto SP, Kepala BPP Kecamatan Anggotoa sekaligus admin RDKK. Dari obrolan bersama Pak Broto, sekecamatan Anggotoa lahan sawah dan kebun mencapai 1.035 hektar. Khusus Desa Naryo Indah, luasnya hingga 200 hektar.
2: Pak Broto, dari jumlah 200 hektar itu yang diinput untuk khusus stok pupuk di sini, dari beberapa jenis itu berapa saja Pak dijabar?
3: Ya tergantung kepemilikan lahannya Pak. Kalau misalnya kayak Pak Mutadin ini kepemilikan lahannya misalnya 1 hektar. Untuk hortikultura itu dia jatahnya untuk permusim tanam ya.
2: Ya.
3: Kalau hortikultura kan sama masuk kan 3 musim lah.
2: Ya,
3: per tahun. Per tahun itu 3 musim tanam. Jadi dia per musim tanam itu orea dapat 2 kental, terus ponskanya dapat 3 kental, terus SP36 sama masuk kan 1 kental. Kemudian organiknya 500 kilo. Iya, cuman kan kebanyakan mereka jarang yang ngambil organik. Hmm. Paling ngambil hanya untuk tanam-tanam jagung itu untuk nutup nutup lubang tanamnya itu.
2: Pak Broto, itu menginputnya itu sampai muncul angka-angka 2 kuintal, 500 kilo. Itu memang apa ya, kayak sudah ada komunikasi terlebih dahulu sama semua kelompok agar diakomodir ke kemauan mereka begitu, permintaan pupuknya.
3: Ini saya menginput Pak, bukan kemauannya mereka ini. Memang sudah ada listnya dari dari dinas, tangan, ya. Ya dari pusat memang sudah ada.
2: Tolak ukurnya apa? Berlahan, luas lahan.
3: Iya, luas lahan. Dan itu komoditas juga. Komoditas yang diusahakan itu yang menjadikan apa? Istilahnya yang jadi pedoman penginputan itu.
2: Jadi contoh mungkin beberapa komoditi seperti hortimannya itu, kayak cabai itu 1 hektar hektar yang sudah dijelaskan. Ya,
3: itu pokoknya untuk horti itu. Horti ini pokoknya semua ini saya ambil patokan untuk orea 200 kilo per hektarnya tuh. Terus ponskanya itu 300 kilo, 3 kental. Iya, per hektar. Kemudian untuk SP36 1 kental. Terus organik 500 kilo, setengah ton berarti.
2: Hitungannya sama dengan kalau padi sawah?
3: Lain, padi sawah sudah ada pembatasan dia dari pusat memang, dari aplikasi itu. Untuk 1 hektar 126 kilo orea. Terus ponskanya 250.
2: Ini untuk hitungan 1 hektar pemilik lahan gitu, berarti per orang gitu.
3: Iya, per orang. Pokoknya luasan lahan bukan per orang. Kalau luasan lahannya 1 hektar ya itu anunya. Kalau setengah hektar ya tinggal bagi dua saja. Kalau setengah misalnya itu.
2: 3 kali ya dia ada yang hortimania ya, untuk
3: iya. Kalau untuk penginputan untuk hortikultura, terus tanaman pangan utamanya jagung itu saya masukkan 3 kali Pak. Tapi kalau untuk padi sawah di sini hanya 2 kali musim tanam.
2: Kalau proses input itu Pak, kalau sudah tahun berjalan tidak bisa direvisi begitu?
3: Kalau sekarang sudah mau penutupan Pak.
2: Kan misal di, mungkin di pertengahan kita atau di triwulan awal itu tidak bisa revisi begitu?
3: Tidak ada. Kan dia dikasih waktu sekitar bulan apa kemarin? Bulan Juli sampai Oktober. Itu masa penginputan RDKK itu. Ini sudah tinggal 5 hari lagi ini selesai penginputan. Dan setelah itu sudah tidak ada kesempatan lagi untuk menginput gitu.
2: Ini kalau diinput semisal ada yang punya lahan sini tapi orangnya tidak domisili sini, itu tetap bisa berarti Pak Tegu?
3: Iya bisa Pak, cuman biasanya yang saya masukkan itu yang mengolah, bukan pemilik lahannya. Karena kadang kalau pemilik lahan yang dimasukkan kan yang mau, yang pengolahnya itu kan kerepotan waktu dibutuhkan KTP-nya itu. Karena kalau kita petani menebus pupuk itu harus pakai KTP, fotokopi KTP.
2: Si petaninya?
3: Iya.
2: Berarti basis pembeliannya berdasarkan apa ya? Nomor,
3: nomor KK ya? Iya, nomor KTP. Nomor KK ya.
2: Kalau untuk potensi misal menambah penambahan input, menambah stok, otomatis berarti kecuali harus lahan dulu juga yang mungkin yang luasannya pertama juga.
3: Iya, luas lahan yang harus ditambah, tapi kan di sini tidak mungkin, harus ada pembukaan lahan dulu baru bisa menambah kuota pupuk gitu Pak.
2: Tapi selama ini yang datang mungkin sampai di mitra-mitra tani sini itu terserap semua sampai ke petani atau bagaimana evaluasi penilaian?
3: Ya kalau pupuk terserap semua Pak, pokoknya sekali datang itu hari itu juga habis, karena banyak petani yang butuh tuh. Sementara barang sedikit, banyak yang butuh, jadi rebutan siapa yang cepat itu yang dapat. Yang penting ada namanya di RDKK, kan enggak ada salahnya gitu.
2: Selama namanya ada di RDKK?
3: Iya, selama namanya ada di RDKK,
8: Terus kuotanya masih ada. Tapi walaupun namanya ada, kuotanya sudah

0: terus jatahnya masih ada gitu. Kan enggak mungkin juga pengecer mau menyimpankan petani yang memang dia belum mau ambil pupuk, kan gitu toh. Memang ada jatahnya masing-masing, petani ini ada jatahnya masing-masing. Cuman kan kadang ada petani yang dikasih tahu, Pak, ini ada pupuk sudah datang. Nah, mungkin besok-besok mau diambil toh. Tapi kan ada petani yang lain, dia memang mau ambil pupuk. Nah, pas di situ dia ada di kios misalnya toh. Kan siapa yang mau dikasih? Masa mau yang besok-besok yang mau ambil, kan enggak mungkin toh. Kan yang ada di situ yang dikasih gitu.
1: Masing-masing pemilik lahan sudah ada jatah.
0: Iya.
1: Otomatis kan kuota itu terpenuhi gitu ya.
0: Iya, terpenuhi itu.
1: Di mana jebolnya gitu sampai bisa mungkin kadang ada yang tidak dapat? Apakah mungkin yang datang ke sini tidak sesuai permintaan?
0: Iya, begini. Ini kan begini sebetulnya. Kalau kuota yang kita ajukan untuk RDKK itu ke pusat itu pasti tercukupi, Pak. Ya, kuota yang diajukan ya ini ya. Termasuk dinas itu mengajukan kuota ke pusat itu sesuai permintaan kita dari bawah ini. Gitu. Cuman dari pusat itu kan misalnya kuota yang diminta misalnya 10 ton. Di pusat itu kan selama ini ya, ini selama ini tuh. Ini yang datang enggak sampai segitu. Jadi kan enggak mungkin juga kuota kebutuhan pupuk yang mau dibutuhkan petani di sini enggak mungkin akan tercukupi, Pak, karena yang diminta sekian, datangnya cuma sekian, kan begitu. Misalnya yang diminta dari distributor misalnya 10 ton, itu yang datang paling hanya 7 ton begitu. Iya, tapi Orea, kalau Orea kayaknya lancar, yang susah itu Ponska. Ponska yang susah. Enggak tahu ini kendalanya di mana. Intinya kalau dari kita, Pak, dari bawah, kita sebagai admin RDKK itu kalau mengusulkan, kalau meminta kuota itu pasti sesuai yang dibutuhkan petani. Kalau saya malah kadang saya lebihkan. Cuman kan memang dari pusat jatahnya mungkin cuma segitu toh. Karena ini kan berhubungan dengan subsidi juga.
1: Tahun depan ada penambahan ini usulannya, Pak?
0: Kalau tahun depan kayaknya sama, Pak. Karena kan luas lahannya kan tidak bertambah di sini. Ya dengan harapan sesuai yang diminta.
1: Terima kasih, Pak Brata. Terima
2: kasih. Bagaimana tanaman kita kalau pupuknya kurang? Ibu sudah tidak ada uang lagi untuk beli non subsidi.
3: Ya sudah, Bu, jangan dipaksa, seadanya saja.
2: Tapi tanaman sayur kita bagaimana, Pak?
3: Kita pakai pupuk seadanya saja, Bu. Ini Bapak juga sementara mengajukan untuk pinjam dari BUMDes, Bu.
2: Bisa, Pak.
3: Bisa, Bu. Tapi nanti kalau ada hasil, uang untuk Ibu agak berkurang ya, Bu, karena bayar pinjaman.
2: Tidak apa-apa, Pak. Yang penting tanaman kita berhasil dan anak-anak bisa tetap lanjut sekolah.
3: Ya sudah, Bu. Kita istirahat saja dulu.
2: Iya, Pak.
4: Mendengar aspirasi dari petani membawa kami bertemu dengan Kepala Desa Naryo Indah. Sebagai perpanjangan tangan pemerintah daerah, Relisman SP, Kepala Desa Naryo Indah, memiliki keprihatinan terhadap apa yang terjadi. Kepala desa yang juga mantan penyuluh pertanian membantu warganya untuk komunikasi dan koordinasi jika ada kendala kekurangan pupuk maupun yang belum masuk di RDKK.
1: Pak Karis, saya rasa Pak Karis sudah tahu mendetail apa tanggapan mungkin Pak Karis kan sebagai perpanjangan tangan pemerintah kabupaten.
5: Tadi saya sudah simak apa yang disampaikan Pak Kepala BPP terkait kondisi pupuk yang ada di Desa Naryo Indah. Kemudian juga kita sudah dengarkan dari kios tani, mitra tani tentang kondisi pupuk, ketersediaan pupuk di kios tani itu sendiri. Nah, memang apa yang disampaikan dari beberapa narasumber itu benar adanya, bahwa ketersediaan pupuk memang kami khususnya di Naryo Indah mungkin ini secara umum itu memang sangat kurang. Kenapa? Karena ya itu tadi seperti yang disampaikan, kadang datangnya bertahap, padahal pada waktu yang bersamaan petani itu ingin mengaplikasikan pupuk sesuai kuota yang seharusnya diterima. Jadi ini kan jadi dilema. Masa misalnya dia pada waktu ini, saat ini dia butuh 6 sak, tapi yang datang hanya 2 sak. Apa harus menunggu yang 4 saknya lagi untuk yang tidak diketahui kapan datangnya, kalau memang datangnya secara bertahap. Jadi memang seperti itu kendalanya, Pak. Dan masih banyak kendala yang lain.
1: Pak Kades, dengan permasalahan yang kayak gini, apa ya mungkin kalau dari pemerintah desa, apakah bisa kayak tampil hadir di sini untuk menjembatani solusi atau ada gagasan yang terpikirkan?
5: Sebagai kepala desa memang yang pertama saya merasa terpanggil memang.

0: datang untuk melihat kondisi seperti ini, karena saya dasarnya memang seperti yang disampaikan Pak Kepala BPP, saya sebelumnya punya swadaya di Desa Nario Indah. Kebetulan kemarin saya terpilih sebagai kepala desa. Dan terkait berbicara pupuk, memang tentunya salah satu memang yang sering saya sampai koordinasikan dengan beliau Pak Subroto itu adalah terkait data-data petani memang yang belum dapat kuota pupuk atau jatah pupuk, dalam artian punya lahan misalkan, tapi mereka-mereka ini belum dapat kuota pupuk. Solusinya seperti apa tentunya sudah disampaikan lewat melalui ketua kelompok tani. Tinggal mengumpul data diri, KTP, kartu keluarga, kemudian luas lahan. Kemudian dia masuk di dalam kelompok tani apa. Jadi supaya diakomodasi dan diinput dalam RDKK melalui aplikasi Simlutan, seperti itu. Kemudian yang kedua, sebagai pemerintah desa, kadang-kadang ini NIK yang dalam RDKK itu untuk pengambilan pupuk tidak sesuai dengan NIK yang ada di lapangan yang dimiliki petani itu sendiri. Solusinya adalah kami membuatkan surat keterangan beda NIK. Dari surat keterangan beda NIK itu, si petani ini bisa mengambil pupuk tanpa harus misalnya dipersulit di kios tani, karena memang begitu SOP-nya, Pak.
1: Jadi apa yang namanya pelayanan agar secara data bisa lebih akurat lagi ya, Pak Kades?
0: Benar, jika ada petani memang di Desa Nario Indah yang belum terakomodasi di dalam apa jatah pupuk, memang seperti itu tadi yang saya sampaikan, berhubungan langsung dengan, artinya saya sebagai kepala desa menyampaikan kepada ketua kelompok tani supaya menyampaikan kepada anggotanya bahwa untuk mereka mengumpulkan data diri, khususnya KTP, kartu keluarga, karena itu data dasar yang harus dipakai operator untuk menginput data petani tersebut, kemudian jumlah luas lahan, kemudian dia masuk di kelompok tani apa, seperti itu. Jadi ketika itu sudah mereka lakukan, insya Allah tahun depan sudah bisa masuk dalam kategori penerima pupuk, seperti itu.
1: Jadi apa ya, kalau kayak potret seperti tadi yang sempat kita bahas, contoh lah mungkin sudah diinput RDKK 10 contoh, ya. Tapi yang datang 7 gitu, tidak sampai, tidak cukup, otomatis kan masing-masing pemilik lahan dapatnya tidak sesuai dengan yang sudah diinput itu. Bagaimana tanggapannya Pak Kades?
0: Yang pertama memang tentunya ini secara apa namanya, saya secara pribadi memang saya tidak punya secara batin, karena saya begini, saya dasarnya adalah penyuluh pertanian dan saya lahir besar di masyarakat desa yang notabene pertanian. Ketika melihat kondisi seperti ini memang memang seperti tidak bisa menerima. Kemudian karena pun saya sekarang ada seorang kepala desa, tentu saya lebih responsif lagi terhadap keluhan-keluhan petani. Namun yaitu semua itu kan ada ranahnya masing-masing. Seperti yang sampaikan Pak Subroto, beliau adalah operator Simlutan, kemudian RDKK juga, jadi beliaulah yang lebih berkompeten dalam hal itu. Nah, kami sebagai pemerintah desa itu menerima apabila ada keluhan. Nah itu kita sampaikan, kita tunjukkan jalannya, Pak. Jadi Bapak ke seperti ini, seperti yang saya sampaikan di awal tadi. Jadi dengan seperti itu otomatis mereka sudah bisa menerima pupuk, seperti itu.
1: Pak Kades, ada yang beranggapan gitu, entah mungkin masih awam atau gimana, karena tahu lah kalau di desa kan ada dana bumdesnya atau apa. Tapi kalau arah bumdes mau digunakan untuk subsidi, atau bukan subsidi ya, tapi kayak untuk pemenuhan stok pupuk itu, bagaimana potensinya kalau Pak Kades melihat?
0: Saya rasa itu tidak masalah. Bumdes bisa dipakai usaha apa saja. Yang penting endingnya adalah untuk kesejahteraan masyarakat. Itu memang tujuan utama bumdes. Akan tetapi begini, Pak. Seperti yang saya sampaikan, andaikan usaha pengecer pupuk ini belum ada di Nario Indah, mungkin kita akan melirik itu sebagai unit usaha. Karena itu akan bersentuhan langsung dengan masyarakat tani. Akan tetapi karena unit usahanya sudah ada, dan kami pikir itu bukan, kalau kita membuat usaha yang sama dalam satu desa, itu nanti ada persaingan atau seperti apa. Tapi itu bukan poinnya sebenarnya. Yang kami butuhkan adalah ketersediaan pupuk itu sendiri. Seperti yang kemarin bumdes yang kami kembangkan itu disimpan pinjam, Pak. Jadi artinya ketersediaan pupuk untuk di kios tani sudah ada, artinya meskipun yang masih belum mencukupi, tapi kan kadang-kadang petani belum punya duit untuk menebus pupuk. Jadi melalui simpan pinjam itu petani insya Allah sudah bisa.
1: Ya, ya. Termasuk juga mungkin simpan pinjam kalau mau beli pupuk non subsidi boleh.
0: Iya, apalagi non subsidi Pak. Tapi kan kebanyakan petani hanya berharap banyak di subsidi Pak, karena memang non subsidi boleh dibilang dua kali lipat dari harga subsidi. Seperti itu.
1: Terima kasih.
0: Sama-sama.
2: Pendengar, pemerintah Kabupaten Konawe melalui Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan TPHP telah menetapkan kebutuhan pupuk subsidi menurut subsektor dan dibagi per kecamatan. Kami kemudian melanjutkan perjalanan menuju Dinas TPHP untuk mendapatkan data tersebut sekaligus mendengar tanggapan berkaitan dengan aspirasi masyarakat Desa Naryo Indah. Kami kemudian bertemu Pak Wilham dari Bidang Prasarana, Sarana, dan Penyuluhan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Kabupaten Konawe. Beberapa hal terungkap mulai dari data hingga rantai distribusi dan koordinasi pupuk subsidi. Berikut ini obrolan kami bersama Pak Wilham sekaligus menyudahi acara Kiprah Indonesia Radio Republik Indonesia Kendari.
1: Baik pendengar, saat ini saya sudah berada di Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Kabupaten Konawe. Dan juga saya sudah bersama dengan Pak Wilham dari Bidang Prasarana, Sarana, dan Penyuluhan Dinas TPHP Kabupaten Konawe. Pak Wilham, apa kabar Pak Wilham?
3: Alhamdulillah baik Pak.
1: Pak Wilham, tentang masalah pupuk subsidi ini, kita tahu memang kan ada aturan di dalam, mungkin bisa disampaikan juga seperti apa turunan aturan tentang subsidi pupuk.
3: Ya, terima kasih. Jadi saya langsung saja, jadi memang pupuk bersubsidi ini dasarnya adalah peraturan Menteri Pertanian untuk tahun 2021 itu Permentan 49 tahun 2020, di mana di situ mengatur tentang alokasi harga eceran tertinggi pupuk bersubsidi sektor pertanian tahun 2021. Dari permentan itu nanti diturunkan lagi ke provinsi, nanti dinas provinsi yang menangani masalah pertanian itu membuat juga surat. Jadi ada namanya keputusan Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan Provinsi Sulawesi Tenggara nomor 3 tahun 2021. Berdasarkan itu Dinas Tanaman Pangan Kabupaten Konawe itu akan membuat juga turunan dari peraturan menteri dan keputusan Kepala Dinas Provinsi. Jadi kita buat dalam satu tahun. Jadi di Konawe kita dikasih tahun 2021 subsidi pupuk itu untuk urea sebanyak 5.504 ton, yes. SP36 700 ton, ZA 560 ton, NPK 4.000 ton. Oh, ada NPK formula khusus untuk tanaman kakao itu 138 ton dan organik 612 ton. Jadi itu kuota subsidi yang akan masuk di Kabupaten Konawe selama satu tahun, tahun 2021.
1: Baik. Jadi kalau masalah untuk perubahan jumlahnya itu untuk tahun depan, itu melihat sesuai permintaan, berarti ada alurnya juga begitu Pak?
3: Ada, jadi kalau tahun 2021 kita cuma dikasih subsidi pupuk sebanyak itu, berarti tergantung di anggaran di pusat. Jadi karena memang kan namanya pupuk subsidi, nilai asli pupuk itu disubsidi oleh negara. Jadi setiap petani yang akan membeli pupuk bersubsidi ada nilai subsidi. Biasanya tahun 2021 itu kemarin kurang lebih per 2 hektar itu ada kurang lebih 1 juta setengah nilai subsidinya per petani. Nah, dari nilai itulah, jadi kalau dia kebutuhan pupuknya 10 sak per musim kalau untuk tanaman padi sawah, dia paling bisa dibelikan subsidi kurang lebih 40% maksimal. Jadi mungkin 3-4 sak saja dia bisa dapat. Di luar dari itu dia harus beli non-subsidi kalau masalah memenuhi kebutuhan. Karena memang anggaran di pusat cuma maksimal mensubsidi pupuk ke petani itu tidak semuanya full. Kalau dia butuh 10 sak, disubsidi semua. Enggak. Memang kebutuhannya memang dicatat semua, tapi yang ada nilai subsidinya oleh pemerintah itu cuma maksimal sampai 40%, 37-40%. Jadi begitu.
1: Pak Wilham, dari jumlah kuota tadi yang sudah dijelaskan berdasarkan memang peraturan pemerintah kabupaten itu, realisasinya dalam setahun maupun tahun berjalan, Pak, 100%?
3: Kuota pupuk ini bisa direlokasi. Jadi umpamanya dalam satu tahun kita dapat 4.000 ton. 4.000 ton itu ternyata semester pertama cuma terserap kurang. Itu provinsi punya hak merelokasi ke kabupaten lain. Tapi kalau Konawe kita di kecamatan, kita lihat jadi kecamatan ini kurang serapannya. Ada kecamatan yang lebih butuh. Bisa kita relokasi seperti itu. Jadi bisa di pertengahan dan bisa di akhir. Jadi tergantung serapan. Jadi kita melihat serapan. Jadi provinsi juga akan melihat serapan di kabupaten. Kalau serapannya bagus, ada kabupaten lain yang rendah, dialihkan ke Konawe. Jadi biasanya kita dari 4.000 itu biasa ada tambahan. Kalau NPK, kalau urea dari 5.000 biasa ada tambahan. Tapi khusus ZA sama SP36 itu biasanya kalau dikasih 700 satu tahun biasanya berkurang. Sama ZA kalau dikasih 500 dalam satu tahun rendah serapannya, dikurangi lagi, dikasih ke apa kabupaten yang lebih tinggi serapan. Jadi seperti itu biasa. Jadi satu tahun itu pasti ada relokasi karena serapannya dia bagus atau dia rendah.
1: Kalau gambaran umum mungkin itu 2020 lalu, apakah kita melakukan relokasi di Kabupaten Konawe ini?
3: Ya, jadi 2020 kita ada dua kali relokasi. Jadi kita melihat bahwa di kecamatan yang lebih butuh pupuk, yang selalunya itu menjadi kebutuhan petani, itu NPK yang kurang. Kalau urea, dia cukup, tercukup di kecamatan manapun tercukup. Tapi untuk NPK itu kita relokasi. Jadi ada kecamatan Tongauna, Tongauna Utara yang butuh, Tobi. Jadi kita alihkan dari ada kecamatan yang kurang serapannya, kita lihat satu semester kurang sampai akhir, itu kita relokasi ke kecamatan yang lebih butuh. 2021 ini sudah ada juga, jadi kita akan relokasi juga. Jadi kita lihat laporan lapangan teman-teman, kalau ada kecamatan yang serapannya rendah tapi ada kecamatan yang butuh, itu kita relokasi ke sana. Seperti itu dia.
1: Kita tahu memang mengenai subsidi pupuk ini banyak yang terlibat, bahkan juga mungkin ada pihak ketiga hingga non-government, teman-teman yang menginput RDKK. Kalau dinas TPHP itu yang menjadi perannya itu apa, Pak?
3: Dinas TPHP sebenarnya cuman istilahnya mengawal kuota ini. Jadi kalau untuk masalah pupuk itu ada namanya pupuk apa produsen, ada namanya PIHC, ada grup itu dibilang PIHC, Pupuk Indonesia Holding Company. Yeah. Jadi mulai dari produsennya di situ, distributornya di situ, dan pengecernya yang ada di wilayah kecamatan masing-masing. Jadi dinas itu hanya mengontrol dan mengawal berapa kebutuhan di suatu wilayah, kita akan buatkan usulannya nanti pusat yang menentukan bahwa inilah kuota. Dibagi dulu melalui SK Permentan atau SK Menteri itu kuota provinsi, provinsi nanti menurunkan di kabupaten, nanti kami di dinas TPHP menurunkan lagi di kecamatan sekian kuota yang diberikan oleh pusat. Jadi begitu alurnya dia. Iya. Ya, jadi holding company itu grup dia. Jadi kalau dengan dinas dia sebenarnya kita cuma jalur koordinasi. Jadi jalur komandonya itu dia dari produsen ke distributor ke pengecer yang ada di kecamatan. Iya. Jadi dinas hanya mengawal atau mengawasi.
1: Itu Pak Wilham, ada aspirasi dari teman-teman petani yang di Nario Indah itu, bahkan pemilik toko taninya menyebut ini memang kaitannya dengan pihak ketiga juga, tapi mungkin bisa diberi masukan karena kadang keterlambatan pupuk yang datang begitu.
3: Jadi kalau masalah pupuk kan prosedurnya itu kita tahu, yang penyedia adalah produsen, dalam hal ini PIHC. Jadi PIHC itu punya di provinsi produsen, distributor. Distributor itu di Sultra ada dua, ada namanya Petrokimia Gresik, ada namanya Pupuk Kaltim. Pupuk Kaltim itu membawa urea, yang di luar dari urea itu adalah di Petrokimia Gresik. Jadi NPK, SP36, ZA, organik itu di Petrokimia Gresik. Oh ya, saya lupa, di PKT juga ada namanya pupuk formula khusus untuk kakao, mulai tahun 2021 ini ada, tapi tahun-tahun sebelumnya belum ada. Terus kalau masalah keterlambatan itu sebenarnya tergantung pengecer.
1: Yeah.
3: Kan sebenarnya di produsen sudah siap, tinggal pengecernya menebus enggak. Petani butuh, tapi kalau produsen apa pengecernya belum menebus ke distributor, itu memang agak terlambat biasanya seperti itu. Jadi yang menentukan adalah pengecer. Jadi kita dinas sebenarnya cuma mengontrol atau mengawasi. Jadi sepenuhnya kalau petani mengeluh bisa ke dinas, tapi sebenarnya ke pengecernya langsung lebih bagus karena dia jalurnya komando, sedangkan yeah, dinas cuma garis putus-putus jalur koordinasi seperti yeah, itu dia.
1: Berarti kalau begitu ada kaitannya dengan modal yang dimiliki si pengecer
3: dia? Sangat-sangat, kebanyakan itu memang kalau dia tidak cukup modalnya, dia tunggu cukup modalnya baru dia pesan. Karena pupuk bersubsidi itu kita pesan hari ini belum tentu hari ini datang, dibayar cash dulu, tunggu bongkar di gudang baru dikirim. Biasanya paling terlambat satu minggu pasti tiba, kalau dia sudah bayar cash baru dikirim, biasanya begitu, paling terlambat satu minggu.
1: Pak Wilham, bisa ditanggapi juga, ada aspirasi semisal mungkin begitu hitungannya pengecer A seperti yang terjadi di Nario Indah, semisal mungkin angka terlain dia pesan mungkin dalam hitungan 100 ton, tapi yang tiba di lokasi kadang hanya 70 ton, tidak mencukupi itu. Mungkin apa ya, berkaitan dengan modal juga mungkin gitu ya?
3: Jelas ke modal, karena memang kan dalam satu tahun itu pengecer, setahu saya mereka ada namanya SPJB, surat perjanjian jual beli antara pengecer sama distributor. Jadi kalau dia kuotanya memang satu tahun 100 ton, dia belum menebus atau dia cuma mampu menebus 70 atau keuangan atau modalnya 70, berarti itu aja yang pasti distributor keluarkan pupuk kalau dibayar cash, seperti itu biasanya. Jadi yang menentukan adalah modal dari pengecer.
1: Pak Wilam, mungkin apa ya, dari pengalaman-pengalaman mungkin ada kendala-kendala yang banyak menjadi masukan dari teman-teman penyedia pupuk di lapangan yang sampai ke dinas TPHP.
3: Selama ini memang kendalanya itu saja, penyalurannya, distribusinya. Jadi sering terlambat, itu saja. Jadi kita sampaikan kembali bahwa yang menentukan adalah pengecer. Jadi memang pengecer itu terkendala di modal. Walaupun petani sudah butuh, tapi pengecer belum bisa menebus atau belum bisa membayar cash pupuk di distributor, jadi pasti terlambat. Jadi selama ini itu aja kendala. Jadi kita sarankan, masukan, kalau bisa memang petani koordinasi memang satu bulan sebelum penggunaan itu, koordinasi memang ke pengecer, Pak, kita mau pakai pupuk di bulan sekian. Jadi pengecernya juga siap-siapkan modalnya untuk menebus, jadi tidak ada keterlambatan. Seperti itu biasanya kita sampaikan.
1: Jangan mau dipakai besok, pesannya hari ini.
3: Iya, nggak bisa lah, karena pupuk prosesnya agak panjang, jadi harus pesan dulu, dilihat stoknya. Kan itu stoknya dia, kalau Konawe dia kan dilihat satu Konawe, dia tidak bicara satu kecamatan. Jadi kecamatan ini butuh berapa, dilihat stoknya, oh ya, yang mana yang bisa duluan dia bagi, itu yang menentukan semuanya distributor. Jadi dinas itu cuma ada namanya laporan-laporan teman-teman lapangan, itu kita cuma kontrol, oh sekian yang masuk di kecamatan ini, oh sekian di sini. Jadi kita tidak bisa maksa juga, karena memang jalurnya koordinasi saja, bukan komando. Jadi yang komando itu sebenarnya produsennya, distributor, dan pengecer, itu yang satu jalur dia. Nah, jadi memang kita harus banyak input di RDKK, jadi kalau permintaan besar, pasti kuota yang dikasih juga cukup besar. Tapi tidak bisa terpenuhi semua, karena ada namanya batas anggaran di pusat, karena di pusat yang membahas itu seluruh Indonesia, jadi dia membagi kuota berdasarkan permintaan. Untuk permintaan kebutuhan 2022 ini belum disahkan, biasanya akhir tahun, paling terlambat awal tahun baru ada. Jadi tapi info terakhir untuk 2021 itu kebutuhan pupuk se-Indonesia itu 24 juta ton, tapi yang bisa disubsidi cuma 9 juta ton. Jadi itu gambarannya sebenarnya. Jadi di daerah pun akan seperti itu, walaupun kebutuhannya kita banyak, tapi alokasi anggaran subsidi dari pusat sedikit, ya kita dapatnya sesuai pembagian masing-masing wilayah kabupaten dari pusat atau provinsi. Ya.
1: Terakhir Pak Wilham, saya ingat bahwa Konawe ini memang punya strategi yang dianggap mungkin kalau sesultra hebat, karena untuk 1 juta ton beras dan teman-teman di lapangan itu biasa sebut ya pupuk ini ibarat makanannya tanaman lah. Ya. Apa yang mau jadi pesan-pesannya khususnya untuk teman-teman petani pengguna pupuk subsidi di lapangan?
3: Ya, jadi sebenarnya kan pupuk bersubsidi ini diharapkan digunakan oleh petani menengah ke bawah, bukan yang menengah ke atas. Jadi sebenarnya kita bisa menyebut ada petani kalau di aturan permintaan itu maksimal 2 hektar. Jadi yang punya lahan lebih dari 2 hektar, saya sarankan janganlah, bukan jangan sebenarnya, coba-cobalah gunakan non-subsidi, karena di permintaan itu jelas bahwa yang mendapat pupuk bersubsidi itu maksimal punya lahan 2 hektar. Lebih dari 2 hektar itu berarti dianggap mampu, jangan gunakan subsidi. Kalau bisa gunakan non-subsidi, sebenarnya seperti itu. Jadi sampai kapanpun ini namanya pupuk subsidi memang tidak akan cukup, karena memang petani itu bukan cuma petani menengah ke bawah, tapi ada juga menengah ke atas. Nah, itu juga menggunakan pupuk subsidi. Makanya saya sarankan ke teman-teman lapangan, cobalah difilter, dilihat yang mana petani sudah maju, sudah sukses. Kalau bisa dia jangan mengambil di subsidi, beli non-subsidi, supaya petani yang masih menengah ke bawah, yang punya lahan 2 hektar maksimal atau kurang dari 2 hektar, itu bisa menikmati subsidi, seperti itu.
1: Baik. Jadi yang teman-teman yang paling di bawah bisa menikmati itu ya. Baik, Pak Wilham, terima kasih waktunya Pak Wilham. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Jadi
2: baru saja usai Kiprah Indonesia. Kita berpisah untuk berjumpa kembali di Kiprah Indonesia berikutnya.

Dunia Bersatu, semangat membara. Saatnya menyambut ajang sepak bola terbesar di planet ini. Saksikan aksi tim-tim terbaik dunia, gol-gol spektakuler, dan momen bersejarah yang tak terlupakan. Dan jangan lewatkan update terlengkapnya hanya di RRI Pro 1 Kendari. Mulai dari berita terkini, ulasan pertandingan, hingga komentar seru, semuanya kami hadirkan khusus untuk Anda, pecinta sepak bola sejati. Dengarkan update Piala Dunia, rasakan atmosfernya, dan jadilah bagian dari euforia dunia. Piala Dunia

Metabiansa atau biasa teman-teman lebih kenal dengan Sinemi Makan Dulu. Mantap-mantap. Saya senang sekali karena RRI menyiarkan siaran langsung Piala Dunia 2026. Buat teman-teman yang lagi di jalan, selalu stay tune di RRI karena semua informasi tentang Piala Dunia dan penyiarannya hanya ada di RRI. Selamat RRI, sukses selalu.

kita masih ada di Sultra Malam ya, pendengar. Yuda yang temannya Anda sempat tadi Kota Kendari dan sekitarnya itu diguyur hujan, bahkan disertai dengan angin kencang. Ini menjadi warning buat kita, tetap waspada para pengendara roda 2 dan juga roda 4 dan juga termasuk pejalan kaki ya, karena melihat cuaca yang boleh dikata cukup ekstrim ya. Kalau tidak penting-penting amat, ya mending stay di rumah, lebih aman. Dan ketika Anda sudah ada di luar pun juga tetap waspada ya. Oke, saya temani Anda dengan beberapa rangkaian musik pilihan terbaik yang juga Yuda sudah hadirkan ke ruang dengar Anda. Kali ini ada anugerah terindah dari Guru Perdana yang juga akan melengkapi kebersamaan kita di perjalanan Sultra Malam. So, ini dia Guru Perdana dengan anugerah terindah.

Oke, kita masih ada di Sultra Malam, di mana Yuda yang temani Anda, yang di Bregar. Kita mau kasih update informasi bahwa besok itu akan ada special talk show juga yang akan hadir di RRI Kendari, baik di program 1 dan juga di program 2. Sebuah karya sineas yang nanti akan menjadi sebuah kesempatan buat putra-putri Sulawesi Tenggara yang akan ikut dalam sebuah proyek film komedi situasi dan petualangan. Itu judulnya Rikal Bukan Risal. Nah, tentunya ini yang mengangkat film ini adalah seorang aktor legendaris asal Sulawesi Tenggara. Siapa dia? Tentunya sudah ketahuan, Bang Alex Pangibali. Nah, ini adalah sebuah cerita yang akan diangkat oleh Bang Alex Pangibali. Film ini semuanya pemain-pemain lokal dan akan mengambil gambar dan budaya serta kuliner masing-masing di kabupaten kota nantinya. Nah, seperti apa keseruannya? Nanti besok kita akan simak di acara talk show di program 1 itu malam jam 7 malam dengan Yuda. Kalau di program 2 besok itu mulai sore jam 4 sore. Oke, untuk itu pantengin besok siarannya hanya ada di RRI Kendari ya.

Ya, Pro 1 Kendari, kanal informasi dan inspirasi Sultra Malam. Musim penghujan telah tiba ya, karena memang termasuk kita di wilayah Kota Kendari. Dampak pada peningkatan risiko itu bisa saja terjadi ya. Akibat angin kencang, tiupan angin kencang, kemudian disertai dengan hujan. Dan khususnya di lalu lintas ya, bagi pengendara sepeda motor. Jadi harus lebih ekstra hati-hati. Bukan cuma sepeda motor, justru kendaraan roda 4 juga memang harus lebih ekstra hati-hati. Karena kondisi jalan yang licin akibat air hujan serta jarak pandang yang terbatas ini akan menjadi faktor utama yang juga perlu diwaspadai saat kita berkendara. Nah, risiko semakin tinggi ketika hujan turun bahkan juga disertai dengan angin kencang yang baru-baru saja terjadi di wilayah Kota Kendari dan sekitarnya. Maka dalam kondisi inilah para pengendara itu disarankan untuk menunda perjalanan jika tidak ada keperluan mendesak. Selain itu, pengendara juga perlu memahami potensi terjadinya kecelakaan akibat kondisi cuaca yang buruk ya. Nah, untuk itu, untuk menunjang keselamatan para pengendara, khususnya para pengendara roda 2 dan juga roda 4, dianjurkan untuk menggunakan perlengkapan yang memang sesuai dengan standar. Kalau pengendara roda 2 saat hujan turun dan angin kencang, menggunakan safety yang standar, jas hujan model setelan, helm dengan visor bening, sepatu anti air atau juga berbahan karet, serta sarung tangan dan pelengkap lainnya ya. Begitupun juga para pengendara roda 4 ya. Oke, lebih ekstra hati-hati. Sesaat lagi juga pendengar, kita akan memperbarui informasi kita dari pusat pemberitaan Pro 3 Jakarta, tepat pukul 20 waktu Indonesia Tengah.

0: Stimulus Economii. Pemilihan Ketua Baru Partai Buruh Inggris akan dimulai pada 9 Juli mendatang. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Senin 22 Juni 2026 bersama saya, Lukmantara. Perusahaan listrik negara atau PLN memastikan sistem kelistrikan berangsur normal usai pemadaman bergilir di Pulau Jawa. Berikut Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
1: Kami ingin mohon maaf kepada masyarakat karena ketidaknyamanan dengan terjadinya pemadaman bergilir tersebut.
2: Direktur Utama Perusahaan Listrik Negara atau PLN, Darmawan Prasojo, menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat atas pemadaman listrik di Pulau Jawa yang terjadi beberapa waktu lalu. Darmawan mengatakan pemadaman akibat dua pembangkit besar mengalami kendala teknis. Darmawan memastikan sistem kelistrikan telah berangsur pulih seiring dengan berfungsinya salah satu pembangkit. Langsung disampaikan Darmawan pada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta siang tadi sebelum menghadap Presiden Prabowo Subianto.
1: Kami ingin menyampaikan kabar baik bahwa pemadaman bergilir yang terjadi minggu lalu di Pulau Jawa mulai kemarin hari Minggu, kondisi sistem kelistrikan di Pulau Jawa mulai membaik dan pemadaman bergilir berhasil diminimalisir. Pasokan energi primer yang sesuai dengan spesifikasi kebutuhan pembangkit baik PLN maupun dari pembangkit milik mitra kami atau independent power producer minggu lalu mulai mengalir, dan untuk itu memperkuat ketahanan dari sistem kelistrikan di Pulau Jawa.
2: Pada kesempatan berbeda, Menteri SDM Bahlil Lahadalia menegaskan pemadaman listrik bukan karena stok batubara yang menipis. Pemadaman diakibatkan karena kerusakan pada mesin.
3: Kalau dikatakan bahwa masalah batubara langka itu nggak benar, karena penugasan kita sudah mencapai 170 juta ton. Dan memang ada beberapa trouble di beberapa mesin yang disampaikan oleh PLN, dan kita akan selesaikan dalam waktu secepatnya.
2: Darmawan akan melakukan perbaikan tata kelola rantai pasok energi primer dan penguatan pada pembangkit. PLN akan melakukan monitoring selama 24 jam sehingga pemadaman tidak terulang. Presiden Prabowo sendiri telah memanggil diri PLN ke Istana Merdeka, namun diri PLN tidak memberikan penjelasan terkait dengan hasil pertemuan dengan Presiden Prabowo Subianto. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, LRI Pro 3 Utusan Udara untuk Indonesia.
0: Pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp26,34 triliun untuk stimulus ekonomi pada semester kedua tahun ini. Selengkapnya disampaikan Magdalena Krisnawati. Lena.
4: Pemerintah menilai ketidakpastian global masih tinggi akibat konflik geopolitik di Timur Tengah serta perkembangan di Selat Hormuz. Karenanya kondisi perekonomian domestik masih harus terus dijaga guna mengantisipasi risiko global dan menjaga daya beli masyarakat. Untuk itu, pemerintah tetap memberikan insentif pada semester kedua tahun ini yang terbagi dalam tiga kategori, yaitu insentif untuk sektor transportasi, untuk magang dan vokasi, serta insentif bantuan pangan dengan total anggaran sebesar Rp26,34 triliun. Hal tersebut disampaikan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dalam keterangan pers di kantor Kemenko Perekonomian malam ini.
5: Kemudian hari ini kami sudah ada lintas kementerian juga sudah mendapatkan arahan dari Bapak Presiden. Jadi Bapak dimulis dan dikeluarkan oleh pemerintah untuk di semester kedua ini mulanya sekitar 26,34 triliun rupiah, mulai 300 sekitar 2,4 triliun, layanan magang dan vokasi sekitar 6,26 triliun, dan bantuan pangan sebesar 18,4 triliun.
4: Insentif baru yang diberikan pada semester kedua tahun ini, kata Erlangga Hartarto, adalah insentif bagi perajin tahu dan tempe. Insentifnya sebesar Rp2.000 per kilogram untuk bahan baku kedelai jika harganya di atas harga acuan. Kuotanya yang akan diberikan untuk 250 ribu ton kedelai dari 2,5 juta ton kebutuhan kedelai. Dalam keterangan pers di kantor Kemenko Perekonomian hari ini juga hadir Menteri Ketenagakerjaan Firly dan Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi. Dari kantor Kemenko Perekonomian Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Jasa penonton

0: suap kepabeanan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat hari ini. Muhammad Isnen Suanda melaporkan selengkapnya.
1: Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa 1 John Phil dengan pidana penjara selama 3 tahun serta pidana denda sejumlah 300 juta rupiah subsidi.
2: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi dan suap kepabeanan pada Ditjen Bea Cukai Kementerian Keuangan dengan terdakwa pimpinan PT Murai Kargo John Phil dan kawan-kawan. Dalam pembacaan tuntutan, Jaksa Penuntut Umum KPK Muhammad Takdir mengatakan bahwa terdakwa John Fred dan kawan-kawan terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi dan suap secara bersama-sama. Oleh karenanya, jaksa meminta majelis hakim menjatuhkan hukuman 3 tahun dan 2 tahun 6 bulan penjara untuk para terdakwa.
1: Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa 2, Dedi Kurniawan Sukolo, dan terdakwa 3, Antri, dengan pidana penjara masing-masing selama 2 tahun dan 6 bulan, serta pidana denda masing-masing sejumlah 200 juta rupiah, subsidi pidana penjara pengganti 80 hari. Memerintahkan para terdakwa tetap berada dalam tahanan.
2: Sementara itu, advokat pendamping terdakwa John Fred meminta majelis hakim yang dipimpin ketua majelis hakim Brely Yuniar Dienwardi Haskori agar membuka rekening terdakwa yang diblokir oleh KPK.
3: Apa yang sudah kami ulas dalam analisa yuridis kami kaitan dengan uang dan sebagainya, dan sejauh ini memang tidak ada kaitan langsung uang yang diberikan maupun uang yang sudah disita oleh tim penyidik KPK dengan rekening pribadi atas nama terdakwa John Phil, majelis hakim.
4: Nah, ini ada permohonan yang pembukaan rekening pribadi terdakwa. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 ya?
2: Dalam kasus ini, para terdakwa mengaku telah memberikan uang sebesar 61 miliar rupiah untuk para pejabat bea cukai dan 30 miliar rupiah untuk pegawai bea cukai, sehingga total suap yang diberikan mencapai lebih dari 91 miliar rupiah. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, Komisi 7 DPR RI menyoroti pengawasan air minum dalam kemasan atau AMDK guna mendalami efektivitas pengawasan keamanan produk dan perlindungan konsumen. Berikut laporannya bersama dengan Eliana Zahra.
5: Karena itu, kami ingin memastikan bahwa sistem pengawasan.
6: Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Evita Nursanti mengatakan, air minum merupakan kebutuhan dasar masyarakat yang berkaitan langsung dengan kesehatan, kualitas hidup, dan perlindungan konsumen. Evita menyebut, industri air minum dalam kemasan atau AMDK tidak dapat dipandang hanya sebagai sektor usaha semata, tetapi juga memiliki tanggung jawab besar dalam menjamin keamanan dan kualitas produk yang dikonsumsi masyarakat setiap hari. Hal tersebut ia sampaikan dalam rapat dengar pendapat dengan Kepala BPOM dan Kepala BPKN di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta hari ini.
5: Karena itu, kami ingin memastikan bahwa sistem pengawasan yang dilakukan oleh BPOM maupun perlindungan konsumen yang dijalankan oleh BPKN benar-benar mampu menjawab tantangan yang berkembang, baik dari sisi kualitas produk, perkembangan teknologi industri maupun meningkatnya ekspektasi masyarakat terhadap perlindungan hak-haknya sebagai konsumen.
6: Menanggapi hal tersebut, Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM Taruna Ikrar menjelaskan pihaknya melakukan pengawasan pre-market dan post-market terhadap AMDK sebagai pangan olahan. Pengawasan dilakukan terhadap aspek keamanan pangan, mutu pangan, gizi pangan, label, dan iklan sesuai ketentuan yang berlaku.
7: Hal ini juga diperkuat oleh peraturan pemerintah nomor 86 2019, bahkan telah diamandemen peraturan pemerintah nomor 1 tahun 2026 bahwa pengendalian pemenuhan persyaratan keamanan pangan, mutu pangan, dan gizi pangan pada pangan olahan diatur dan dilakukan oleh Kepala Badan dan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian sesuai dengan kewenangan masing-masing.
6: BPOM mencatat hasil pengawasan tahun 2025 menunjukkan 39% sarana produksi AMDK tidak memenuhi ketentuan. BPOM menilai angka tersebut masih cukup tinggi dan menargetkan pelanggaran dapat ditekan hingga di bawah 10% melalui penguatan pengawasan serta partisipasi masyarakat. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
8: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Pendengar, petugas PPIH Arab Saudi memberikan apresiasi kepada Jemaah Haji Indonesia serta Kementerian Haji dan Umroh atas kesuksesan penyelenggaraan Haji 2026. Laporannya langsung disampaikan Syariful Alam. Alam.
9: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dapat kami informasikan petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Arab Saudi pada daerah kerja maka pada hari ini telah selesai dalam menjalankan tugas pengabdian kepada negara sebagai klien tamu Allah di Tanah Suci. Sementara kloter terakhir Jemaah Haji Indonesia yakni SUG116 telah berangkat dari Mekah ke Madinah dan merupakan pendorongan terakhir Jemaah Haji gelombang kedua. Tugas PPH Arab Saudi yang juga merupakan konten kreator dan artis nasional Adin Abdul Hakim memberikan apresiasi atas kesuksesan penyelenggaraan haji tahun 2026 dan menjadi tonggak sejarah penyelenggaraan haji perdana dari Kementerian Haji dan Umroh. Berikut keterangan dari Adin.
10: Di acara hajatan Kemenhaj pertama dan kami bertugas sebagai panitia, alhamdulillah dia masih ada kekurangan beberapa hal tapi overall insya Allah baik dan akan segera dimaksimalkan di tahun-tahun berikutnya. Bagaimana dilakukan ini petugas perjalanan Kemenhaj PPH Arab Saudi? Jujur berbahagia dong. Memang dari awal kami berangkat sudah mewakafkan diri, tenaga, waktu semuanya untuk para jamaah Haji Indonesia dan rasa haru, bangga dan bersyukur bisa menjadi pelayan para tamu Allah di Tanah Suci.
9: Dan dikatakan Adin dunia bersyukur telah melibatkan sebagai petugas haji di Pusi Media Center Haji atau MCH 2026.

0: tahun 2006. Yang pun berharap dapat kembali lagi ke tanah suci dan kerinduan tersebut hanya bisa terobati dengan kembali ke Mekah yang merupakan tanah suci. Dari tanah suci Arab Saudi, Syariful Alam ke Media Center Haji ke-3 dari Tris Mubara untuk Indonesia.
1: Dari tanah suci kita beralih ke tanah air, di mana jemaah haji asal Sumatera Barat diimbau segera melapor dan memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan apabila mengalami gangguan kesehatan dalam 14 hari setelah kembali dari Arab Saudi. Laporannya langsung disampaikan rekan kami Febian Safitra dari RRI Padang. Febian.
2: Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umrah Provinsi Sumatera Barat, M. Rizki, kepada RRI mengungkapkan pemantauan kesehatan jemaah haji pasca kepulangan dilakukan bersama Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas 1 Padang. Seluruh jemaah haji yang telah tiba di tanah air berada dalam pengawasan kesehatan selama 2 pekan, guna mengantisipasi kemungkinan munculnya gejala penyakit. Rizki mengingatkan, jemaah haji harus segera memeriksa diri apabila mengalami gangguan kesehatan pasca kepulangan dari tanah suci. Nantinya puskesmas melakukan pemeriksaan awal dan apabila diperlukan, penanganan lebih lanjut pasien dirujuk ke rumah sakit pemerintah. Proses dimaksud berada dalam pemantauan dinas kesehatan. Menurut Rizki, langkah ini penting untuk memastikan kondisi kesehatan jemaah tetap terjaga, mengingat jemaah telah menjalani rangkaian ibadah haji yang panjang dan melelahkan.
3: BKK namanya, Balai Kekarantinaan Kesehatan, itu setelah jemaah haji pulang dari Arab Saudi ini, akan terus dipantau kesehatannya 14 hari. Nah, artinya ketika nanti ada jemaah haji kita yang dari kloter 1 sampai kloter 14, pulang mereka, lalu kemudian dalam 14 hari itu ada gejala penyakit yang mungkin cukup panas tinggi dan seterusnya, dimohon itu segera berobat ke puskesmas, lalu puskesmas nanti akan merujuk ke rumah sakit pemerintah. Kalau mesti ada penanganan yang lebih ekstra, karena mungkin ada virus baru dan seterusnya, itu nanti akan diisi atau ditanggulangi oleh pihak terkait.
2: Rizki mengatakan pemulangan 14 kelompok terbang atau kloter di Embarkasi Padang telah usai. Namun masih terdapat 7 haji yang menjalani perawatan intensif di Arab Saudi karena sakit. Rizki menambahkan seluruh haji yang menjalani perawatan berasal dari Sumatera Barat. Jemaah haji yang masih dirawat akan dipulangkan dengan kloter terakhir di Indonesia pada awal Juli mendatang. Apabila masih belum sembuh, maka tetap dirawat di Tanah Suci hingga memenuhi syarat untuk kembali dipulangkan. Dari Padang, Provinsi Sumatera Barat, Febian Syafitra, Pro 3, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dari Padang, Sumatera Barat, kita beralih ke Bandara Internasional Soekarno-Hatta, di mana sebanyak 1.271 jemaah haji dari Banten, Jakarta, dan Jawa Barat kembali ke tanah air melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta hari ini. Informasi selengkapnya disampaikan rekan kami, Sadatudarain. Ain.
4: Baik, terima kasih Lukman. Pendengar, di manapun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini mendarat 1.271 jemaah haji dari Tanah Suci, Arab Saudi, di mana kepulangan jemaah haji hari ini masuk dalam fase gelombang kedua. Para jemaah haji yang kembali ke tanah air tergabung dalam 3 kelompok terbang atau kloter dengan 3 kali penerbangan. Mereka tergabung dalam Debarkasi Jakarta Pondok Gede, Debarkasi Banten, dan juga Debarkasi Jakarta Bekasi. Diawali dengan kepulangan 441 jemaah haji asal DKI Jakarta pada pukul 04.55 waktu Indonesia Barat dini hari tadi menggunakan Saudi Airlines SI5298. Disusul 441 jemaah haji asal Jawa Barat pada pukul 07.20 waktu Indonesia Barat pagi tadi menggunakan maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5304. Kemudian pukul 16.55 waktu Indonesia Barat petang tadi, sebanyak 389 jemaah haji asal DKI Jakarta menggunakan Garuda Indonesia GIA7619. Salah satu jemaah haji asal Banten, Aisyah, mengatakan alhamdulillah ya dapat kembali ke tanah air dan dapat berkumpul kembali dengan pihak keluarga.
5: Ini selama ini sih insya Allah tidak ada kendala. Kita kan tidak ada kegiatan, jadi kita ngambil kegiatan di tempat
4: diketahui untuk seluruh fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta melayani kedatangan 84 kloter. Jumlahnya sebanyak 34.853 jemaah haji yang kembali ke tanah air mulai dari 1 Juni secara bertahap hingga 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah tersebut terdiri dari 8.701 haji debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 haji debarkasi Jakarta Bekasi, 9.096 haji debarkasi Banten, dan 4.964 haji asal Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, satu udara MRR 3, terus mengudara untuk Indonesia.
6: Demikian telah kita ikuti info.

0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Perdana Menteri Inggris Keir Starmer mengumumkan pemilihan ketua baru Partai Buruh akan dimulai pada 9 Juli dan berakhir sebelum Parlemen Inggris kembali bersidang pada September mendatang. Starmer akan tetap menjabat sebagai Perdana Menteri Inggris hingga proses pemilihan itu selesai, serta memastikan serah terima kekuasaan akan berlangsung dengan tertib. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Nonton bareng atau nobar pertandingan Piala Dunia 2026 di halaman stasiun TVRI Kalimantan Barat bukan hanya menjadi ajang hiburan masyarakat, tetapi juga menjadi momen bagi pelaku UMKM penjual jersey atau baju bola. Berikut laporannya bersama dengan William Van Heren.
1: Momen nonton bareng atau nobar pertandingan sepak bola Piala Dunia 2026 di halaman TVRI Kalimantan Barat tidak hanya menjadi ajang berkumpulnya para pecinta sepak bola, tetapi juga dimanfaatkan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM untuk meraih keuntungan. Salah satunya adalah Adit, penjual jersey bola yang membuka lapak di lokasi nobar. Ia sengaja memanfaatkan tingginya antusiasme masyarakat terhadap perhelatan sepak bola dunia untuk menawarkan berbagai produk jersey kepada pengunjung. Adit juga mengatakan dirinya baru sekitar 1 tahun menjalani usaha penjualan jersey bola.
2: Karena momennya pas buat Piala Dunia kayak gini, di sini seperti ini, banyak dicari sama orang. Momennya pas, baru 1 tahunan di sini. Jualan di sini awalnya tahu dari internet kalau ada nomor di sini, jadi chat komunikasi sama orang di sini kalau bisa jualan. Sekarang ya jualan bisa. Buat warga Pontianak, nomor di TVRI karena rame dan seru, ada door prize-nya juga.
1: Penjualan jersey tak lengkap jika tanpa penonton setia sepak bola. Salah satu penonton dalam nobar bola gembira, Ria, juga turut hanyut dalam keseruan Piala Dunia 2026. Dirinya pun mengajak serta teman-temannya untuk nobar Piala Dunia di tengah aktivitasnya sebagai mahasiswa.
3: Tahun ini seru banget, karena tuh banyak hal-hal baru gitu. Tambah lagi kan saya belum lama ini, baru-baru ini nonton bola gitu. Sebelumnya enggak, nambah pengetahuan, terus nambah relasi, karena kan di sini ramai, ketemu orang baru gitu.
1: Kehadiran pengusaha UMKM menjadi warna tersendiri dalam pelaksanaan nobar Piala Dunia 2026. Selain menambah semarak suasana, kegiatan ini juga membuka peluang ekonomi bagi masyarakat di tengah tingginya minat terhadap pertandingan sepak bola. Dari Pontianak, Kalimantan Barat, William Van Heren, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

juara. Saatnya menyambut ajang sepak bola terbesar di planet ini. Saksikan aksi tim-tim terbaik dunia, gol-gol spektakuler, dan momen bersejarah yang tak terlupakan. Dan jangan lewatkan update terlengkapnya hanya di RRI Pro 1 Kendari. Mulai dari berita terkini, ulasan pertandingan, hingga komentar seru. Semuanya kami hadirkan khusus untuk Anda, pecinta sepak bola sejati. Dengarkan update Piala Dunia, rasakan atmosfernya, dan jadilah bagian dari euforia dunia. Piala

Ismet Ardiansa atau biasa teman-teman lebih kenal dengan Sinemi Makan Dulu. Mantap-mantap. Saya senang sekali karena RRI menyiarkan siaran langsung Piala Dunia 2026. Buat teman-teman yang lagi di jalan, selalu stay tune di RRI karena semua informasi tentang Piala Dunia dan penyiarannya hanya ada di RRI. Selamat RRI, sukses selalu.

0: satu kendari kanal informasi dan inspirasi Ultra Malam, Yuda temani Anda. Usai tadi penyampaian warta berita dari Pro 3 Jakarta. Malam ini kita akan kembali hadirkan mimbar agama Kristen Protestan, kali ini dengan judul Melatih Diri untuk Senantiasa Beribadah kepada Tuhan, yang akan dibawakan oleh Bapak Pendeta Samuel David. Dari studio kami bertugas mengucapkan selamat mengikuti.
1: Shalom kekasih Tuhan, puji Tuhan, saat ini kita bertemu kembali dalam program Mimbar Kristen RRI Pro 1 bersama dengan saya, penyuluh agama Kristen, Kantor Kementerian Agama Kota Kendari, Samuel David. Bapak Ibu kekasih Tuhan, mari sebelum kita mendengarkan dan merenungkan kebenaran firman Tuhan, terlebih dahulu mari kita satu dalam doa dan kita berdoa. Bapa yang baik, Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk waktu yang indah untuk kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan di saat ini Tuhan. Berkati hamba-Mu, Roh Kudus pimpin kami dalam pemberitaan firman, dalam kami mendengarkan firman Tuhan di malam hari ini, di saat ini Tuhan. Kami bersyukur, kami meminta pertolongan daripada Tuhan, menuntun kami dari awal hingga akhir pemberitaan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin, amin. Kekasih Tuhan, malam hari ini kita akan sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan yang akan saya beri judul atau saya beri tema Melatih Diri untuk Senantiasa Beribadah kepada Tuhan. Ayatnya terambil dari 1 Timotius pasalnya yang keempat, ayatnya yang ketujuh sampai kedelapan. 1 Timotius pasalnya yang keempat, ayat 7 sampai yang kedelapan, demikianlah firman Tuhan. Tetapi jauhilah tahayul dan dongeng nenek-nenek tua. Latihlah dirimu beribadah, latihan badani terbatas gunanya. Tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal karena mengandung janji, baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Bapak Ibu kekasih Tuhan, firman Tuhan dari kitab 1 Timotius pasal 4 ini merupakan sebuah arahan dari Rasul Paulus kepada anak rohaninya yang bernama Timotius. Di mana kita tahu bersama bahwa Timotius adalah seorang pribadi yang masih sangat muda, pribadi yang begitu baik, begitu luar biasa. Tetapi Rasul Paulus memberikan arahan, Rasul Paulus memberikan masukan, memberikan nasihat kepada anak rohaninya, Timotius, supaya Timotius selalu melatih dirinya beribadah kepada Tuhan. Supaya Timotius terus mengarahkan kehidupan pribadinya, pelayanannya kepada Tuhan. Nah, begitu pula dengan kita, Bapak Ibu kekasih Tuhan. Tuhan mau supaya kita senantiasa melatih diri kita untuk senantiasa beribadah kepada Tuhan. Nah, Bapak Ibu kekasih Tuhan, kalau kita melihat di ayat yang ketujuh dari 1 Timotius pasal 4, firman Tuhan berbunyi demikian. Tetapi jauhilah tahayul dan dongeng nenek-nenek tua. Latihlah dirimu beribadah. Ternyata Rasul Paulus memberikan satu nasihat kepada Timotius untuk dia tidak mengikuti atau menjauhi, atau Rasul Paulus menekankan kepada Timotius untuk menjauhi tahayul dari dongeng-dongeng nenek tua. Di sini Rasul Paulus ingin memberitahukan kepada Timotius supaya Timotius belajar untuk membersihkan dirinya, agar Timotius tidak terpengaruh oleh pengaruh-pengaruh buruk yang ada di sekitarnya pada zaman itu. Karena saat itu Timotius hidup di dalam satu budaya yang sangat kuat dengan keindahan tubuh, Bapak Ibu kekasih Tuhan. Maka dengan kehidupan penyembahan berhala, orang menyembah dewa-dewa, maka Rasul Paulus memberitahukan kepada Timotius, jauhilah tahayul dari nenek-nenek tua. Rasul Paulus tidak mau Timotius mengikuti pengaruh-pengaruh buruk yang bisa mempengaruhi kehidupan pribadinya dan juga pelayanannya kekasih Tuhan. Nah, di pasal yang ketujuh ada instruksi penting yang diberikan oleh Rasul Paulus, yaitu latihlah dirimu beribadah. Nah, kekasih Tuhan, kata melatih diri di sini, Bapak Ibu kekasih Tuhan, itu adalah satu kondisi yang harus terus-menerus dilakukan, Bapak Ibu kekasih Tuhan. Latihlah dirimu beribadah. Kata latihlah itu dalam bahasa Yunani-nya dia pakai kata gimnase. atau dari akar kata gimnaso. Kata ini merupakan akar dari bahasa Inggris gymnasium atau gimnastik. Nah, dalam konteks budaya hari itu, di dunia Yunani kuno, kata ini merujuk kepada latihan atletik yang sangat disiplin. Nah, atlet biasanya dalam keadaan yang, minta maaf, telanjang, agar tidak terhalang oleh pakaian. Nah, di situ seorang atlet menunjukkan totalitas mereka, dedikasi mereka dalam berlatih, Bapak Ibu Kekasih Tuhan. Maka dari kata gymnasium ini, kita ketemu sekarang orang sering pergi ke tempat olahraga, yaitu tempat nge-gym. Nah, kalau kita pergi ke tempat nge-gym, orang melatih diri mereka, melatih otot-otot mereka, Bapak Ibu Kekasih Tuhan. Nah, kata gymnasium ini, Bapak Ibu Kekasih Tuhan, itu merujuk pada latihan, bukan hanya sekedar latihan fisik, tetapi latihan rohani yang harus kita lakukan terus-menerus. Nah, orang nge-gym, kalau dia mau mendapatkan body badan yang atletis, body badan yang sesuai dengan apa yang dia inginkan, entah mungkin memperbesar ototnya, otot dadanya, otot perutnya sehingga six pack, maka dia akan melakukan latihan dari hari ke hari, dia akan melakukan latihan dengan sangat disiplin sampai dia memperoleh bentuk badannya yang ideal, Bapak Ibu Kasih Tuhan. Sama seperti apa yang sedang Rasul Paulus ajarkan kepada Timotius, Rasul Paulus memakai kata gimnase supaya orang-orang hari itu mereka bisa langsung mengerti bahwa ya, ternyata kata ini dipakai untuk aktivitas atau olahraga fisik yang dimana dilakukan terus-menerus. Nah, Bapak Ibu Kasih Tuhan, dalam kehidupan kita, kita harus melatih diri kita. Kita harus melatih otot-otot rohani kita supaya kita menjadi orang-orang yang mau atau rajin beribadah kepada Tuhan. Kata latihlah dirimu beribadah. Dalam bahasa asli, kata beribadah itu dia memakai kata Eusebia, Bapak Ibu Kekasih Tuhan. Nah, kata Eusebia ini itu memiliki pengertian adalah di mana kita beribadah sampai ibadah itu menjadi gaya hidup dalam kehidupan kita. Maka itu ibadah harus kita latih hari lepas hari, Bapak Ibu Kekasih Tuhan. Harus kita praktekkan hari lepas hari. Tidak terjadi dalam satu hari, tidak terjadi dalam satu malam untuk kita bisa jadi orang yang benar-benar rajin beribadah, rajin baca firman, rajin memuji Tuhan. Tapi semuanya dibutuhkan fokus untuk kita latihan. Karena ada tujuannya, yaitu Eusebia. Kalau Alkitab terjemahan yang kedua sekarang dia pakai kata kesalehan. Nah, berarti waktu kita melatih diri kita untuk kita sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan, harusnya goal dari kehidupan kita itu makin hari kita makin hidup saleh di hadapan Tuhan. Kesalehan itu menjadi gaya hidup dalam kehidupan kita. Kita mudah untuk baca firman, kita mudah untuk berdoa, kita mudah untuk pergi ibadah. Tidak dipaksa-paksa, kita mudah untuk mengampuni orang, kita mudah untuk memberi, kita mudah untuk mengasihi, karena sudah menjadi sebuah kebiasaan. Sudah terlatih dalam kehidupan kita. Dalam kehidupan ini, semua hal dalam kehidupan ini kita harus latih, Bapak Ibu Kekasih Tuhan. Saudara mau menjadi orang yang berintegritas di kantor, saudara harus dilatih untuk tidak korupsi. Saudara mau menjadi orang yang rajin, saudara harus latihan supaya tidak malas di kantor. Saudara mau jadi orang yang pintar, saudara harus melatih diri saudara untuk rajin belajar. Nah, begitu juga dengan beribadah. Beribadah itu harus dilatih sampai dia menjadi Eusebia. Menjadi sebuah gaya hidup. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang mengalami kemunduran iman, Bapak Ibu Kekasih Tuhan. Nah, kemunduran iman itu sangat berbahaya. Maka itu untuk mengantisipasi kemunduran itu, kemunduran iman, maka kita harus melatih diri kita beribadah kepada Tuhan. Bukan sekedar sebagai sesuatu yang biasa kita lakukan, tapi kita harus latih. Baca firman pun kalau kita dalam keadaan lelah, capek, mari kita latih diri kita untuk kita tetap baca firman, sekalipun kita sedang sibuk dengan pekerjaan kita. Kita berdoa, mari kita melatih, Bapak Ibu Kasih Tuhan, sekalipun di tengah kesibukan, di tengah capek kita dalam bekerja, bahkan kita harus mendisiplin diri kita, karakter kita, ke Bapak Ibu Kasih Tuhan, melalui segala hal yang ada di dalam kehidupan kita, Bapak Ibu Kasih Tuhan. Latih diri kita untuk beribadah. Dulu, waktu kita masih kecil, orang tua, kalau kita tidak pergi sekolah minggu, kadang-kadang orang tua harus tegur kita, bahkan kadang kita harus dijewer, atau kadang kita harus dipaksa, tapi orang tua sedang melatih kita supaya kita menjadi orang-orang yang rajin beribadah. Nah, itu latihan yang penting. Menjadi melatih diri untuk senantiasa beribadah itu penting, Bapak Ibu Kristen. Kenapa melatih diri kita untuk beribadah itu penting? Karena di ayat 8 diberitahu, Bapak Ibu kasih Tuhan, latihan badani itu terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Dan ayat yang ke-9, Rasul Paulus menegaskan perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Nah, latihan badani kita itu terbatas. Hari ini di Kota Kendari yang lagi ngetren hari ini, orang banyak running. Banyak orang main padel hari ini. Dan banyak orang yang latihan main padel. Banyak orang yang main padel untuk apa? Mungkin bisa untuk gaya-gayaan. Mungkin untuk bisa untuk dipajang di sosmed. Tetapi ada orang yang melatih diri dia. Mungkin kelebihan berat badan. Dia latih dirinya untuk berolahraga. Running, lari. Bahkan saya buka di Instagram atau TikTok kalau saya tidak salah. Ada satu komunitas di Jawa sana namanya komunitas gemuk berlari. Wah, gemuk berlari kalau saya tidak salah, gemoy atau gemoy berlari begitu. Supaya tujuannya apa? Mereka sedang menurunkan berat badan mereka. Ada goal yang mau dicapai, tetapi semua latihan-latihan itu sangat terbatas bagi badan kita. Saya pun suka berolahraga, tetapi olahraga semua yang saya lakukan, entah itu main badminton, main futsal, main basket, itu semua sangat terbatas, Bapak Ibu kasih Tuhan. Karena kenapa? Kita bisa mengalami sakit. Tetapi Rasul Paulus kasih tahu, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal. Maka Bapak Ibu kasih Tuhan, hari ini mari jangan pandang enteng ibadah, Bapak Ibu kasih Tuhan. Dulu waktu kita tidak punya apa-apa, kita hidup susah, hidup kita ada di bawah, wah ibadahnya kencang. Mau ibadah kaum bapak, ibadah kaum anak, ibadah kaum muda, yang mungkin laki-laki sampai ibadah kaum lansia, kaum ibu, semua mau diikuti. Tetapi begitu Tuhan mulai angkat, Tuhan mulai angkat, Tuhan mulai angkat, sudah mulai sukses, mulai berhasil, sudah malas lagi pergi ibadah. Dengan alasan, aduh, gak bisa-bisa pergi ibadah ini, banyak sekali kegiatanku, aduh, gak bisa-bisa pergi beribadah ini, saya sibuk. Padahal Alkitab memberitahu kepada kita, ibadah itu berguna dalam segala hal karena mengandung janji, Bapak Ibu kasih Tuhan. Baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Maka karena latihan badani itu terbatas, maka kita harus memanfaatkan hidup kita. Mari kita manfaatkan tubuh kita untuk kita latih untuk rajin beribadah, Bapak Ibu kasih Tuhan. Kita saja yang memakai tubuh yang fana ini, kita berolahraga supaya kata orang mau sehat. Tetapi semakin bertambah usia, biar kita olahraga terus, kekuatan fisik kita semakin menurun. Badan sehat tapi kekuatan fisik menurun, Bapak Ibu kasih Tuhan. Tetapi kalau ibadah, Bapak Ibu kasih Tuhan, itu ibadah sekalipun kita bertambah usia, kekuatan rohani kita semakin hari semakin meningkat. Jadi terbalik, Bapak Ibu kasih Tuhan. Kalau latihan badani itu dia terbatas, bertambah usia nanti kita fisik kita menurun. Tapi latihan rohani, ibadah, kita tambah usia, kekuatan spiritual kita, kekuatan rohani kita bukan semakin menurun, tetapi semakin meningkat. Olahraga itu bagus menyehatkan, tetapi tidak bisa memperbaiki karakter. Tidak bisa menenangkan hati yang hancur atau menyelamatkan jiwa kita. Tetapi dengan ibadah, itu sangat menyehatkan tubuh, jiwa, dan roh kita. Bisa memperbaiki karakter kita. Kita baca firman tiap hari, karakter kita semakin hari makin diubahkan. Doa tiap hari, kita rajin pergi ibadah, kita rajin memuji Tuhan, makin hari kehidupan karakter kita makin diubahkan. Hati yang hancur, beban berat yang kita alami, waktu kita latih diri kita beribadah, makin hari kita makin kuat. Kita latih baca firman, kita semakin kuat di dalam Tuhan. Kita memuji, memuliakan Tuhan, makin hari makin kuat apapun tantangan pergumulan kita. Dan ibadah itu menyelamatkan jiwa, Bapak Ibu kasih Tuhan. Ibadah itu berguna dalam segala hal. Perhatikan baik, Bapak Ibu kasih Tuhan, ibadah itu memang berguna, tetapi ibadah itu bukan sekedar ritual-ritual yang dilakukan di gereja. yang kita masuk, datang, duduk, menyanyi, kasih kolekte, dengar firman Tuhan. Tetapi ibadah itu dia harus jadi Yusebia tadi, Bapak Ibu Kristen. Dia harus menjadi gaya hidup di mana kita hidup benar-benar takut akan Tuhan. Karena kenapa? Waktu kita beribadah kepada Tuhan, Alkitab memberitahu kepada kita, berguna dalam segala hal karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Jadi ibadah, Bapak Ibu Kristen, kita sering beribadah, ibadah itu akan memberikan kita ketenangan, akan memberikan kita hikmat dalam mengambil keputusan, kita akan memiliki integritas dalam bekerja, kita akan memiliki kasih dalam keluarga, kita akan murah hati kepada orang, kita bisa mengampuni orang. Bahkan Alkitab memberitahu kepada kita ada janji untuk ke depan, kehidupan kita yang akan datang kita persiapkan, Bapak Ibu kasih Tuhan, dengan apa? Beribadah. Jangan pernah bermimpi bisa masuk surga kalau tidak pernah ibadah, Bapak Ibu kasih Tuhan. Itu sama saja kita sedang mimpi di siang bolong, Bapak Ibu kasih Tuhan. Maka kita harus latih diri kita untuk senantiasa kita beribadah kepada Tuhan. Kenapa kita harus melatih diri kita untuk beribadah? Karena kita tahu ada tujuan jelas yang Tuhan kasih buat kehidupan. Ada janji Tuhan yang jelas yang Tuhan kasih kepada kita. Ibadah itu mengandung janji. Ibadah itu penting buat kehidupan kita. Karena ibadah itu akan membuat kehidupan kita makin hari semarusnya semakin dekat dengan Tuhan. Ibadah itu akan membuat semakin hari kehidupan rohani kita, spiritual kita makin hari makin baik. Karakter kita, kalau kita semakin hari melatih diri kita untuk terus beribadah, latih diri kita untuk terus baca firman, latih diri kita untuk memuji Tuhan, latih diri kita untuk senantiasa melakukan kebenaran firman, saya percaya makin hari karakter kita makin hari semakin baik. Sebab itu yang Tuhan mau. Yesus semasa hidupnya dia melatih dirinya beribadah. Kalau kita baca kitab Markus, nanti kita akan ketemu satu ayat di mana pagi-pagi benar berarti matahari belum naik, masih subuh, dia sudah datang berdoa. Bahkan kita melihat dalam satu pergumulan yang berat, di Taman Getsemani, dia berdoa di sana, dia beribadah kepada Allah di sana. Karena kenapa? Yesus sudah melatihnya. Kita pun harus melatih diri kita beribadah kepada Tuhan. Sebab kita tahu dalam ibadah itu ada janji baik untuk hari ini maupun untuk hidup yang akan datang. Untuk itu Bapak Ibu kekasih Tuhan, malam hari ini saat ini firman Tuhan kembali ingatkan saya dan saudara untuk kita sama-sama melatih diri kita untuk kita senantiasa beribadah kepada Tuhan, latihan terus menerus, latihan secara konstan, dan saya percaya kita akan menjadi orang-orang yang hidup saleh. Bahkan Alkitab memberi ketahuan kepada kita, kita ibadah itu akan menjadi gaya hidup dalam kehidupan kita. Kesalehan itu akan menjadi gaya hidup dalam kehidupan kita. Demikianlah firman Tuhan pada saat ini. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa yang baik, kami sudah selesai mendengarkan kebenaran firman-Mu. Mau berdoa supaya semua kami yang dengar firman-Mu malam hari ini, Roh Kudus yang akan senantiasa bekerja dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Hamba-Mu terbatas, tapi Roh Kudus Engkau pribadi yang tidak terbatas, Engkau akan menyingkapkan firman-Mu jauh lebih kuat, jauh lebih dalam kepada umat-Mu yang mendengarkan firman-Mu di hari ini, Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk semua kami, berkati semua yang mendengarkan Tuhan. Apapun yang tantangan pergumulan, Tuhan yang akan memberikan kekuatan, memberikan jalan keluar. Tuhan memberkati semua para pendengar mimbar Kristen RRI Pro 1 ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, keluarga mereka diberkati, anak-anak mereka diberkati, studi mereka, pekerjaan mereka, pelayanan, dan bahkan karir dari semua umat-Mu Tuhan. Tuhan yang akan berkati. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Tuhan yang akan senantiasa memimpin kehidupan kami. Tuhan yang akan senantiasa menjagai kami Tuhan. Ampuni kami dari setiap dosa dan pelanggaran kami perbuat. Suci kuduskanlah kami Tuhan, supaya kami terus layak di hadapan-Mu Tuhan. Kami bersyukur untuk mimbar Kristen RRI Pro 1 ini. Dan kami tutup di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin, amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu kekasih Tuhan. Sampai kita ketemu lagi di acara Mimbar Kristen selanjutnya.

yang tak terlupakan. Dan jangan lewatkan update terlengkapnya hanya di RRI Pro 1 Kendari. Mulai dari berita terkini, ulasan pertandingan, hingga komentar seru. Semuanya kami hadirkan khusus untuk Anda, pecinta sepak bola sejati. Dengarkan update Piala Dunia, rasakan atmosfernya, dan jadilah bagian dari euforia dunia. Piala Dunia 2026, RRI Radio Sepak Bola, Piala Dunia 2026. RRI.

Is Metabiansa atau biasa teman-teman lebih kenal dengan Sinemi Makan Dulu. Mantap-mantap, saya senang sekali karena RRI menyiarkan siaran langsung Piala Dunia 2026. Buat teman-teman yang lagi di jalan, selalu stay tune di RRI karena semua informasi tentang Piala Dunia dan penyiarannya hanya ada di RRI. Selamat RRI, sukses selalu.

0: 101 kendirikan oleh informasi dan inspirasi Sultra Malam kembali. Kita bersama saja kita akan hadirkan drama radio kali ini persembahan dari RRI Banda Aceh dengan judul Intan Tetaplah Intan. Dari studio kembali kami ucapkan selamat mengikuti.
1: Budian, pegawai senior, masuk dengan emosi meluap.
2: Intan, kamu ini bisa kerja tim gak sih? Kenapa laporan saya belum kamu kerjakan? Udah 2 hari.
3: Maaf Bu, saya masih menyelesaikan laporan IV dan kinerja saya. Setelah itu baru saya bantu Ibu.
2: Nah kan, kamu mentingin diri sendiri. Kita ini tim, harus saling bantu.
3: Bukan begitu Bu, ini laporan memang tanggung jawab masing-masing.
2: Oh, sudah berani bantah. Mengajari senior?
3: Bukan maksud saya begitu Bu, saya mau bantu tapi...
2: Cukup! Banyak yang bisa kerjakan laporan saya. Jangan merasa sok penting. Kamu itu pegawai baru, tapi udah ngelunjak.
3: Bukan gitu Bu.
2: Apa? Mau ngelawan? Anak sekarang ya memang gak tahu diri. Gen Z nih, ya begini.
4: Kamu diam aja. Itu jelas-jelas dia play victim. Manfaatin kamu terus nyalain kamu lagi.
3: Aku ngomong dipotong terus, gak sempat bela diri, aku capek batin nah. Aku cuma mau kerja tenang, tapi kenapa begini?
5: Boleh gabung? Kelihatannya serius sekali.
4: Eh, Bu Susi. Boleh, Bu, silakan.
5: Intan kenapa? Ada apa, Intan?
4: Intan difitnah, Bu. Tadi...
3: Gak apa-apa, Bu, cuma capek kerja.
5: Yang benar. Coba cerita. Kalau diceritakan, kita bisa cari jalan. Minimal kamu lebih tenang lah.
3: Saya gak enak cerita Bu, takut terkesan menjelekkan orang.
5: Loh, bukan untuk menjelekkan, tapi kita cerita untuk mencari solusi. Intan cerita aja kronologinya, biar Ibu lihat secara objektif.
3: Baik Bu, nanti saya kirim lewat WA, sekarang makan dulu aja.
5: Okelah, kali ini Ibu yang traktir. Yuk makan.
6: Pagi hari, di bawah pohon rindang, beberapa pegawai berbincang. Bukan tentang pekerjaan, tapi tentang Intan.
7: Put, tahu gak? Intan berani nolak kerjaan Bu Dian. Berani kali dia.
8: Iya bang, kata Bu Dian, dia sampai ngata-ngatain senior.
7: Gak sopan bener, udah melunjak tuh dia.
8: Itulah, anak sekarang memang begitu, meremehkan senior.
6: Intan mendengar. Ia terpukul saat berbalik tanpa sengaja menabrak Bu Susi.
3: Eh maaf Bu.
5: Iya Intan, gak apa-apa. Yuk ke ruangan Ibu sebentar. Intan, Ibu sudah baca pesan WhatsAppmu. Dan Ibu juga dengar pembicaraan tadi. Gimana perasaan Intan?
6: Bu Susi memberikan tisu lalu merangkulnya lembut.
5: Intan, yang kamu alami sekarang, dulu juga ibu alami.
3: Ibu juga. Terus ibu gimana menghadapi fitnah itu?
5: Dulu ibu reaktif, melabrak siapapun yang menyakiti ibu. Tapi lambat laun, ibu berubah setelah belajar dari senior yang bijak. Pertama, jangan pukul rata semua senior itu jahat, Intan. Karena tidak semuanya buruk. Kedua, belajar membaca pola orang. Motif, tujuan, dan juga kebenaran ucapannya. Senior yang kamu hadapi itu memang punya pola. Memanfaatkan pegawai baru. Kalau tidak dituruti, kamu akan dijelekkan.
3: Oh gitu ya, Bu. Jadi harus bagaimana, Bu?
5: Saran Ibu, Intan jangan fokus menghadapi mereka, tapi fokus pada diri sendiri. Kuatkan batin, tenang, kerjakan tugas Intan dengan benar. Tetap dan terus berbuat baik. Tapi tetap punya batas. Bantu jika bisa, tapi juga tolak jika tidak sanggup. Satu hal yang perlu Intan tahu, kamu tidak bisa mengontrol omongan orang, tapi kamu bisa mengontrol diri kamu, ya? Intan tetap Intan, meski dilumpuri. Yang mengenal nilainya akan tetap menghargainya.
6: Waktu pun berlalu.
2: Intan! Intan, Intan!
3: Apa sih teriak-teriak?
2: Kamu dapat promosi naik jabatan.
3: Halah, kirain apa, biasa aja.
2: Iya tahu, kamu gak tertarik jabatan. Tapi tetap harus dirayain dong. Traktir aku ya.
3: Maunya. Ya udah, ayo, mau makan apa?
2: Yes. Tapi ada yang panas tuh kamu naik jabatan.
3: Shhh,

0: Pro 1 Kendari.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1 Kendari.

kembali juga temani Anda. Suasana malam yang menyenangkan. Wah, sudah ada sahabat saya nih, Devia Elina. Waalaikumsalam Devia Elina. Lagi senang sekali ya. Aku senang lagi. Senangnya aku lihat VT dari Devia Elina gitu. Aku lagi senang lihat VT-VT kamu yang udah kamu kirim. Keren-keren pokoknya. Terus berkarya Devia Elina ya malam hari ini. Mau request lagu apa nih? Pasti lagunya Devia Elina. Nah, teman-teman yang sudah bergabung di live TikTok, karena saya baru aja saya live nih, ada teman sahabat saya tuh Devia Elina, dia adalah seorang penyanyi asal dari kota Bandung yang juga terus mengeluarkan, woi, step by step tuh single-singlenya keren-keren loh ya. Yang mana nih yang bakal kita spill nih lagunya ya? Oke, nanti kita juga akan membuka line telepon di 0401-312-4008. Akhirnya aku temukan kamu. Waduh, yang mana nih? Akhirnya aku temukan kamu. Oke, nanti aku coba cari. Akhirnya aku temukan kamu. Kamu ketemu dengan Yuda lah. Akhirnya aku temukan kamu ya, Devia ya. Akhirnya Devia ini pingin Devia Elina ya, Devia Elina yang terbaru. Coba aku cari. Kayaknya udah ada deh, kayaknya ya. Devia Elina yang terbaru, akhirnya ku menemukan. Kejamnya cinta bukan ya. Akhirnya ku menemukan. Oke, akhirnya ku menemukanmu. Oh iya, benar. Dadah. Yang tadi yang gue lihat ya. Oke, baiklah kalau begitu Devia, ada link baru bergabung, ada kakak link tuh, di-follow-follow ya, teman-teman. Ini ada Devia Elina yang udah kirim lagunya yang terbaru kayaknya nih. Kayaknya masih VT deh, ya kan? Udah, waduh, mantap nih Devia udah. Ini dia nih. Oke, thank you Devia, duh, mantap ya. Di follow ya teman-teman, ini sahabat saya, ya. Oke, waalaikumsalam juga kakak Ling. Di follow tuh ada Devia Elina udah samperin Yuda lagi untuk hari ini, malam hari ini. Oke, silakan nanti jangan lupa follow ya Devia Elinanya. Karena lagu-lagunya tuh keren-keren yang sudah ada di Yuda. Ada video panjangnya kakak, yang mana? Coba aku spill. Devia, akhirnya, yang mana Devia? Akhirnya ku temukan kamu. Iya benar, sudah ada rupanya. Oke, silakan lagi. Untuk yang lainnya sudah bergabung, pokoknya dari sekarang udah di follow tuh sahabat saya tuh, Devia Elina, dia adalah penyanyi asal kota Bandung. Ya, makasih udah berbagi sama Yuda untuk hari ini. So, enggak berlama-lama, langsung aja deh kita spill lagu terbarunya Devia Elina, akhirnya ku temukan kamu. Ini dia langsung aja. Hanya ada di RRI Kendari di perjalanan Sultra malam kita. Ini dia.

ternyata ada lagu yang ngebeat dari Devia Elina ini, pendengar. Akhirnya kutemukan kamu. Dan lagu ini juga sudah bisa di request di RRI Kendari. Sekali lagi, terima kasih untuk Devia. Terima kasih teman-teman, jangan lupa di follow Devia orang baik ya. Selalu terus berkarya dan kita doakan terus berkarya dan menjadi penyanyi-penyanyi yang bakal ngebeat di Belantika Musik Indonesia. So, kita masih akan terus bersama di sepanjang tugas Yuda malam hari ini sampai malam nanti tuntas di pukul 24 malam hanya di 96,7 MHz RRI Digital serta di channel live TikToknya Yuda dan juga di live TikToknya RRI Kendari. So, thank you untuk Devia Elina dan juga teman-teman yang sudah mulai pada tapping, sudah mulai rame. Siap untuk kita lanjutkan di ajang request di malam hari ini.

suasana malam yang menyenangkan. Menyenangkan karena memang suhunya lagi dingin, adem ya. Karena Kota Kendari di guyur hujan di sepanjang sore tadi. Bahkan tadi sempat ekstrim gitu ya cuacanya. Kita sudah mulai live di TikTok Studio. Silakan nanti yang udah masuk di sana juga boleh ya. Silakan di masuk juga di situ boleh, langsung tap-tap layarnya. Di sana sudah ada April, ada Lutfi, ada coklat manis. Ada Kakak Ling, selamat bergabung juga. Ada siapa lagi nih, Bu Haja, selamat bergabung Bu Hajaku, Bu Hajiku, apa kabar? Ada Korawuku juga. Korawuku ini bahasa Kendari kayaknya ya. Oke. Karena ini hujan, kita sedia aku sebelum hujan ya.

tepak bola terbesar di planet ini. Saksikan aksi tim-tim terbaik dunia, gol-gol spektakuler, dan momen bersejarah yang tak terlupakan. Dan jangan lewatkan update terlengkapnya hanya di RRI Pro 1 Kendari. Mulai dari berita terkini, ulasan pertandingan, hingga komentar seru, semuanya kami hadirkan khusus untuk Anda, pecinta sepak bola sejati. Dengarkan update Piala Dunia, rasakan atmosfernya, dan jadilah bagian dari euforia dunia. Piala Dunia 2026, RRI Radio Sepak Bola, Piala Dunia 2026. RRI.

Love You ini adalah lagu dari Bios Band yang juga merupakan band lokal dari Konawe. Wah keren ya. Bios Band dengan I Love You juga sudah bergulir ke ruang dengar Anda. Ada tadi requestan yang pengen dengar lagunya Ada Band dengan Jalan Cahaya Korawuku. Ntar kak ada call. Ada call apa ini? Ada callingan oh gitu ya. Oke, sip. Lama bergabung dulu untuk yang sudah bergabung di live TikTok studio RRI Kendari. Ada Coklat Manis, ada April di sana, ada siapa lagi ya? Waduh, oke, okay. Thank you. Yang pastinya kita masih akan terus bersama di special request Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu yang nanti kita akan buka juga jalur teleponnya di 0401 312408 sesaat lagi.

Dan rasa cinta melalui lirik alunan nada yang siap membuatmu terpesona dan semakin jatuh hati. Di Ruang Rindu, kita bernostalgia setiap hari pukul 22 sampai 23 waktu Indonesia Tengah.

Oke, okay, bersiap-siap ya untuk di jalur telepon nanti akan dihandle oleh dua rekan tim teknik yang malam hari ini juga bersama dengan Yuda yang tengah tugas ya. Oke, okay, nanti ada Bung Morris dan juga ada Bli Made di sana kan bersama dengan kita ya. Di 0401-3124-008 jalur teleponnya nanti kita akan coba buka di special request ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Baik, kita ke lagu berikutnya dulu, ada Safe Band, Semestinya Terlarang.

0: semestinya terlarang membuka pertemuan kita untuk di special request ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Oh ya, yeah. Sudah ada di live TikTok RRI Kendari juga, di sana ada Lorencia Ipi Cahayanti, Cahyanti ya. Ada Dudi, ada Serdadu, di live TikTok juga ada Serdadu. Ada Awai Budi, Awai Budi. Awak Budi. Awai Budi ya. Makasih ya. Terima kasih, dan saatnya kita buka ya jalur telepon. Di sana ada Bung Morris di jalur 0401 312 4008. Ayo, yang mau menikmati suasana malamnya lebih rileks, santai, request lah lagu yang ingin kalian dengarkan malam hari ini ya. Lagu-lagunya Indonesia, boleh juga mancanegara, tapi nanti di akhir-akhir kita puterin, boleh ya. Oke, pokoknya kita bakal seru-seruan di sepanjang malam hari ini, apalagi didukung dengan cuaca yang dingin tuh paling asik dinikmati. Kalau memang belum niatnya mau tidur, segelas teh hangat atau barangkali apa ya, kopi boleh, atau juga barangkali susu hangat. Waduh, asik ya. Oke, ada Asria Asriani. Asniani Rasni, selamat bergabung ya. Sudah bergabung di live TikTok. Ada Theo Darus, selamat bergabung Bang Theos. Oke, jalur telepon sudah ada, kita coba jemput dulu di ujung telepon siapa gak gerangan. Selamat malam.
1: Halo, selamat malam ruang rindu memori lewat lagu.
0: Memori lewat lagu. Bang Alif, apa kabar daerah Andolo dan sekitarnya?
1: Kabar Andolo disiram hujan.
0: Wahai, disiram hujan juga rupanya malam ini. Masih hujan, berjalan masih hujan malam ini?
1: Enggak lah, sudah hilang.
0: Sudah hilang. Iya, udah datang ke RRI saat ini hujannya.
1: Itu.
0: Oke, mau dengar lagu apa malam hari ini Bang Alif yang ada di Andolo? Dingin-dingin kayak gini asik nih.
1: Ini apakah bisa di situ? Cintailah aku selamanya.
0: Lagu dari siapa tuh?
1: Maya Romantir.
0: Wah, Maya Romantir.
1: Iya.
0: Cintai
1: aku selamanya.
0: Cintai aku selamanya. Boleh. Cintai aku selamanya. Dari apa ya? Via Valen yang malah. Dari Maya?
1: Iya, Maya Romantik.
0: Oh, Maya Romantik. Oke, okay, coba kita cari.
1: Ya, carilah yang
0: kok enggak ada ini? Mungkin terlalu lama lagunya itu, jadi enggak muncul. Yang malah tetap yang muncul Via Valen.
1: Ya, Romantik menyanyi mungkin masih TK itu.
0: Cintai aku selamanya, Maya Romantir ya. Coba aku cari ya.
1: Sekarang jadi dokter sudah.
0: Maya Romantir. Ntar coba kita cari. Cintai aku
1: selamanya.
0: Coba aku ya, coba cari, bantu ya. Cintai aku, hatiku masih rindu. Beginikah indahnya karenamu. Oh, enggak ada yang judul itu. Aku datang karena cinta. Itu.
1: Suaranya Maya.
0: Boleh diganti aja Bang Alif, kayaknya sudah enggak ada tuh lagunya. Sudah enggak ada dalam daftar list.
1: Dari Nia dan Niyati.
0: Nia dan Niyati judulnya apa?
1: Jangan tinggalkan aku.
0: Jangan tinggalkan aku.
1: Ya.
0: Nah, ini kok lagunya Jangan Tinggalkan Aku dari
1: Nia dan Niyati,
0: Jangan Tinggalkan Aku. Sip, ada kalau itu mah.
1: Oh, oke, okay, kalau
0: Jangan Tinggalkan Aku. Oke, okay lah kalau itu ada. Oke, okay, lanjut. Dikasih buat siapa lagunya?
1: Ya, lagunya buat rekan-rekan semua yang kita kepada ruang rindu, khususnya semuanya tanpa terkecuali.
0: Oke.
1: Dan khususnya kepada rekan-rekan operator Abang Jerry bersama Beli Mati.
0: Iya.
1: Sebenarnya Abang Yuda.
0: Halo My LMTG Stiker, ya.
1: Yeah. Doakan sambal tomat, sambal terapi,
0: yeah,
1: untuk memakan di siang hari.
0: Asik.
1: Untuk yang menyiar ini supaya sehat, kita berjumpa lagi.
0: Amin.
1: Begitu saja ruang rindu memori lewat lagu.
0: Terima kasih Bang Alif Diandolo sudah memakai jalur telepon kita di 0401 312 4008. Ruang rindu. Ada Theo Mas jangan lupa nonton Pildun, Piala Dunia ya. Hari ini ada Argentina. Oh iya, jam berapa ya? Aku sampai lupa jadwal. Ntar kita cek ya. Ya, tapi jangan khawatir, kita juga akan menyiarkan kok Piala Dunia ya. Oke, selanjutnya yang ada di live TikTok RR Kendari dan juga di live TikTok Yuda. Silakan yang mau request sudah tap-tap layarnya, udah lumayan ya. Ada Pokes, selamat bergabung Pokes. Ada akun operator, ada KH, ada Zaldi di sana, ada Morris, ada Tinsar, dan kita buka lagi teleponnya 0401312408. Kalaupun juga gak ada, kita hadirkan dulu requestan dari Bang Alif. Oh, Bang Alif ya? Bang Alif ya, benar. Bang Alif pengen dengar lagunya Nia Daniati, Jangan Tinggalkan Aku.

tak bisa memiliki. Ada Samson juga sudah hadir ke ruang dengar kita di special request Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Selamat bergabung yang baru bergabung ya. Di sana ada Tinsar. Request bisa lewat TikTok. Iya, memang sengaja kita buka TikTok Studio RRI Kendari dan juga di live TikTok Yuda. Jadi yang mau request silakan melalui jalur TikTok. Yang penting udah tuh syaratnya udah jelas tuh. Kalian udah pada tap-tap layar kan? Udah pada love orange. Ayo langsung request. Silakan lagi. Di spesial waktunya masih cukup panjang ini, masih ada 40-an menit lagi. Artinya masih cukup panjang. Akun Inspirator, selamat bergabung. Kayaknya baru bergabung ini, saya baru lihat lagi ini. Masih abu-abu nih kayaknya. Lama hilang sih ya Bang Inspirator. Selamat malam, selamat bergabung kembali bareng Yuda di sini yang tengah tugas. Oke. Jalur telepon kembali setelah Bang Alif di Andolo. Kembali boleh kita buka lagi ya teman-teman di teknik. 0401-3124-008 special request Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Ya hitung-hitung sambil itu tungguin pertandingan sepak bola. Kalau tidur sampai rebahan apa ya, sambil dengarkan kita lagi rebahan itu biasanya bawahnya tidur. Karena asik dengar lagu ya kan. Kalau malam begini harusnya duduk menyimak siaran radio. Kita bisa ngobrol juga boleh yang mau pakai jalur telepon 0401-3124-008. Belum ada sana? Belum ada ya? Belum ada penelpon ya? Belum. Oke, masih sibuk. Lagi pada menikmati suasana malam yang lebih asik ya. Mas, jangan lupa nonton Piala Dunia. Iya, aman ya. Terima kasih ya. Teh udah mengingatkan untuk kita enggak melewatkan pertandingan itu. Oke, karena pertandingan demi pertandingan, RRI dan TVRI akan menyiarkan itu semuanya. Baik, silakan 0401-3124-008 di special request Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori laut lagu. Yang ada di live TikTok, ayo langsung tapping aja. Lagu apa yang ingin didengarkan melalui akun TikToknya RRI Kendari. Kalau belum ada, saya hadirkan dulu lagunya ya. Mudah-mudahan juga ini akan memperkenan kita simak bersama. Lagu yang cukup lama di belantika musik Indonesia. Penyanyi wanita yang suaranya bagus banget sih. Mayang Sari, Kusalah Menilai.

Dunia Bersatu, semangat membara. Saatnya menyambut ajang sepak bola terbesar di planet ini. Saksikan aksi tim-tim terbaik dunia, gol-gol spektakuler, dan momen bersejarah yang tak terlupakan. Dan jangan lewatkan update terlengkapnya hanya di RRI Pro 1 Kendari. Mulai dari berita terkini, ulasan pertandingan, hingga komentar seru. Semuanya kami hadirkan khusus untuk Anda, pecinta sepak bola sejati. Dengarkan update Piala Dunia, rasakan atmosfernya, dan jadilah bagian dari euforia dunia. Piala Dunia 2020.

itu lagu yang cukup lama juga di Belantika Musik Indonesia. Dari Stinky, Mungkinkah? Oke, okay. Selamat bergabung, ada Rika, Lover Skenderi, ada Bang HTW, dan juga ada Messi, kalau nggak salah tadi. Messi, akun Messi, nama Messi kalau nggak salah. Makasih ya, sudah bergabung juga untuk malam hari ini. Iya benar. Oke, okay. Jangan lewatkan untuk besok mulai sore itu jam 4. Akan ada talk show juga di RRI, khususnya di channel Pro 2. Besok itu akan ada Bang Alex Pangibali bersama dengan Rika Lovers Kendari, akan membahas tentang sebuah proyek film. Dan malamnya nanti dilanjut di program 1 bareng dengan Yuda, dengan cerita yang sama juga ya. Jadi bakal seru-seruan di program 2 dan juga di program 1 besok ya. Oke, tadi ada Bang Alif di Andolo, sudah jalur teleponnya sudah dipakai di 0401-312-4008. 20 menit tersisa waktunya untuk yang mau bergabung, baik di live TikTok studio RRI Kendari dan juga di live TikToknya Yuda. Halo, ada yang baru bergabung ini. Oh iya, besok kayaknya Rika nggak sendiri deh. Nah, selain ada siapa? Ada Alex Pangibali, ada pendukung-pendukung lainnya yang mungkin main bersama dengan Rika Lovers Kendari nanti di film Rikal Bukan Rizal. Oke, gitu ya. Tapi seperti apa keseruannya, nanti simak talk show-nya besok di sore jam 4, kemudian malam harinya di jam 7 malam itu ada lagi ya. Oke, sampai lagi coba bergabung di special request di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Eh, sudah ada Bang, ada Om Bob, selamat menikmati suasana malamnya. Ada akun Beauty, ada Messi, dan semua-muanya deh yang sudah bergabung untuk malam hari ini. Silakan jangan lupa di tap layarnya lagi, di tap like aja, di tap like ya. Salam, salam sehat selalu. Sama-sama, salam sehat selalu Bang HTW. Udah lama di kota Surabaya, kapan balik Kendari nih? Oke ya, yang pastinya coba kita buka lagi jalur teleponnya. Bung Morris di 0401-312-4008. Kita masih coba buka lagi kesempatan seluas-luasnya untuk yang ada di jalur 96,7, yang ada di RRI Digital, serta juga di live TikTok kita malam hari ini ya. Oke, kalau mungkin jaringan kurang bagus karena habis diguyur hujan, gak apa-apa. Kalau ada yang punya kenangan-kenangan lama itu relate dengan lagu yang satu ini, Sepanjang Jalan Kenangan. Tetapi ini dengan versi yang keren kalau menurut dia, dari Drain.

Sekali lagi penyanyi band lokal Kendari sudah bergulir ke ruang dengar kita bersama. Ada Sela Best Band dengan Bukan Takdir Kita. Ini lagu kesukaan dari Rikal juga ya. Selamat kembali, selamat malam buat Ibu Haja Nurmi Bintang. Apa kabar? Sudah bergabung kembali. Kemudian ada siapa lagi yang coba aku sapa? Oh iya, ada Mika, ada Ivan Pratama. Selamat menikmati juga suasana malamnya. Tadi ada Om Bob ya. Oke. Terima kasih yang sudah pada bergabung. Kita coba ada di segmen akhir di special request Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Tadi ada Tinsar di live TikTok Studio RR Kendari. Request boleh melalui TikTok. Iya benar, makanya kita mainin TikTok. Ya kan? Ada Fakih. Fakih Kiki baru bergabung, selamat malam. Ayo, ada kata terlambat untuk request di menit-menit akhir kebersamaan Yuda yang tengah tugas untuk menghadirkan lagu-lagu kesukaan Anda ya. Ada Susi Rahman, selamat bergabung kembali. Kemudian ada Burung Hantu. Wih, namanya aja Burung Hantu gitu ya. Oke, silakan Bung Moris, kita buka lagi telepon kita ya di 0401-3124-008. Siapa kegerangan di ujung telepon lagi yang coba bergabung untuk menyapa dengan kita untuk malam hari ini? Oh, nampaknya terputus ya. Aku dikode katanya terputus jaringan teleponnya. Oke, dicoba lagi boleh ya. Segmen akhir ini. Jadi boleh dua lagu, dua orang yang mau request di live TikTok, boleh langsung aja silakan di tapping di situ. Jangan buang-buang waktu teman-teman, atau buat Anda pendengar yang ada di 96,7 MHz, yang ada di RRI Digital serta di live TikTok Studio RRI Kendari dan juga di live TikToknya Yuda. Oke. 54321. Kita close ya. Teleponnya dikunci aja kalau memang setengah mati masuk. Ada penelpon terakhir? Oke, enggak ada. Terima kasih ya. Ada Iki. Thank you Iki baru bergabung ya. Terima kasih. Dan saya enggak bisa sebutin satu-satu yang udah stay sedari tadi juga di live TikTok-nya Yuda dan juga di live TikTok RRI Kendari. Kita mau akhiri sampai di sini. Ada sebuah lagu yang akan menutup kebersamaan kita untuk malam hari ini. Jangan Paksakan Rindu. Waduh, lagu ini cukup ramai di jagat media sosial ya. Ada Ivan Seventeen. Terima kasih, selamat malam. Sampai jumpa.

Dalam hidup ini, kadang kita dihinggapi keragu-raguan. Nah, keragu-raguan ini adalah musuh utama dari kesuksesan. Seringkali, sebagai manusia, kita merasa biasa-biasa saja karena tidak berhasil menjelaskan keragu-raguan di dalam pikiran kita. Untuk menjadi seorang yang juara, kita perlu membiasakan pikiran kita sebagai kekuatan yang tidak terkalahkan. Selalu berpikir positif dan laksanakan tindakan yang ada dalam pikiran kita. Jangan jadikan keraguan berpikir sebagai batasan kita untuk mengembangkan diri dan mengukir prestasi dalam

Mungkin Anda menganggap setiap hari biasa-biasa saja, tidak ada yang spesial. Sebetulnya, ini yang harus kita ubah. Hari ini tidak sama dengan hari kemarin, dan besok tidak sama dengan hari ini. Percaya saja bahwa hari esok akan lebih baik dari hari ini dan kemarin. Lakukan saja yang terbaik, entah itu pekerjaan, tugas kantor, atau kuliah, atau sesuatu yang lain, semuanya harus kita kerjakan dengan...

Siapa di antara kita yang sulit memaafkan? Janganlah kita sulit untuk memaafkan, karena memaafkan adalah salah satu hal yang akan menunjukkan siapa kita sebenarnya. Jadilah kuat dan dewasa untuk bisa memaafkan kesalahan-kesalahan yang orang lain lakukan.

0: وأنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت عالم الغيب وأنت على كل شيء قدير وأنت علم الغيوب وأنت على كل شيء عليم برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: يا الله Engkaulah yang pertama. Tidak ada suatu apapun mendahului Engkau. Engkaulah yang akhir. Tidak ada suatu apapun mengakhiri Engkau. Dan atas segala sesuatu Engkau kuasa. Dan mengetahui barang yang gaib. Atas segala sesuatu Engkau mengetahui dengan rahmat-Mu. Ya Allah, Maha Pengasih. Amin.
2: Pendengar yang senantiasa setia di program 1, demikianlah seluruh rangkaian mata acara yang hadir ke ruang dengar Anda mulai dari pagi hingga malam hari ini. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat beristirahat dan kita akan melanjutkan siaran langsung pertandingan sepak bola dunia. Inilah program 1 kanal informasi dan inspirasi. Mengucapkan selamat beristirahat untuk Anda yang memutuskan untuk beristirahat. Dan jangan lupa untuk mengontrol kembali pintu dan jendela di rumah Anda sebelum beranjak ke peraduan. Semoga senantiasa aman dan terkendali. Inilah Radio Republik Indonesia Kendari. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka.

Dunia Bersatu, semangat membara. Saatnya menyambut ajang sepak bola terbesar di planet ini. Saksikan aksi tim-tim terbaik dunia, gol-gol spektakuler, dan momen bersejarah yang tak terlupakan. Dan jangan lewatkan update terlengkapnya hanya di RRI Pro 1 Kendari. Mulai dari berita terkini, ulasan pertandingan, hingga komentar seru, semuanya kami hadirkan khusus untuk Anda, pecinta sepak bola sejati. Dengarkan update Piala Dunia, rasakan atmosfernya, dan jadilah bagian dari euforia dunia. Piala Dunia 2026, RRI Radio Sepak Bola, Piala Dunia 2026. RRI.

terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

96,7 MHz Radio Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kita masih menantikan lanjutan babak kedua pertandingan atau pertemuan antara Perancis dan juga Irak. Pendengar, ini masih terpantau kondisi cuaca di stadium tempat pertandingan ini belum kondusif dan masih mengharuskan untuk dijeda. Kita akan update informasi untuk Sultra pagi ya, terkait juga sambutan menyambut Hari Bayangkara yang ke-80, di mana Polda Sultra ini melakukan aksi donor darah. Ada 854 kantong darah yang berhasil dikumpulkan. Di mana lebih tepatnya Polda Sultra ini menggelar kegiatan donor darah rangkaian Hari Bayangkara ke-80 yang mengusung tema Polri untuk masyarakat, tepatnya di hari Senin kemarin.

Dana Lastria Polda Sultra sebagai wujud kepedulian terhadap kemanusiaan dan kebutuhan stok darah bagi masyarakat. Agenda donor darah dihadiri langsung oleh Kapolda Sultra, Brigjen Polisi Dr. Himawan Bayu Aji, yang didampingi oleh Wakapolda Sultra, Brigjen Polisi Budi Hermawan. Kepala, di mana sebelumnya pendengar, kegiatan ini juga telah dilaksanakan secara serentak ya oleh seluruh Polres jajaran di wilayah hukum Polda Sultra. Dan kita harapkan ini tentunya menjadi menambah kantong darah atau ketersediaan yang ada di Palang Merah Indonesia, Sulawesi Tenggara ya pendengar. Ada 854 kantong darah dan tentunya ini sangat bermanfaat untuk masyarakat di Sulawesi Tenggara yang sangat membutuhkan darah ketika mungkin kondisi-kondisi yang mengharuskan untuk ketersediaan darah di Palang Merah Indonesia.

0: nih ya, lucu sekali, beli deh. Yang ini sih, sudah punya, tapi warnanya aku suka, beli ah. Astaga, ada diskon nih, tapi kan aku juga sudah punya, beli tidak ya? Ah, beli aja deh.
1: Masih suka kayak gini? Awas loh, jangan sampai karena lapar mata, kamu membeli barang yang sebenarnya tidak dibutuhkan. Yuk, lebih bijak lagi kalau belanja.

Daging ayam memiliki beberapa bagian. Masing-masing bagian ini memiliki kandungan protein dan lemak yang berbeda-beda pula. Ternyata bagian dada ayam tanpa kulit apabila dipanggang sangat bergizi, penuh mineral, protein, dan vitamin B. Menurut National Institute of Health, dada ayam panggang memiliki banyak manfaat kesehatan bagi sistem tubuh. Di antaranya, mendorong pertumbuhan, perkembangan, dan perbaikan jaringan yang sehat di seluruh tubuh. Mendukung metabolisme tubuh, meningkatkan kesehatan otak, membantu meningkatkan kesehatan tiroid, dan mendukung kesehatan jantung. Dada ayam panggang merupakan makanan sehat berkat kandungan lemak jenuhnya yang lebih rendah dan rangkaian mikronutrien yang luar biasa. Dada ayam tentu bisa dijadikan pilihan protein yang baik bagi Anda dan keluarga.

0: tembok kamu kok kotor sekali?
1: Masa kamu gak bisa lihat? Ini seni tahu?
0: Seni kok kayak begitu? Kelihatan kotor loh.
1: Kamu sendiri, kenapa pohon? Kok aku lihat kamu gak pernah tinggi?
0: Gak tahu nih, sebenarnya salah aku tuh di mana ya? Kenapa selalu saja ada yang usil? Jadinya ya begini, pendek terus.
1: Berarti kita senasib pohon. Kalau aku selalu dicoret-coret, kalau kamu ditebang terus.
0: Betul tembok. Peliharalah fasilitas umum dengan baik. Ekspresikan jiwa seni dengan tidak mengotori, apalagi sampai merusak.

96,7 MHz dari Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kita masih update informasi sembari masih juga menanti lanjutan laga pertandingan ya antara Prancis dan juga Irak, pendengar. Ini terkait otoritas jasa keuangan OJK Provinsi Sulawesi Tenggara yang resmi memulai rangkaian Bulan Literasi Keuangan atau BLK tahun 2026 melalui kegiatan kick off Bulan Literasi Keuangan yang dirangkai dengan Training of Trainers atau TOT Duta Literasi Keuangan bagi mahasiswa di Universitas Halu Oleo Kendari. Nah, kegiatan ini mengusung tema cerdas literasi keuangan digital, hidup sejahtera menuju Indonesia Emas. Nah, ini merupakan bagian dari komitmen OJK dalam meningkatkan literasi dan inklusi keuangan masyarakat, khususnya generasi muda yang dinilai memiliki peran strategis sebagai agen perubahan di tengah pesatnya perkembangan teknologi digital. Kepala OJK Provinsi Sultra Bismi Maulana Nugraha mengatakan bahwa transformasi digital telah membuka akses yang lebih luas terhadap berbagai produk dan layanan jasa keuangan. Namun di sisi lain, perkembangan tersebut juga menghadirkan berbagai resiko yang perlu dipahami masyarakat, terutama kalangan mahasiswa.

0: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
1: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
0: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
1: Tapi, masalah saya lebih penting.
2: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
3: Halo RRI.
2: Iya, Halo RRI. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
3: Halo RRI.

lebih memilih oper ke tengah lagi kali ini. Tadi William Saliba arahkan ke sebelah kiri, kali ini Mbappe, kapten kesebelasan dari Prancis, ke sebelah kiri ke Bradley Barcola. Kali ini masih Mbappe, dorong lagi ke tengah. Ada lagi satu pemain dari Prancis, yaitu Upamecano, umpan ke sebelah kanan kepada Ousmane Dembele, dibaca dengan baik tadi oleh Ibrahim Bayes. Kali ini masih Irak, bermain-main di pertahanan sendiri, alirkan ke sebelah kiri kepada Ibrahim Bayes. Terus didekati satu pemain dari tim maksud kami dari Prancis tadi, diambil alih, tetapi bola kali ini dicuri oleh Ibrahim Bayes ke sebelakang lagi. Ada pemain Irak, masih Bayes, alirkan ke sebelah kiri kemana Hamadi. Kali ini Hamadi coba untuk mengersap pemain-pemain dari tim Prancis, mana itu sebelah kiri tadi, maksudnya umpan dilakukan ke tengah, tapi pemain ataupun back William Saliba mampu menahan bola. Lemparan ke dalam kali ini Ibrahim Bayes ke belakang, kapten kesebelasan tadi dari Irak. Coba lagi kali ini pemain-pemain Irak, alirkan ke sebelah kirinya.